0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bagaimana cara berkomunikasi, apalagi yang berkenaan dengan karakter masing-masing, itu juga tentunya parameter atau indikator dan cara mengevaluasinya berbeda.
2: Dan menetapkan 3 orang sebagai tersangka, yaitu Saudara LAZ, selaku Bupati Lombok Barat periode 2025-2030.
0: Istana akan memberikan evaluasi atas sorotan publik mengenai gaya berkomunikasi Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo. KPK resmi menetapkan Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini sebagai tersangka dugaan korupsi berupa suap dan gratifikasi. Sambut Hari Anak Nasional, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan melaporkan LPKA se-Indonesia dihuni narapidana yang mayoritas tersandung tawuran. Inilah Warta Berita selengkapnya, Rabu 22 Juli 2026, saya Rudy Zain. Istana akan memberikan evaluasi atas sorotan publik mengenai gaya berkomunikasi Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo. Dan berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Komisaris jadi ini Pak, pernah apa Pak? Jadi komisaris?
4: Bukan saya embara, kalau bisa buktikan.
5: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi merespon sorotan publik mengenai berkomunikasi Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo yang dianggap tidak mencerminkan sebagai seorang pejabat negara. Menteri Prasetyo mengatakan ada evaluasi rutin bagi para menteri yang meliputi kinerja dan koordinasi lintas kementerian lembaga. Evaluasi juga menyangkut yang menjadi sorotan publik, hanya saja berbeda parameter antara evaluasi kinerja dan gaya berkomunikasi menteri kepada publik. Penjelasan itu disampaikan Menteri Prasetyo Hadi pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta semalam.
1: Tapi kalau pertanyaannya tadi adalah mengevaluasi dari sisi bagaimana cara berkomunikasi, apalagi yang berkenaan dengan karakter masing-masing, itu juga tentunya parameter atau indikator dan cara mengevaluasinya berbeda. Jadi kalaupun ada yang berkenaan dengan masalah menteri, salah seorang menteri yang kemudian dianggap cara menyampaikan sesuatu ke publik itu dianggap kurang pas, nah itu menjadi catatan untuk nanti kami komunikasi dan kita berharap akan diperbaiki gitu.
5: Sebelumnya Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan dirinya berasal dari Jawa Timur sehingga sudah melekat gaya berbicaranya. Menteri Dodi menegaskan dapat menyesuaikan gaya bicara dengan situasi atau momentum.
6: Komunikasi Bapak dikritik Pak katanya
7: Komunikasi yang mana?
6: Ya terlalu selengean katanya.
7: Ya gimana sih ini asalnya dari Jawa Timur dan swasta gimana enggak ya, selengean di situ lah.
8: Cukup ya.
7: Kecuali sesuatu yang teknis banget baru saya akan serius.
5: Adapun pakar komunikasi dari Universitas Pajajaran Profesor Dadang Rahmat Hidayat mengatakan gaya berkomunikasi pejabat publik harus luas, narasi dan diksi yang tepat, mimik wajah seperti tidak memalingkan wajah dan kontak mata. Dadang mengatakan karakter berkomunikasi dapat diubah, termasuk dengan didampingi ahli komunikasi.
9: Kita berharap bahwa pejabat publik itu mampu berkomunikasi dengan benar cara narasinya, kata-katanya, maupun caranya, mereka juga itu harus tepat. Karena bagaimanapun juga, apalagi kalau ditanyakan oleh jurnalis, para wartawan, itu kan orientasi yang harusnya kepentingan publik. Dan publik itu harus dihargai atas haknya untuk ingin mengetahui atau hak untuk tahu dari realitas-realitas publik yang dilakukan oleh para pejabat publik. Kalau dalam konteks komunikasi, sekali lagi, komunikasi adalah sebuah cara, keterampilan, kebiasaan yang bisa dipelajari, bisa diubah, bisa di-upgrade.
10: Koordinasi dalam artian saling memberikan.
5: Menteri Prasetya juga membantah informasi Menteri Dodi akan dicopot dari jabatannya atau terkena reshuffle pada Agustus mendatang. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK resmi menetapkan Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini sebagai tersangka dugaan korupsi berupa suap dan gratifikasi di wilayahnya. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
8: Pak Bupati Masa ini.
11: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menetapkan Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa pemerintah. Penetapan dilakukan setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan dan menaikkannya ke tahap penyidikan. PLT Deputi Penindakan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan selain Lalu, KPK juga menetapkan Direktur Utama PT Air Minum Giri Menang yaitu Sudirman serta Direktur Utama PT Mekonel Sistem Instrumen Alfonsus Gani sebagai tersangka dalam kasus yang sama.
2: Cukupan dua alat bukti, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dan menetapkan tiga orang sebagai tersangka, yaitu Saudara LAZ, selaku Bupati Lombok Barat periode 2025-2030, Saudara SUD, selaku Direktur Utama PT AMGM, dan ketiga Saudara ALG, selaku pihak swasta, yaitu Direktur Utama PT MSI.
11: Sementara itu, Bupati Lombok Barat, yaitu Lalu Ahmad Zaini memilih bungkam ketika dikonfirmasi awam media terkait dengan kasus yang menimpa dirinya.
12: Pak Lalu benar terima duit, Pak. Benar terima duit, Pak.
13: Ada yang ingin disampaikan apa?
12: Pak, itu korupsi untuk beli sapi kurban. Berharap apa, Pak?
13: Pak, ada aliran uang ke DPP Bank, Pak?
14: Pak, ada permintaan maaf.
13: Pak, ada aliran uang ke PAN.
14: Pak, ada permintaan maaf. Pak,
12: itu korupsi sapi kurban biar apa?
11: Dalam konstruksi perkara, Lalu Ahmad Zaini memerintahkan Kepala Dinas PUPR PKP Lombok Barat yaitu Lalu Ratnawi untuk membantu Sudirman, di mana bantuan ditujukan agar Sudirman memperoleh sejumlah proyek paket pengerjaan di Dinas PUPR tahun anggaran 2025-2026. Sudirman diduga menyamarkan keterlibatan perusahaannya dengan menggunakan CV Dias Karya Konstruksi dan meminjam nama sejumlah penyedia jasa. Modus tersebut dilakukan agar perusahaan miliknya tidak tercatat sebagai pemenang proyek. Selain dugaan benturan kepentingan, KPK juga menemukan dugaan penerimaan suap dari Direktur Utama PT MSI yaitu Alfonsus Gani, di mana perusahaan tersebut diketahui menjadi vendor PT Air Minum Giri Menang yang memperoleh proyek senilai 27,1 miliar rupiah. Alfonsus diduga memberikan berbagai fasilitas kepada Bupati Lombok Barat sebagai imbalan proyek yang diterima perusahaannya. Fasilitas itu meliputi mobil Toyota Alphard, uang tunai, telepon genggam, sepatu mewah, perjalanan, dan juga sapi kurban. Lalu Ahmad Zaini dan Sudirman dijerat pasal dugaan benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Keduanya juga disangkakan menerima suap dan gratifikasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sementara Alfonsus Gani sebagai

0: karena kita semua bahwa pemenuhan hak dan perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama seluruh SDM Bakar dan Bakar. Perlu kami laporkan kepada Bapak Kepala Staf Presiden bahwa saat ini kami
1: Menteri melaporkan kepada Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman dalam pembacaan sambutannya di Hari Anak Nasional di LPKA Kelas 1 Tangerang, di mana terdapat 1.733 narapidana anak atau warga binaan anak penghuni LPKA yang ada di seluruh Indonesia. Menurut Agus, para anak binaan atau narapidana tersebut tersandung berbagai kasus, di antaranya pencurian, asusila dan tawuran, namun mayoritas asusila dan tawuran yang mendominasi. Oleh karena itu, mudah-mudahan semua bisa mendapatkan hikmahnya.
0: Kita hadir di muka bumi sebagai warga di dunia. Oleh karena itu, mohon izin saya akan tadi mohon maaf kepada Pak Ustaz sudah mendapatkan hikmah dari perjalanan tadi. Kalau dari hasil komunikasi ada beberapa mereka yang terlibat kasus narkotika, ada yang terlibat kasus pencurian kendaraan motor, tapi kebanyakan kasusnya adalah kasus susila dan tabrak. Oleh karena itu, mudah-mudahan bisa mendapatkan hikmah. Hikmah itu akan datang kepada orang yang mendapatkan cobaan. Ini adalah salah satu cobaan.
1: Sementara Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman mengatakan bila jumlah penghuni LPKA di Indonesia seluruhnya sebanyak 2.000 anak binaan, maka dia pun berpesan agar anak binaan atau narapidana tidak lagi melihat ke belakang atau kesalahan yang diperbuat, karena memang masa depannya ada di depan dan langkahnya memang masih panjang.
2: Warga binaan, perayaan Hari Anak ini negara hadir di sini. Ya, kalian harus bersyukur Pak Menteri hadir ke sini. Saya selaku Kepala Staf Kepresidenan juga hadir untuk menghibur, ya, menghibur kalian, ya. Jadi saya berpesan kepada kalian bahwa Tuhan itu sudah memilih apa yang kita alami, tinggal bagaimana kita memilih apa yang harus kita lalui. Semua sudah takdir, ya, semua sudah takdir. Kamu syukuri. Kalau bersyukur itu lihatnya ke bawah, jangan lihat ke atas. Kalau lihat ke atas nanti terbisik.
1: Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan atau IMIPAS dan Kepala Staf Kepresidenan mengunjungi LPKA Kelas 1 Tangerang kemarin, di mana Menteri IMIPAS dan KSP juga menyapa anak binaan atau narapidana secara virtual dari seluruh LPKA di Indonesia. Kegiatan ini dalam menyambut Hari Anak Nasional 2026 yang kerap dirayakan setiap tanggal 23 Juli. Demikian, saya Ratu Darain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengusulkan agar skema bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS dikaji dengan kemungkinan bantuan diberikan dalam bentuk material bangunan. Informasi selengkapnya bersama dengan Eliana Zahra yang kami hadirkan dalam sesi Laporan Khusus Pro 3 RRI.
4: Laporan Khusus.
5: Nanti saya minta Menteri Perumahan, Menteri Sosial dikaji.
6: Presiden Prabowo Subianto mengusulkan agar skema bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS dikaji kembali. Dalam pemaparannya di sidang kabinet, Presiden menyebut program tersebut memberikan bantuan sebesar Rp20 juta per rumah dengan target 400 ribu penerima manfaat. Presiden meminta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman bersama Kementerian Sosial mengkaji kemungkinan bantuan diberikan dalam bentuk material bangunan sebagai pengganti uang tunai. Menurut Presiden, langkah tersebut diharapkan dapat memperluas jumlah penerima manfaat.
5: Nanti saya minta Menteri Perumahan, Menteri Sosial dikaji kembali. Apakah ditambah penerimaan manfaat sehingga indeksnya bisa dikurangi? Ya, dengan mungkin kita tidak kasih uang tapi kasih bahan. Ya. Kasih semen, kasih genteng, kasih kayu atau kasih baja ringan dan sebagainya. supaya lebih banyak yang bisa menerima. Fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan, FLPP, 727.000 per bulan untuk 1.877.747 rumah tangga.
6: Dalam kesempatan yang sama, Presiden juga memaparkan sejumlah program perumahan yang sedang dijalankan pemerintah, termasuk bantuan stimulan perumahan swadaya dan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP. Sebelumnya, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman menggelar rapat koordinasi bersama Kementerian Dalam Negeri, Badan Pusat Statistik, serta pemerintah daerah untuk mempercepat pencapaian target 400.000 unit BSPS pada tahun 2026. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait menyatakan kolaborasi antara Kementerian PKP, Kementerian Dalam Negeri, Badan Pusat

0: dalam mengendalikan 400 ribu bedah rumah atau BSPS istilahnya ya, untuk seluruh Indonesia. Dan Kemendagri bersama jajaran dan seluruh pemerintah daerah nanti kita sosialisasikan, tentu akan mendukung penuh program ini. Dan ini sangat sangat ditunggu oleh publik dan diterima publik, karena memperbaiki rumah masyarakat yang kurang mampu ya, tidak layak.
1: Adapun pada tahun 2026, kuota BSPS meningkat signifikan menjadi 400 ribu unit dari sebelumnya 45 ribu unit pada tahun 2025. Peningkatan ini menjadi bukti komitmen pemerintah dalam memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak. Selain peningkatan kuota, pelaksanaan BSPS juga didukung oleh proses digitalisasi mulai dari tahap pengusulan, penetapan penerima, hingga monitoring pelaksanaan di lapangan. Inovasi dalam mekanisme pemilihan toko terbuka turut mendorong efisiensi anggaran dengan hasil penghematan yang dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk tambahan material bangunan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah mengusulkan penyaluran bantuan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dalam bentuk material bangunan. Lalu bagaimana tanggapan masyarakat terhadap usulan tersebut? Dan berikut tanggapan masyarakat yang telah kami rangkum.
3: Menurut saya kalau bantuannya diberikan dalam bentuk material bangunan itu cukup baik ya. Soalnya kan nanti berarti bisa langsung digunakan untuk memperbaiki rumahnya. Harapannya sih kualitas materialnya juga harus bagus, terus penyalurannya juga harus benar-benar tepat sasaran.
4: Menurut saya usulan ini bisa membantu masyarakat ya, khususnya buat mereka yang rumahnya emang udah nggak layak. Soalnya kan kalau misal materialnya langsung diberikan gitu, harapannya sih pembangunan atau perbaikan rumahnya itu bisa lebih cepat terlaksana dan manfaatnya bisa benar-benar dirasakan.
5: Saya sebagai warga sangat berharap ya Mbak, program bantuan seperti bedah rumah ini bisa berjalan dengan baik. Soalnya selain membantu memperbaiki rumah, harapannya juga dapat meningkatkan kualitas hidup warga yang benar-benar membutuhkan.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik bantuan perumahan non-tunai dari pemerintah. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki dan dibacakan oleh Tomo Hakim.
6: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Program rumah layak menjadi hak rakyat mutlak, bukan hadiah, melainkan kewajiban negara yang harus ditegakkan segera. Negara wajib aktif memenuhi kebutuhan dasar warganya, terutama hunian layak yang menjadi fondasi kesejahteraan. Presiden Prabowo Subianto menegaskan, bantuan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah harus berupa material, bukan tunai. Presiden mengambil sikap tegas untuk menutup celah penyalahgunaan sekaligus mendorong masyarakat berpartisipasi aktif membangun rumah. Dengan bantuan material, masyarakat langsung bekerja membangun hunian, bukan sekadar menerima nominal yang rawan diselewengkan. Kementerian PKP dan Kementerian Sosial harus segera mengkaji usulan ini secara serius. Pemerintah wajib mengarahkan mekanisme BPS agar tepat guna, tepat sasaran, dan tidak berhenti sebagai formalitas birokrasi. Pemerintah harus bertindak aktif, memastikan program berjalan efektif, bukan sekadar menjadi simbol politik. Data BPS mencatat, 18,77 juta rumah tangga masih menempati hunian tidak layak. Angka ini menunjukkan fakta nyata bahwa jutaan keluarga hidup tanpa hunian layak. Negara harus segera bertindak aktif, bukan menunggu. Karena rumah layak adalah hak dasar warga negara. Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat menanggung jutaan rumah tidak layak huni. Pemerintah harus memprioritaskan daerah dengan beban terberat, bukan sekadar membagi secara rata dalam sistem administratif. Percepatan BPS harus aktif menjawab kebutuhan nyata, bukan berhenti pada angka target semata. Target 400 ribu penerima manfaat dengan 20 juta rupiah per

0: rumah harus dijalankan dengan pengawasan ketat. Pemerintah wajib aktif mengawasi agar program tidak diselewengkan. Tanpa integritas, program gagal menjawab kebutuhan rakyat dan hanya menambah daftar janji politik yang tidak terpenuhi. Kolaborasi lintas instansi mutlak diperlukan. Pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat harus bersinergi aktif agar bantuan material benar-benar menjelma menjadi rumah layak huni. Rumah layak adalah hak rakyat, bukan hadiah. Pemerintah wajib menjalankan kebijakan efektif, transparan, dan berpihak pada masyarakat berpenghasilan rendah. Hunian layak adalah bukti keberpihakan negara, bukan sekadar retorika politik. Sekian editorial. Selamat pagi.
1: Beralih ke informasi mancanegara. Wakil Menteri Pertanian dan Pangan Belarusia, Alexander Yakovits, mengatakan bahwa Belarusia menseriusi pasar Indonesia dengan ikut serta dalam pameran Food and Hospitality Indonesia atau FHI 2026 di G-Expo Kemayoran, Jakarta. Sebanyak 18 perusahaan diboyong untuk mengikuti pameran yang berlangsung pada 21 hingga 24 Juli 2026 ini. Retno Madasari melaporkan selengkapnya.
2: Belarusia menseriusi pasar Indonesia dengan ikut serta dalam pameran Food and Hospitality Indonesia FHI 2026. Pameran yang diselenggarakan PT Pamerindo Indonesia ini berlangsung di G-Expo Kemayoran Jakarta pada 21 hingga 24 Juli. Wakil Menteri Pertanian dan Pangan Belarusia Alexander Yakovits yang ditemui usai membuka stan Belarusia pada FHI 2026 Selasa kemarin mengatakan, Belarusia yang dikenal sebagai produsen 5 teratas untuk olahan susu seperti mentega dan keju melakukan penjajakan ke pasar Indonesia. Ia menyebut hal itu dilakukan dengan harapan akan ada perusahaan Indonesia bekerja sama dalam rangka kemitraan strategis mendukung ketahanan pangan. Menurutnya, sebanyak 18 perusahaan dengan 6 diantaranya merupakan produsen gula-gula dan manisan terbesar di Belarusia ikut dalam pameran kali ini.
3: Kami juga sangat fleksibel, terutama juga kalau mungkin dari sisi pengemasan ada permintaan, juga mungkin ada dari sisi hal lainnya, bahkan dari sisi harga. Tentu saja kami berharap dengan keikutsertaan kami dalam pameran ini juga bisa menarik perhatian dari mitra-mitra Indonesia.
2: Duta Besar Belarusia untuk Indonesia Roman Romanowski pada kesempatan yang sama mengatakan, keikutsertaan perdana Belarusia di pameran kali ini turut dimanfaatkan untuk memperkenalkan berbagai produk unggulan.
4: Kami melihat potensi yang sangat besar dari pameran seperti ini karena kami dapat bertemu dengan mitra-mitra baru, menjalin kesepakatan baru, dan membangun kemitraan dengan perusahaan-perusahaan Indonesia. Tentu saja ini juga menjadi peluang besar untuk meningkatkan perdagangan bilateral, dan kami sangat berkepentingan untuk memperkuat kerja sama perdagangan dan ekonomi dengan Indonesia.
2: Sementara Kepala Departemen Pemasaran Ekspor, salah satu perusahaan produsen gula-gula Belarusia, Sir Robert mengatakan, keikutsertaan di pameran FHI 2026 juga dilakukan sebagai langkah untuk melakukan riset pasar Indonesia.
5: Kami tidak menggunakan bahan tambahan yang berbahaya, bahan pengganti, ataupun zat aditif lainnya. Karena itulah kami mampu menghasilkan produk dengan kualitas terbaik, baik untuk pasar domestik maupun, kami harapkan, untuk pasar Indonesia.
2: Keikutsertaan Belarusia dalam pameran kali ini juga untuk menindaklanjuti berbagai kesepakatan yang dicapai dalam kunjungan kenegaraan Presiden Alexander Lukashenko ke Indonesia pada 1 hingga 2 Juli lalu. Kunjungan ini menghasilkan peluncuran peta jalan penguatan kerjasama Indonesia-Belarusia 2026-2030 serta membahas kerjasama di bidang pertanian, ketahanan pangan, dan teknologi. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Ganda campuran Indonesia, Rehan Novel, Kus Haryanto, dan Gloria Emmanuel Wijaya melangkah ke babak 16 besar China Open 2026. Rehan dan Gloria menuntaskan perlawanan pasangan Alexander Dunn dan Julie McPherson dalam drama rubber set 22-20, 23-25, dan 21-14. Pertandingan berlangsung selama 70 menit di lapangan 3 Olympic Sport Center Gymnasium Tiongkok pada Selasa 21 Juli 2026, di mana pertandingan ini merupakan pertemuan pertama Rehan dan Gloria bertemu dengan Alexander dan Julie.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: 7,7 FM Pro 1 Banda Aceh. Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Sila pertama Pancasila berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Tentu saja mayoritas warga tahu dan hafal sila yang pertama ini. Tetapi hafal dan tahu belum tentu menghayati dan menjalankannya. Maka kita memang perlu merenungkan sejauh mana kita sungguh-sungguh telah menghayati dan mempraktikkan sila pertama ini yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Karena pada faktanya saat ini kita punya banyak sekali tantangan, banyak sekali keprihatinan yang muncul dari perilaku sebagian orang yang sungguh-sungguh jelas bertentangan dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa, karena membawa penderitaan, membawa kerugian bagi sesama manusia, membawa kerusakan bagi lingkungan. Bencana ekologis yang terjadi di beberapa tempat di masa-masa ini menunjukkan bahwa jelas ada yang salah. Ada perilaku yang tidak selaras. Perilaku yang didasari oleh rasa tidak hormat kepada alam, kepada hutan, kepada mata air. Dan tentu saja ini jelas menunjukkan perilaku yang tidak selaras dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa. Karena jika manusia bertuhan, dia harus punya sikap hormat kepada sesama manusia, juga kepada lingkungan, kepada alam. Ketika kita berketuhanan, kita harus punya kebajikan kepada sesama manusia, kepada tumbuhan, kepada siapapun. Kita harus menempatkan sesuatunya secara proporsional, memenuhi hak setiap orang sewajarnya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka ini perlu sungguh-sungguh menjadi perhatian kita. Bagaimana kita kembali hidup dengan prinsip ketuhanan? Kita patuh kepada nilai-nilai kebajikan yang tertinggi. Anda renungkan. Hancurkan hutan untuk kemudian meluluh lantakan kehidupan yang ada di sekitarnya, termasuk warga lokal, masyarakat adat yang ada di sana. Tentu saja jawabannya tidak. Hal-hal seperti ini tentu saja perlu untuk kita jadikan perhatian. Kita perlu menggaungkan kembali semangat untuk berPancasila, berketuhanan yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab. Mari kita betul-betul kembali kepada nilai Pancasila agar ada perbaikan yang nyata di negara yang kita cintai ini.

0: Untuk mendengarkan, yaitu kabar aja Korwil 17 Banda Aceh.
1: Iya, baik, terima kasih. Selamat pagi, dengar. Bisa. Halo. Bisa didengar? Oke. Teman-teman semua bisa didengar ya. Baik, pendengar di manapun Anda berada di kesempatan pagi hari ini di Kabar Aceh untuk edisi 22 Juli 2026 di pagi hari ini, saya Jeffrey Arifin yang akan mengawali teman-teman Skorwil 17 Aceh untuk di Kabar Aceh pagi hari ini. Dan sebelum kita akan mendengarkan informasi dari rekan-rekan kita Skorwil Aceh di pagi hari ini, kita sudah terhubung bersama BMKG Sa Aceh, yaitu ada Dedi Ardana. Halo, assalamualaikum Dedi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, bagaimana kabarnya di pagi hari ini, Ded? Halo. Halo.

0: Ya, halo Bang Dedi.
1: Ya, halo.
0: Ya,
1: Suaranya
0: baik.
1: terputus-putus ya, baik. Alhamdulillah sehat.
0: Ya, baik. Izin Bang Jeff, kita ambil alih sebentar ya. Untuk informasi cuaca di pagi ini mungkin bisa. Bukan, silakan.
1: Ya, baik. Dapat kami informasikan untuk perakiraan cuaca provinsi yang mulai berlaku pagi ini hingga esok hari untuk tanggal 22 Juli 2026 untuk wilayah Sabang Aceh Besar, kemudian Banda Aceh dan sekitarnya. Untuk pagi ini kondisinya itu cerah berawan ya, hingga berawan. Gitu juga menjelang siang hingga sore hari juga kami prediksi cuacanya cukup kondusif, lebih kisar antara berawan hingga cerah berawan. Namun untuk wilayah pesisir barat dan selatan, khususnya untuk wilayah Aceh Barat, Aceh Jaya dan daerah Nagan Raya, memang adanya potensi hujan dengan intensitas ringan ya, khususnya menjelang sore hingga malam hari. Begitu juga halnya dengan wilayah pesisir utara dan timur Aceh. Itu kondisinya juga mulai dari pagi hingga menjelang sore, itu kondisinya berawan hingga cerah berawan. Namun untuk wilayah Aceh Tenggara dan Gayo Luas, memang adanya potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang ya, yang terjadi pada saat menjelang sore hingga malam hari. Sedangkan untuk wilayah Aceh Selatan, Aceh Singkil dan sekitarnya juga kondisinya berawan hingga berawan tebal. Dan pada menjelang sore hingga malam hari juga kondisinya berkisar antara berawan hingga cerah berawan. Untuk surat rata wilayah kota Banda Aceh, Sabang dan sekitarnya itu berkisar antara 23 hingga mencapai 32 derajat Celcius dengan kelembaban berkisar antara 60 hingga mencapai 95%-nya. Dan untuk arah angin umumnya bertiup dari arah tenggara menuju timur laut dengan kecepatan rata-rata berkisar antara 5 hingga mencapai 20 km per jamnya. Ya, seperti itu Bang.
0: Baik. Untuk pantauan tinggi gelombang laut di perairan Aceh seperti apa Bang Dedi?
1: Ya, untuk perkiraan cuaca perairan, khususnya untuk perairan Sabang Melayati, itu ketinggian gelombang bisa mencapai antara 0,5 hingga mencapai 1 meter. Begitu juga halnya dengan wilayah pesisir barat dan selatan, itu kami perkirakan antara 0,5 hingga mencapai 1 meternya. Sedangkan untuk wilayah utara dan timur Aceh, itu berkisar antara 0,5 hingga mencapai 0,75 meter. Untuk wilayah ketinggian gelombang bisa mencapai 2 meter, itu terjadi di wilayah selatan Semelu, ya, kemudian di perairan utara wilayah Sabang. Ya.
0: Oke, baik. Untuk himbauannya mungkin Bang Dedi, untuk kondisi cuaca di wilayah Aceh hari ini silakan.
1: Ya, himbauan yang dapat kami sampaikan untuk edisi hari ini, memang kondisi cuaca cukup kondusif ya, khususnya untuk wilayah tengah dan timur Aceh. Namun pada saat menjelang sore hingga malam hari memang adanya potensi pertumbuhan awan NCB itu yang terjadi di wilayah tengah ya, dan ini memungkinkan terjadinya badai guntur yang dapat menyebabkan timbulnya petir ya. Ini memungkinkan dapat mengganggu aktivitas kegiatan kita, baik itu di ladang ataupun di kebunan. Untuk itu kami menghimbau kepada para petani apabila merasakan adanya perubahan secara tiba-tiba, khususnya untuk wilayah tengah, untuk sebaiknya menghindari aktivitasnya.
0: Ya. Yeah. Oke, baik. Terima kasih Bang Dedi atas informasi cuaca di pagi ini. Selamat bertugas kembali. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Baik, saya coba lemparkan kembali ke Bang Jeff. Silakan Bang Jeff.
2: Ya, halo. Halo.
0: Ya, jelas Bang Jeff. Silakan.
2: Ya, oke, baik. Baik, terima kasih Rifki telah mengkondisikan untuk cuaca di pagi hari ini, perkiraan cuacanya di pagi hari ini, dan kita akan lanjutkan untuk informasi dari rekan-rekan Sekarwil 17 Aceh, ada dari Banda Aceh dan juga Loksbawe, ada Melabu dan dari RRI Takengon dan juga SP Singkil. Kita akan memulai dulu dari SP Singkil aja dulu. Ada Ariani, halo, assalamualaikum Ariani. Halo, Haryani. Halo. Ini sepertinya gak kedengeran ya.
3: Waalaikumsalam Bang Jeffrey.
2: Iya.
3: Iya, suaranya kurang dengar di Singkil.
2: Kurang dengar ya. Oke, informasi
3: Iya,
2: untuk
3: maklum
2: Singkil.
3: ya Bang Jeff ya.
2: Aman tuh.
3: Tanggal tua jadi kurang dengar. Kalau di pagi hari ini.
2: Nggak nyambung kali memang cuaca masalahnya nggak nyambung nih, kurang dengar dengan
3: Iya.
2: tanggal tua gitu ya.
3: Jadi suaranya agak kecil gitu kedengaran ya.
2: Oke, informasi untuk Singkil di pagi ini gimana hari ini?
3: Ya baik, informasi dari Singkil kami sampaikan pagi hari ini yaitu dampingi nakes TNI pantau kesehatan ibu dan anak di Aceh Singkil. Jadi melalui pendampingan kegiatan secara langsung kegiatan posyandu bersama dengan tenaga kesehatan prajurit TNI dari Kodim 0109 Aceh Singkil, Zerma Mujiono memantau kesehatan bayi, balita dan ibu hamil di Kabupaten Aceh Singkil sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan masyarakat. Babinsa Koramil Singkor, Zerma Mulyono melaksanakan kegiatan tersebut melalui pendampingan di posyandu. Ia berupaya terus meningkatkan kesehatan masyarakat terutama bayi, balita dan ibu hamil. Menurutnya, melalui kegiatan posyandu juga dilakukan untuk memantau serta meningkatkan kualitas kesehatan ibu hamil, bayi, dan juga balita melalui berbagai layanan kesehatan. Mulai dari berat badan, pengukuran tinggi badan, pemantauan tumbuh kembang anak, pemeriksaan kesehatan ibu hamil. Zerma Mulyono menegaskan kehadiran dirinya selaku Babinsa dalam kegiatan posyandu tersebut juga menjadi wujud nyata untuk sinergi TNI bersama tenaga kesehatan, kader posyandu, serta pemerintah desa dalam mendukung program kesehatan masyarakat. Ia juga mengajak kepada masyarakat agar lebih aktif memanfaatkan layanan posyandu sebagai langkah preventif dalam menjaga kesehatan keluarga. Karena posyandu memiliki peran strategis dalam mendeteksi sejak dini berbagai permasalahan kesehatan, termasuk upaya pencegahan stunting. Kedepan, ia berharap kesadaran masyarakat akan pentingnya pemeriksaan kesehatan secara berkala semakin meningkat sebagai upaya mendukung berbagai program kemanusiaan khusus di bidang kesehatan. Itu dia Bang Jeffrey dari Singkil.
2: Ya baik, terima
3: informasinya. Terima kasih
2: Ariani untuk informasi di pagi hari ini, informasi pertama dari Singkil. Dan dari Singkil kita menuju ke Takengon dulu, ada Nur Hasanah. Halo, assalamualaikum Kak Nur.
4: Halo Bang Jeffrey.
2: Gimana di pagi ini, aman ya?
4: Aman, alhamdulillah aman.
2: Hah? Tekniknya aman ya?
4: Aman, aman. Walaupun suaranya agak kecil dan di YouTube juga nggak terlalu jelas sih suaranya katanya, tapi kalau Nur dengar lumayan lah.
2: Silakan Nur Hasanah untuk informasinya di pagi ini.
4: Oke, untuk informasi dari wilayah Tengah Aceh, pagi ini cuaca di luar sana lumayan cerah ya, cerah berawan. Dan untuk informasi lainnya, ini berkaitan dengan pemerintah Kabupaten Bener Meriah yang terus menyalurkan bantuan senilai 1 miliar rupiah dari Menteri Pertanian Republik Indonesia Andi Amran Sulaiman bersama jajaran Kementerian Pertanian untuk pembangunan dan perbaikan masjid di wilayah Kabupaten Bener Meriah. Ya, penyaluran bantuan yang telah berlangsung selama 2 hari itu dilakukan langsung oleh Bupati Bener Meriah Tagore Abu Bakar kepada para pengurus masjid, dan bantuan tersebut juga merupakan tindak lanjut kunjungan kerja Menteri Pertanian ke Bener Meriah pekan lalu. Dana yang berasal dari sumbangan pribadi Menteri Pertanian bersama jajaran Kementan Republik Indonesia diharapkan dapat mempercepat renovasi rumah ibadah dan meningkatkan kenyamanan masyarakat dalam beribadah. Dan Nur juga dapat informasi hari ini ada pelaksanaan pasar murah di wilayah Kabupaten Aceh Tengah, tepatnya di Silih Nara, yang langsung didistribusikan oleh Dinas Perdagangan Kabupaten Aceh Tengah. Mungkin itu ya Bang untuk informasi dari wilayah Tengah Aceh. Kembali ke Bang Jeffrey di Sabang.
2: Ya baik, terima kasih Nur Hasanah untuk di pagi hari ini informasinya.
4: Suaranya bagus nih Bang.
2: Oke ya, sudah ya.
4: Iya.
2: Ini berarti dari kita ya nih, dari mixer kita nih udah kayak udah blank-blank gitu nih.
4: Siap.
2: Ya baik. Terima kasih Nur Hasanah untuk informasinya di pagi hari ini, dan kita akan dari Takengon kita menuju ke Lok Sumawe. Ada Kak Nanda. Halo, assalamualaikum Kak Nanda.
5: Ya, waalaikumsalam Bang Jeffrey.
2: Iya, gimana kabarnya di pagi hari ini untuk Lok Sumawe cuacanya?
5: Iya, untuk cuaca Lok Sumawe hari ini pagi-pagi sudah sangat terang sekali, cerah berawan, dan udah mulai panas sih di pagi ini. Kayaknya siang nanti akan lebih panas lagi.
2: Lebih panas lagi. Ya, sama rata-rata semuanya gitu ya kayaknya di Aceh. Ya. Oke, untuk informasinya di pagi ini gimana?
5: Ya. Baik, dari Lok Sumawe ada sebuah informasi nih terkait dengan kelanjutan kontrak ribuan P3K di Lok Sumawe. Sebagaimana sebelumnya juga diberitakan ya, banyak P3K di Lok Sumawe yang hingga saat ini nasibnya belum ada kejelasan terkait dengan kontrak mereka yang akan berakhir nanti pada Juli, dan ada beberapa di September. Dan informasi selengkapnya, sebanyak 2.945 P3K Lok Sumawe sampai dengan hari Selasa kemarin belum menerima gaji 13 dan juga gaji bulan Juli 2026. Dari total P3K penuh waktu tersebut, sebanyak 1.982 orang akan berakhir kontrak kerja per 31 Juli 2026. Dan 242 orang lainnya akan berakhir kontraknya pada September 2026. Dan pada Desember 2026 ada juga 41 P3K yang akan berakhir kontraknya. Dengan kondisi tersebut, hal ini menimbulkan kegelisahan dari kalangan P3K khususnya yang akan berakhir pada Juli 2026. Dan nasib P3K di Lok Sumawe saat ini belum memiliki kejelasan. Pasalnya, di saat para PNS Kota Lok Sumawe sudah menerima gaji 13 pada awal Juni 2026 dan juga gaji bulan Juli, namun P3K masih harus gigit jari hingga saat ini karena gaji 13 tak dapat, dan kini malah ditambah juga tidak mendapatkan gaji bulan Juli, dan juga tidak ada kejelasan terkait dengan kontrak mereka. Sedangkan hal ini terjadi karena dalam APBK Kota Lok Sumawe tahun 2026 Pemko Lok Sumawe sudah tidak ada anggaran lagi untuk membayar gaji 13 dan gaji bulan Juli 2026. Dan salah seorang P3K di Lok Sumawe yang enggan disebut namanya ini mengakui kalau nasib mereka benar-benar tidak jelas hingga saat ini. Dan belum ada kepastian bagaimana kontrak, bahkan gaji 13 dan gaji bulan Juli. Dan hal ini direspon oleh Setda Kulok Sumawe A. Haris. Beliau menjelaskan bahwa gaji 13 dan gaji bulan Juli bagi P3K di Kota Lok Sumawe tetap akan dibayar. Namun gaji tersebut akan dibayarkan saat pengesahan APBK perubahan Kota Lok Sumawe tahun 2026. Dan untuk pembahasan APBK perubahan sendiri ini sudah diserahkan ke kebijakan umum anggaran atau KUA dan prioritas plafon anggaran sementara atau PPAS. Jadi ditargetkan sekitar September atau Oktober APBK perubahan sudah disahkan. Dan pada saat itu P3K Lok Sumawe akan dibayarkan gajinya untuk gaji 13 dan juga gaji bulan Juli 2026. Lalu terkait dengan kontrak kerja yang segera berakhir, Sedako juga menyebutkan kalau pihaknya terus membangun komunikasi dengan pemerintah pusat dengan harapan dapat dibantu oleh pemerintah pusat dan diberi kejelasan. Namun sejauh ini pemerintah pusat juga belum memberi keputusan resmi apapun. Tapi meskipun belum ada kebijakan dari pemerintah pusat, pemerintah Kota Lok Sumawe belum ada rencana untuk merumahkan para P3K yang akan berakhir kontraknya pada Juli maupun September nanti. Yang sedang direncanakan saat ini, apabila ke depan gaji P3K tidak ditanggung oleh pemerintah pusat, maka P3K tetap dikontrak, tapi besaran gaji akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Dan menurut Aharis, Setda Kulok Sumawe, bila rencana harus dilaksanakan, maka jumlah gaji akan berkurang dari gaji yang diterima selama ini. Tapi tidak ada perencanaan dari Kota Lok Sumawe untuk merumahkan dan tetap akan melanjutkan kinerja dari P3K di Kota Lok Sumawe. Itu saja Bang Jeffrey yang dapat Nanda laporkan terkait informasi nasib P3K di Kota Lhokseumawe untuk kabar Aceh pagi ini. Terima kasih.
2: Ya baik, terima kasih kembali untuk Nanda di pagi hari ini ya, untuk di kabar Acehnya di kesempatan 22 Juli 2026. Baik, dari Lhokseumawe kita akan menuju ke RR Banda Aceh. Ini ada Rifki. Halo, assalamualaikum Rifki.
0: Ya, waalaikumsalam, Bung Jeff.
2: Ya, gimana kabarnya nih, Rifki?
0: Alhamdulillah, baik, sehat, belum ngopi aja pokoknya nih.
2: Ya, pokoknya bercahaya lah, kelihatan dari situ ya.
0: Oh iya, terus bercahaya. Sinar matahari di sebelah kaca, sebelah ruangan ya.
2: Nampak silau dari sini.
0: Iya, oke. Okay.
2: Nanti informasinya di pagi ini gimana, Rifki?
0: Baik, satu informasi dari Banda Aceh, pendengar dan juga rekan Koror 17, ada informasi membahagiakan ya, bahwasanya pemerintah Aceh memberikan pemberian beasiswa ya kepada 4 pelajar Aceh ini yang akan melanjutkan pendidikan di Sichuan Vocational College of Chemical Technology, Provinsi Sichuan, Republik Rakyat Tiongkok. Nah, Wakil Gubernur Aceh Fatullah mengatakan keberhasilan ini menjadi kebanggaan bagi masyarakat Aceh sekaligus investasi jangka panjang dalam menyiapkan generasi muda ya yang mampu menjawab tantangan pembangunan daerah. Adapun 4 pelajar yang menerima beasiswa ini adalah Enver Maula Aufasyah Putra dari SMA Negeri 3 Banda Aceh. Selanjutnya ada Maksalmina Mugayatsyah dari Mas Jumala Amal Lungputu Kabupaten Pidijaya. Selanjutnya Muhammad Izian Azhar dan Muhammad Badawi Fadilah dari SMK Negeri 2 Banda Aceh. Nah, sebelum berangkat ke Tiongkok, mereka akan mengikuti pelatihan intensif bahasa Mandarin selama 3 bulan di Morowali, Sulawesi Tengah. Ya, pelatihan ini menjadi bekal ya sebelum memulai perkuliahan pada bulan September 2026 mendatang. Nah, menurut Fadullah, Aceh membutuhkan generasi muda yang memiliki kompetensi global dan siap mengambil peran dalam pengembangan industri serta hilirisasi sumber daya alam di daerah ya. Nah, keberangkatan para penerima beasiswa ini dilepas oleh Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh, Martunis STDA di Bandara Sultan Iskandar Muda Aceh Besar pada minggu 2 hari lalu ya. Martunis berharap para penerima beasiswa memanfaatkan kesempatan dengan sebaik-baiknya, menjaga nama baik Aceh di Indonesia, serta kembali membawa ilmu dan pengalaman untuk mendukung pembangunan daerah. Itu dia Bung Jeff, satu informasi dari Banda Aceh.
2: Ya baik, terima kasih Rifki untuk informasinya di pagi hari ini. Dan dari Banda Aceh kita akan menuju ke Melabu. Ada Ibu Emma. Halo, assalamualaikum Ibu Emma.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan pagi ini bisa mendengar suara saya ya.
2: Alhamdulillah, semua saya bisa didengarkan.
6: Baik, satu informasi dapat kami sampaikan dari Malabo terkait dengan MA Aceh Barat perkuat fungsi kelembagaan adat dalam penyelesaian perkara. Yaitu Majelis Adat Aceh MAA Kabupaten Aceh Barat menggelar pelatihan pemberdayaan kelembagaan adat sebagai upaya memperkuat fungsi kelembagaan adat dalam penyelesaian berbagai persoalan di tengah masyarakat. Kegiatan tersebut bertempat di Aula Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh Barat yang diikuti para pemangku adat dan imu mungkim dari seluruh wilayah Kabupaten Aceh Barat. Ketua Panitia Pelaksana Agam Fahmi Siddiq SHI SH mengatakan peserta kegiatan berjumlah 40 orang yang terdiri dari 36 pemangku adat dan imu mungkin yang berasal dari 12 kecamatan di Kabupaten Aceh Barat serta unsur penyelenggara dan narasumber. Sementara itu, Ketua MAA Kabupaten Aceh Barat Tengku Haji Mawardi Nyakman menjelaskan bahwa pelaksanaan pelatihan tersebut mengacu pada Kanun Aceh nomor 8 tahun 2019 tentang Majelis Adat Aceh yang mengatur tugas dan fungsi MAA dalam membina dan mengembangkan lembaga adat, tokoh adat, serta kehidupan adat dan adat istiadat yang berlandaskan syariat Islam. Menurutnya, keberadaan lembaga adat memiliki peran strategis dalam menjaga keharmonisan sosial melalui penyelesaian perkara secara adat, sehingga berbagai persoalan di tingkat gampung dan mungkim dapat diselesaikan secara damai, adil, dan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai budaya Aceh. Ia berharap pelatihan ini dapat meningkatkan kapasitas para pemangku adat sehingga mampu menjalankan tugas dan fungsinya secara profesional, serta terus menjadi garda terdepan dalam menjaga kelestarian adat, budaya, dan kearifan lokal di Kabupaten Aceh Barat. Itu tadi Bung Jeffrey, satu informasi yang kami sampaikan, yang dapat kami sampaikan dari Melabuh, dan kita kembali ke Sabang.
2: Iya, baik, terima kasih Bu Emma untuk informasinya di Kabar Aceh pagi ini. Baik, dari Melabuh tadi kita sekaligus juga menutup perjumpaan kita di pagi ini di Kabar Aceh. Saya kami informasikan untuk informasi dari Sabang, yaitu kantor imigrasi kelas 2 Sabang, TPI Sabang ini mengumumkan dibukanya program magang nasional tahun 2026 bagi mahasiswa yang ingin memperoleh pengalaman kerja di lingkungan instansi pemerintah. Program ini menjadi kesempatan bagi peserta untuk mengembangkan kompetensi sekaligus juga mengenal dunia kerja secara langsung sebagai bekal memasuki dunia profesional. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Sabang, Muksin Wiralza, mengatakan program magang nasional ini merupakan wadah bagi mahasiswa yang meningkatkan kemampuan, wawasan, dan juga keterampilan melalui pengalaman kerja yang relevan di bidang studinya. Itu menurutnya program tersebut juga menjadi langkah awal dalam mempersiapkan sumber daya manusia untuk kompetensi dan berintegritas. Dan berdasarkan informasi yang diumumkan, pendaftaran dibuka pada tanggal 15 hingga 28 Juli 2026. Selanjutnya proses seleksi oleh penyelenggara berlangsung pada 29 Juli hingga 6 Agustus 2026. Sementara itu untuk pengumuman peserta yang lolos dijadwalkan pada 7 Agustus 2026. Adapun hari pertama pelaksanaan magang akan dimulai pada 10 Agustus 2027. Melalui program ini, peserta tidak hanya memperoleh pengalaman praktik di dunia kerja, tetapi juga memiliki kesempatan untuk mengembangkan kemampuan komunikasi, disiplin, kerja, dan juga sesama tim, dan juga serta memahami tata kelola pelayanan publik. Informasi lebih lanjut untuk program magang ini, program nasional 2026 beserta mekanisme pendaftaran dapat diakses melalui laman link magang.hub.kemenaker.go.id. Dan kantor imigrasi kelas 2 TPI Sabang berharap semakin banyak mahasiswa yang ingin memanfaatkan program ini dan sebagai langkah awal dalam membangun karir dan meningkatkan daya saing di dunia kerja. Baik, informasi dari Sabang itu saja Rifki, dan sekaligus juga saya minta maaf apabila ada tadi kesalahan ya untuk di pagi hari ini, mungkin dari teknisnya, dan mohon maaf. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Rifki.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dari teknisnya, dan mohon maaf, saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Rifki.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baru saja kita ikuti Kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loks Maui, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil. Kabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Kabar Aceh.

0: Banda Aceh pagi ini.
1: Wih, tinggi sekali layangannya bang. Tapi kok mainnya di bawah kabel PLN?
2: Iya, biar nggak repot ngejar kalau putus.
1: Bahaya itu bang. Apalagi kalau pakai benang kawat. Kalau tersangkut, abang bisa kesetrum loh. Listrik satu kampung pun bisa padam.
2: Oh alah, ya juga ya. Ayo kita pindah ke lapangan terbuka aja. Main layang-layang itu seru, tapi jangan di dekat jaringan listrik. Hindari penggunaan benang kawat atau konduktor. Jaga keselamatan diri dan keandalan listrik kita. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Induk Distribusi Aceh.

0: Halo RRI. Halo RRI, program interaktif Radio Republik Indonesia, di mana Anda bisa menyampaikan langsung aduan, keluhan, dan aspirasi Anda. Anda bisa berbagi di Halo RRI. Hubungi kami melalui telepon di 0651-44336, WhatsApp 0852-8285-4445, atau media sosial kami at RRI_Pro1 Banda Aceh. Suara Anda akan kami teruskan ke pihak terkait. Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat
1: pukul 8 sampai 9 waktu Indonesia Barat,
0: hanya di RRI Pro 1 Banda Aceh di 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi RRI Digital dan www.rri.co.id atau YouTube channel kami RRI_Banda Aceh. Jangan biarkan masalah Anda hanya jadi bisikan. Di Halo RRI, suara Anda bisa jadi solusi. Halo RRI.
2: Halo RRI. Baik, terima kasih pendengar Anda bersama kami di Halo RRI untuk edisi hari ini Rabu 22 Juli 2026. Tentunya saya tidak sendiri, sudah ada rekan saya di studio Bung Amar. Pagi Bung Amar.
3: Pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Rifki dan juga pendengar di manapun Anda berada ya. Iya, seperti biasa kalau RRI seringnya duet ya. Ya,
2: duo ya.
3: Duo.
2: Dan seperti biasanya juga kita ajak pendengar ini Bung Amar, ada yang ingin menyampaikan keluhan ataupun ada kendala atau ada informasi yang lagi hype dalam sepekan ini juga boleh ya disampaikan, dan mungkin juga nanti bisa diminta keterangan kepada instansi terkait mengenai kebijakan-kebijakan dan lainnya ya. Tentunya bisa dilayangkan untuk hari ini di 0651-44337 ya, dan juga via WhatsApp boleh nih di 0852-8285-4445.
3: Oh, udah berubah nomor ya hari ini ya?
2: Iya, untung hari ini dulu ya, karena nomor awal kita lagi ada kendala.
3: 44330 lagi ada kendala ya, baik.
2: Ya. Oke, dan tentunya juga Bung Amar, kalau kita lihat dalam sepekan belakangan begitu ya, ini mungkin ada kondisi yang kelihatan di seputaran Banda Aceh, kita sebut saja terkait dengan kuota BBM ini.
3: Dan juga
2: bersubsidi yang terlihat langka begitu ya.
3: Ya, sampai saat ini juga memang masih terlihat banyak ini juga ya, warga yang mengantri, khususnya mungkin bahkan mulai dari subuh ini antriannya dimulai.
2: Betul, dan emang hampir kelihatan di banyak SPBU juga ya.
3: Iya, yang nginap juga ada ya Rifki ya.
2: Ada.
3: Yang menginap ya, mobil menginap. Betul. Jadi pada saat subuh itu mereka langsung, bukan subuh ya, maksudnya pada saat SPBU dibuka itu mereka langsung mengisi BBM ya, khususnya biosolar ini ya.
2: Betul, betul. Nah, terkait dengan hal itu juga nih Bung Amar ya, kita juga mendapatkan informasi pemerintah Provinsi Aceh baru saja nih mengusulkan tambahan kuota biosolar dan LPG 3 kg karena laporan kelangkaan masyarakat tadi. Ya begitu ya. Dan ini masih juga tapi ya masyarakat mengeluhkan antrian kendaraan ini yang panjang terjadi di SPBU dan juga terbatasnya pasokan LPG bersubsidi di beberapa daerah terutama ya. Dan juga nih Bung Amar, pemerintah Aceh nih khususnya melalui asisten perekonomian dan pembangunan Sekda Aceh memimpin rapat koordinasi nih untuk mengusulkan tambahan kuota biosolar dan LPG 3 kg ke pemerintah pusat. Nah, kita juga mungkin bisa ajak pendengar nih, apakah Anda juga mengalami kesulitan untuk mendapatkan gas LPG 3 kg? Ya, seperti itu ya, atau memang masih ada terlihat antrean BBM biosolar di seputaran Banda Aceh maupun Aceh Besar dan lainnya. Juga bisa Anda sampaikan juga kembali ya bahwasannya apakah hasil dari rapat itu sudah terrealisasi. Itu memang seperti apa nih Bung Amar ya?
3: Iya, betul sekali. Dan kalau terkait dari Pertamina sendiri ya Bung Rifki, kita juga sudah pernah wawancarai ya pihak Pertamina. Sebenarnya salah satu yang mungkin juga yang harus diperhatikan ya terkait dengan kelangkaan BBM ini juga, ini kapasitas dari tangki yang ada di Kota Banda Aceh ya. Kalau di tempat lain itu umumnya dalam sekali pengisian tangki itu atau penyimpanan tangki ya, itu umumnya bertahan dalam 21 hari ya, siklusnya. Tapi di Banda Aceh itu satu tangki itu cuma bisa bertahan 9 hari. Makanya jadinya kan memang pasokannya jadi tersendat ya. Karena tentunya juga tidak bisa mengisi langsung lebih banyak. Dan juga perjalanan angkutan juga terhambat gitu kan. Selain karena dari kemarin itu bencana hidrometeorologi, dan juga kita mau tidak mau harus menggunakan jalur laut juga untuk pengiriman BBM tersebut.
2: Betul. Memang kalau kita lihat juga nih, atau kita pantau belakangan ini ya, Bung Amar ya, kalau saya juga berangkat dari rumah ke kantor begitu, memang hampir terlihat di beberapa SPBU area sempat saya pergi itu memang masih ada antrian untuk khususnya biosolar begitu ya. Namun kondisinya tidak seperti yang sebelum-sebelumnya.
3: Okay.
2: Yang lampu panjang bahkan bisa sampai berapa puluh meter begitu ya. Nah, ini tetap ada antrian tapi tergolong lancar begitu ya, walaupun memang sempat keluar begitu.
3: Sempat keluar. Iya. Dan memang antrian ini juga sempat menjadi keluhan bagi para pelaku usaha juga ya.
2: Betul.
3: Karena antrian yang panjang ini ya, juga menutup alur-alur masuk toko mereka. Jadi orang mau belanja pun susah jadinya.
2: Betul. Namun sekarang juga ada beberapa tempat jualan ini memang Muammar kalau kita pantau juga sudah membuat apa namanya sekat begitu ya. Jadi untuk mobil antrian tetap boleh, namun di depan toko mereka itu ditaruh seperti apa pembatas begitu ya, agar tidak menutupi jalur masuk orang yang ingin membeli begitu. Nah, ini juga sebagai alternatif sebenarnya inisiatif dari pemilik toko sendiri.
3: Ya, soalnya kan jangankan ini ya, jangankan pelanggan atau pembeli ya.
2: Iya.
3: Yang punya toko pun susah masuk ini.
2: Apalagi kalau memang ada perlu loading barang.
3: Iya betul sekali. Ya, kalau mungkin yang berjualan di toko kelontong ya, mau memasukkan barang ke toko itu juga jadi kesulitan gitu. Betul. Karena jadinya harus ikut ngantri kan.
2: Dan ini juga menjadi perhatian sebenarnya bahwasanya memang antri tetap oke, namun jika memang memungkinkan untuk tidak menutupi kondisi orang berjualan ini cukup lebih baik lagi begitu ya.

0: pun memang mendapatkan, apakah kita sebut dengan harganya mungkin yang paling rentan sekarang ya?
1: Karena langka kan sudah pasti harga juga lebih mahal dari biasanya.
0: Betul.
1: Ya.
0: Betul, apakah masih sesuai dengan HIT begitu ya, atau memang ada kenaikan yang mungkin bisa disampaikan karena kondisi tertentu begitu ya. Mm-hmm. Baik, dan tentunya juga kita masih menanti atensi pendengar ini Bung Amar ya. Barangkali mm-hmm. juga ingin menyampaikan laporan atau keluhan yang sama terkait dengan kelangkaan gas LPG 3 kg yang Anda dapatkan. Ya, bisa kembali di line telepon kita 0651443337 ya.
1: Dan juga melalui WhatsApp di 0852-8285-4445 ya. Oke, jadi ini mungkin terkait soal BBM ya, dan sepertinya sudah ada yang teleponnya masuk.
0: Oke, baik, kita coba terima dulu ya.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, selamat pagi Kak Sandra, apa kabarnya di pagi hari ini?
2: Alhamdulillah, pagi juga buat kalian semua. Alhamdulillah sehat. Kalian gimana, sehat?
1: Bukan? Ini alhamdulillah sehat Kak Sandra. Kak Sandra, ini pagi ini ada cerita apa Kak Sandra? Mungkin bisa dibagi di Halo RRI Kak.
2: Mungkin ini besar juga sih proyeknya ya.
1: Silakan Kak Sandra.
2: Kan ya kemarin kakak itu kan melintas jalan Medan Banda Aceh dari arah Lambaru ke Indrapuri sana ya. Kan ada Sibre itu kan ruas jalan nasional itu kayaknya kecil ya.
1: Iya.
2: Kecil, nggak lebar, nggak, kan bisa dibagi dua jalur sebenarnya kan.
1: Oke, perlebaran jalan ya.
2: Perlebaran jalan itu mudah-mudahan didengar ya kan. Ini aspirasi masyarakat loh ya kan. Okay. Itu macet benar tuh pagi-pagi itu Amar, okay. Macet. Terus yang sepeda motor lah kan sebenarnya udah dibagi jalan, tapi kan karena jalan terlalu kecil, kita tuh agak ketakutan gitu nyerempet-nyerempet, apalagi L300 itu kan.
0: Iya.
2: Itu kan rawan ya, kalau daerah Sibre itu rawan kecelakaan ya, kalau nggak salah saya ya. Kan kalau ke Samahan itu kan lebar itu ya, di depan toko-toko yang mau apa tuh ya, itu kan lebar, tapi kalau ke sini tuh mengecil gitu ya kan.
0: Iya.
2: Tolonglah diteruskan lah ke pihak-pihak yang berwajib.
1: Ya kan. Iya. Kak Sandra,
2: aspirasi kami inilah tolong dipertimbangkan ya kan.
1: Kak Sandra, kalau selama ini mau ngisi bensin masih dapat iya, antrian panjang enggak Kak?
2: Antrian panjang di Lamnyong itu.
1: Oke, Saya Lamnyong tahu karena saya lihat situ juga Kak.
2: Iya.
1: Oke, itu satu ya.
2: Tolonglah pemerintah kita, pemerintah Aceh, pemerintah pusat, ya kan, Menteri Perhubungan, Menteri Energi, apa lagi ya, banyak ya. Tolonglah kami ini rakyat jelata ini kan diperhatikan sedikit lah, kan gitu ya.
0: Oke, siap.
2: Banyak-banyak ya, Amar ya.
1: Iya. Kalau Kak Sandra ini mau tanya, apakah Kak Sandra?
2: Aspirasi kami di salur kalimat RRI bagus banget deh. Semangat terus ya.
1: Kak Sandra?
2: Oke.
1: Kalau dari ini untuk gas LPG mau ini kami pertanyaan juga, apakah mungkin dari Kak Sandra atau juga tetangga Kak Sandra nih ya, masih ada yang mungkin mengantri LPG 3 kg enggak yang gas melon itu?
2: Kalau daerah kami Darussalam mungkin ada sebagian kecil yang pakai yang 3 kiloan ya.
0: Iya.
2: Mungkin ada beberapa itu saya lihat antrian, tapi enggak seberapa parah kalau daerah Lamnyong Darussalam Pinang tuh. Pak seberapa parah, tapi nggak tahu ya ke daerah lain saya nggak monitor gitu ya, mungkin ya ada juga seperti Amar bilang antrian panjang ya, kayak bensin solar ya yang ini ya.
1: Iya, biasa solar yang panjang ini selama
2: solar
1: ini.
2: Solar ya yang susah, sayang ya angkutan umum itu kan kasihan yang truk-truk itu ya.
1: Betul.
2: Tolong. Oke deh.
1: Kak Sandra, kalau untuk yang gas ini biasanya kalau yang dari Kak Sandra lihat ini mereka mengambilnya itu di pangkalan atau memang ke SPBU Lamnyong Kak?
2: Ada yang sebagian saya lihat di pangkalan yang SPBU Lamnyong itu, tapi itu masih terukur lah, antriannya masih nggak seperti target ya saya lihat ya. Kalau pagi-pagi kemarin saya lihat nggak seberapa ini ya, tapi mungkin di tempat-tempat lain yang lain Amar mungkin padat gitu.
0: Iya, oke.
2: Kalau di seputar Lamnyong itu saya lihat memang ada antrian, cuman nggak seberapa ini ya, misalnya nggak padat-padat kali kalau masalah gas itu saya tengok di situ yang tiga
1: kiloan.
0: Baik.
2: Tapi nggak apa-apa deh, semoga juga yang lain bisa teratasi ya.
0: Amin.
1: Oke.
2: Makasih Amar.
1: Ya, makasih sama-sama.
2: Selamat tugas, semangat ya.
1: Siap.
2: Oke. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Iya.

0: itu dia tadi pendengar dan juga Rifki ya tadi sudah yeah. bersama Kak Sandra di pagi hari ini. Yang berarti ada cerita baru lah ya.
1: Iya.
0: Setiap hari ada cerita baru dari Kak Sandra ini ya.
1: Tapi untuk yang kemarin yang disampaikan laporan itu memang sebenarnya sudah di follow up ya selapis dari kita ya Bang Amara. Seperti apa nih mungkin keterangannya?
0: Iya, dan memang juga kalau terkait dengan jalan samahan ini mungkin sama seperti sebelumnya di Darussalam ya. Jadi tentunya dari masyarakat mungkin boleh menyampaikan ini ya. Melainkan keluarnya ini bisa juga ke PUPR-nya langsung. Okay. Jadi nanti dari tim yang berwenang itu mereka akan melakukan survei pemetaan ya dan melihat apakah mungkin memang memungkinkan ya untuk diperlebar jalannya sedikit demi sedikit ya. Tentunya tidak bisa langsung ini, tidak bisa langsung besar ya. Pastinya tunjuk karena kan butuh ini juga mungkin juga harus berkoordinasi lagi mungkin dengan pemilik tanah ya tentunya ya. Pagi di kawasan toko ya, di kawasan perkotokan kan pasti kadang-kadang mereka agak sulit ya untuk bisa melepas kan tanahnya mereka itu. Iya dan juga kalau ini berarti memang kalau seperti yang tadi cerita Kak Sana tadi kalau dari SPP Ulam Nyong itu memang sering terjadi antrian super panjang. Bahkan kalau misalnya dari kita dari arah Prada nih mau ke arah Darussalam kan memang dari arah Ulam Nyong kita mau belok U-turn-nya itu kan. Di U-turn-nya pun kita kadang harus berhati-hati ya untuk yang bawa mobil karena jalannya menjadi lebih sempit karena antrian mobil tadi. Mobil di SPB Ulam Nyong tersebut dan antrian dan ini juga seperti yang tadi kita cerita ya Rifki ya. Jadi kan beberapa toko tertutup itu. Jadi ada beberapa toko ini sepertinya mungkin sudah mulai sudah memberikan apa space ya. Beberapa mobil memberikan space itu supaya beberapa pelanggan ataupun juga bisa pemilik toko itu bisa masuk ke toko mereka. Dan ini juga terkait dari gas LPG 3 kg ini dengan kata lain memang untuk pusat antrian itu terbagi berarti ada dari SPBU dan ada juga ada di beberapa di pangkalan ya. Dengan demikian tidak terjadi penumpukan antrian masyarakat untuk gas melon. Betul. Jadi kita bisa menghindari resiko kelelahan lah ya, kelelahan antrian, ya. Pada saat mengantri di sana.
1: Baik, dan semoga juga stok ataupun ketersediaan gas melon atau LPG 3 kg nih terus dipasok begitu ya, baik ke pangkalan resmi maupun juga ke agen-agen resmi
0: juga. Dan tentunya juga harus ada diawasin selain itu. Karena kalau tidak diawasi dan ada permainan yang tidak fair ya, takutnya yang rugi kan masyarakat lagi ya, karena harganya bisa lebih tinggi pada dari harga biasanya. Iya, dan mungkin kita jeda sejenak dulu ya, Rifki ya, pendengar dimanapun Anda berada. Halo RRI, suara Anda sulit bersama akan kembali setelah jeda berikut.

0: dahan pohon mangga kita sudah rimbun sekali sampai kena kabel listrik itu. Apa kita potong sendiri saja ya, Pak?
1: Jangan sembarangan, Bu. Dekat kabel itu ada tegangan tinggi. Salah potong, dahan kena kabel, nyawa taruhannya.
0: Terus gimana, Pak?
1: Kita lapor dulu ke PLN, biar petugas yang bantu arahkan atau amankan alirannya. Punya pohon yang mendekati jaringan listrik? Jangan tebang sendiri. Jaga jarak aman minimal 3 meter. Segera lapor melalui PLN Mobile agar petugas kami membantu dengan aman. Keselamatan Anda adalah prioritas kami. Mari bersama cegah kecelakaan listrik untuk Aceh yang lebih terang dan aman. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Induk Distribusi Aceh.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Halo RRI.
4: Ya, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam program Halo RRI, suara Anda, solusi bersama ya. Dan tadi kita sudah mengawali pagi ini, kita sudah cuap-cuap banyak ini terkait masalah antrian biosolar, antrian LPG 3 kg khususnya. Dan tadi juga sudah ada pendengar kita yang bergabung, ada Kak Sandra ya. Jadi menurut Kak Sandra ini tadi mungkin yang dari Kak Sandra keluhkan selama ini ya, tambahan lagi seperti biasa kan, kalau dari Kak Sandra itu banyak cerita ya. Itu memang berarti mungkin jalan Banda Aceh Medan ini mungkin khususnya kawasan Sibreh dan juga Samahani ya. Yeah. Itu menurut Kak Sandra itu mungkin apakah masih bisa diperlebar lagi gitu ya, masih diperlebar lagi supaya mungkin kendaraan itu bisa jalan itu bisa menampung lebih banyak kendaraan ya, dan jadi tidak terjadi penumpukan juga mungkin dalam 1-2 jalur itu, dan juga kalau ada yang mau mendahului juga lebih gampang ya, tidak was-was, tidak tertabrak kendaraan dari arah lain.
5: Iya, dan kita juga mungkin bisa kabari juga ya bagi Anda nih, mungkin barangkali pendengar yang juga melintasi jalur yang sama ya, apakah juga mengalami keluhan yang sama atau memang juga melihat kondisi jalan ini memang seharusnya diperlebar begitu ya.
4: Betul.
5: Dan Anda bisa sampaikan ke kami juga nih di Halo RRI, nanti kita bisa follow up ke instansi terkait ya. Atau juga bagi Anda yang memang di tokonya ya.
4: Iya, kalau toko Anda itu memang berada di dekat area SPBU dan juga terdampak oleh kemacetan antrian dari mobil-mobil ya, di yang mengantri untuk biosolar dan juga Pertalite, itu mungkin bisa juga ini apabila Anda merasakan keluhan yang sama, tidak harus di Lamjung ya, mungkin di area-area lainnya itu bisa juga bergabung bersama kami di 0651 44337, dan juga di 0852 8285 4445. Iya, dan ada cerita apa lagi nih Bu Rifki untuk pagi ini masih dalam Haro Leri?
5: Iya, baik. Ini ada satu laporan juga ini ya di WhatsApp kita ini ya. Sebut saja 085762844 03 sekian sekian ya. Ini juga menyampaikan mungkin keluhan yang sama terkait dengan kondisi waduk, pinggir waduk Payah Senara yang banyak tumpukan sampah ya Bung Amar. Nah, mungkin kita infokan juga ini ya Bung Amar dan juga pendengar bahwasannya Kota Sabang ini di Desa Payah Penara Kecamatan Sukakarya ini terdapat sebuah destinasi ya, wisata ya, yang menawarkan view yang cukup menarik juga ya, yaitu Waduk Payah Senara. Nah, begitu, Waduk Payah Senara ini merupakan satu-satunya bendungan di Pulau West Sabang dan menjadikan sebagai tumpuan sumber air baku sekaligus magnet bagi dunia pariwisata di Sabang nih Bang Amar. Namun kondisinya beberapa hari belakangan ini menurut pantauan dari pendengar WhatsApp kita yang sudah menginfokan tadi, itu banyak kondisi pinggir sampah yang berserakan dengan sampah begitu.
4: Dan ya tadi seperti yang sudah Rizky bilang ya, berarti waduk itu juga menjadi salah satu hotspot untuk pariwisata. Otomatis juga manusia banyak berdatangan ya.
5: Iya.
4: Dan baik. Tentunya juga kalau manusia banyak berdatangan, itu artinya produksi sampah juga bisa meningkat ya. Dan kita ini sebelumnya juga sudah sempat berbincang-bincang dengan Pak Faisal STMTP selaku Kepala Dinas DLHK Kota Sabang ya. Dan ini juga terkait curhat juga yang sama, karena sampah ini begitu banyak di sekitaran Waduk Paya Senara Kota Sabang. Jadi mungkin kalau dari tanggapan Pak Faisal sendiri ya, memang saat ini untuk penanganan sampah itu kan memang masih lebih terpusat di area perkotaan. Jadi namun meskipun begitu, karena nanti di Sabang itu akan ada event dan mereka juga sudah mungkin dari pihak IO maupun mungkin dari apa OPD ya, ini juga akhirnya sudah mulai mengancang-ancang untuk merencanakan penambahan tong sampah di Waduk Paya Senara. Jadi apabila ada masyarakat yang mungkin ya sekedar berpariwisata ya, dan juga pastinya tentu membawa makanan ataupun lainnya ya, itu tidak membuang sampah sembarangan, tapi bisa membuang sampah itu di tong-tong yang sudah disediakan. Jadi memang terakhir juga untuk ini juga ya, dari Pak Faisal ini berharap untuk masyarakat, baik itu warga lokal dan juga wisatawan ini yang berkunjung ke Waduk Paya Senara ini, mungkin bisa lebih ini ya, lebih peduli terhadap lingkungan, mungkin bisa menyediakan plastik besar dan sampah-sampahnya ini bisa dibawa pulang ke rumah ya, ataupun mungkin ke tempat penginapan lalu ditaruh mungkin di tong sampah yang ada di rumah ataupun juga di tempat penginapan mereka ya, sehingga ini tidak ada sampah yang menumpuk lagi secara sembarangan di wilayah Waduk Paya Senara itu tersebut. Iya, begitu mungkin ya dari laporan yang sudah pernah kita terima dan juga dari respon yang sudah pernah kita terima juga dari Kadis DLHK Kota Sabang.
5: Betul, dan juga mungkin kita bisa follow up juga nih Bung Amar ya, barangkali bagi Anda juga yang merupakan warga Sabang dan juga pernah bermain ke area Waduk Paya Senara ya,
4: atau tinggal dekat sana ya.
5: Betul. Nah, mungkin bisa pantau juga nih kondisi terkininya seperti apa nih, terlebih ini sudah mendekati event begitu ya. Apakah juga memang sudah ada atau sudah tersedianya tong sampah tambahan, atau memang Anda juga melihat kondisi wisatawan yang datang ke sana atau masyarakat yang berkunjung ke sana, mungkin bisa lihat juga nih kondisinya apakah memang cukup dalam menjaga kondisi kebersihannya, atau memang juga ini terabaikan begitu ya, sehingga juga sebenarnya masih harus menjadi PR bersama begitu ya. Kalaupun memang ada tong sampahnya tapi masih buang sembarangan, juga masih menjadi perhatian begitu. Nah, kita juga pengen tahu nih bagi Anda yang juga wilayah di sana ya, di 0651443337 ya untuk pagi ini, dan juga WhatsApp di 0852854445 terkait dengan kondisi terkini di sana ya. Oke, Bung Amar, kita coba terima dulu ya. Baik.
4: Ya. Halo, assalamualaikum.
5: Iya, terputus mungkin.
4: Terputus ya, mungkin ada kendala jaringan. Bisa mencoba kembali di 0651443337 ya. Untuk yang nomor biasa mungkin seperti yang diketahui saat ini kita sedang ada kendala. Kita buka di kanal terbaru di 0651443337. Baik, kita coba sapa kembali. Halo, assalamualaikum.
5: Iya, masih terkendala.
4: Masih terkendala di... ya. Mungkin bisa mencoba ke WhatsApp kita mungkin.
5: Boleh juga.
4: Di 0852-8285-4445 ya.
5: Iya, dan tentunya tidak hanya terkait dengan fasilitas publik maupun pelayanan publik ya. Boleh juga hal ini yang mungkin Anda butuhkan, atau terkait dengan informasi, atau terkait dengan alamat yang Anda butuhkan.
4: Betul-betul ya. Mungkin saat ini apakah Anda punya keluhan mungkin di luar dari yang sudah kita bahas ya, ya. Rifki ya. Mungkin ada yang butuh nomor dan juga alamat mungkin dari dinas tertentu misalnya. Ataupun ingin melaporkan ini ada orang hilang ataupun juga kendaraan hilang. Ini juga bisa lewat program Halo RRI ya. Mana ya. Tahu mungkin kalau dari masyarakat ke masyarakat juga bisa saling membantu ya. Mungkin yang mana tahu mungkin ada masyarakat yang mengetahui bisa merespon pertanyaan Anda juga, baik itu lewat telepon di 651-44-337 ataupun juga lewat WhatsApp di 0852-8285-4445. Dan mungkin juga sekalian ini ya, kita juga mengingatkan untuk pendengar kita ya. Apabila melaporkan lewat WhatsApp mungkin jangan lupa ya untuk menginsert ya ataupun ya. Memberikan pantauan melalui foto ataupun juga video. Jadi mungkin dari dinas terkait akan kita hubungi bisa memahami lebih jelas letak permasalahannya di mana.
5: Ya benar sekali.
4: Dan sambil kita menunggu respon dari pendengar juga yang mungkin mau bergabung di Halo RRI, kita juga ingin memberitahukan kepada Anda pendengar untuk nanti di pukul 9 waktu Indonesia Barat kita akan mewawancarai ya. Iya, tapi sebelum kita spill berarti boleh kita coba angkat telepon dulu ya.
5: Oke,
4: kita terima kembali. Halo, assalamualaikum.
5: Iya, masih ada.
4: Iya, masih ada kendala ya. Ya. Oke, iya dan pendengar program satu pagi ini akan mewawancarai Haji Sudirman Esos ya, ya, anggota Komite 1 DPD RI yang lebih akrab kita kenal sebagai Haji Uma. Betul. Dalam perannya di serial Aceh Empang Bruh. Dan untuk pagi ini kita akan membahas tema reses DPD RI menyerap aspirasi daerah untuk penguatan kebijakan transmigrasi ya. Dan nanti akan ada rekan Rifki yang akan memandu jalannya wawancara ini bersama Haji Uma ya.
5: Ya.
4: Dan tentunya juga Anda bisa bergabung mungkin mana tahu ada yang pengen ngobrol sama Haji Uma.
5: Iya, nanti bisa langsung bertanya.
4: Iya, ada pertanyaan juga ini terkait kalau bisa terkait transmigrasi ya. Betul. Pendengar ya. Masih di nomor 0651-44-337 ataupun di 0852-8285-4445. Dan ini juga seharusnya tadi info terakhir yang saya terima ini Haji Uma datang ya ke kantor Halo RRI, Halo RRI, RRI Banda Aceh studio maksudnya, studio RRI Banda Aceh. Jadi mungkin mendengar nanti untuk dialog ini selain yang bisa Anda dengarkan di 97,7 persatu RRI Banda Aceh, juga bisa ditonton lewat YouTube RRI Banda Aceh Live. Dan juga bisa di streaming ya di www.rri.co.id, juga di aplikasi RRI Digital yang bisa Anda install dari Google Play Store di HP Android Anda. Dan ini saya harus nanya lagi nih ya.
5: Baik.
4: Mungkin di Sabang juga apakah Sabang dan juga single terimilik kita akan panyetin ya. Nanti kita akan kabari lebih lanjut ya.
5: Dan untuk Anda seperti yang kita sampaikan tadi, jika memang Anda telah mendengarkan laporan ini dan Anda melintas di area itu, ya mungkin juga bisa disampaikan kondisi terkininya. Apakah memang sudah ditambahkan tong sampah terbaru oleh dinas terkait ya, atau jika memang belum Anda bisa sampaikan kembali dan nanti kita akan coba follow up ya. Dan juga bisa saling mengingatkan juga ya sesama dan juga mungkin para pengunjung untuk sama-sama menjaga kebersihan juga nih tentunya ya, agar wilayah Waduk Payasenara ini tetap asri dan juga menjadi destinasi yang unggul di Sabang ya. Baik Bu Amar, kita break lagi dulu ya. Satu jeda ini nanti kita akan balik lagi di Halo RRI. Pendengar tetaplah bersama kami.

0: Halo RRI.
1: Baik, terima kasih sudah mendengar. Anda masih bersama kami di Halo RRI untuk kesempatan pagi ini. Ya, Bung Amar, kita tadi telah menerima juga laporan-laporan ya dari masyarakat juga. Dan untuk Anda juga nih, Bung Amar, barangkali nanti ada yang ingin disampaikan juga ya.
2: Bisa dia, makanya posisi tempat dunia berubah ya. Jadi suara saya gak kedengaran tadi mungkin. Iya, dan juga pendengar ini masih kami ini ya, tetap kami tunggu juga mungkin untuk Anda yang punya informasi ataupun ingin menyampaikan keluhan ya, baik itu terkait layanan publik, fasilitas publik, ataupun juga seperti yang tadi sebelumnya sempat kita spill ya, apakah ada info orang hilang ataupun juga kendaraan hilang. Ini bisa melalui program Halo RRI di setiap hari Senin, Rabu, dan juga Jumat dari pukul 8 sampai dengan pukul 9 waktu Indonesia Barat ya, bisa melalui telepon di 0651-44336 atau 44337 ya, ya. Dan selain melewat telepon di setiap program RRI, kami juga menerima ini ya, mungkin apabila ada mengadu mungkin di hari Selasa atau juga Kamis bisa lewat 0852-8285-4445 ya, ya. Karena Halo RRI, suara Anda solusi bersama ya. Nanti untuk pertanyaan lewat WhatsApp di hari kerja dari pukul 8 sampai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan seperti yang sudah tadi kita spill tipis-tipis sebelumnya, nanti kita akan melakukan wawancara khusus bersama Haji Yuma ya. Dan tadi saya juga baru mendapatkan kabar, jadi selain disiarkan di Pro1 RRI Banda Aceh, YouTube RRI Banda Aceh Live, dan juga streaming di www.rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah Sabang dan juga Aceh Singkil bisa bergabung bersama kami, karena dialog ini juga nanti akan turut dirilai oleh ya, RRI Sabang dan juga RRI Aceh Singkil.
1: Betul, baik. Dan demikian Bung Amar dan juga pendengar ya, untuk Halo RRI edisi hari ini. Kita jumpa lagi di Halo RRI edisi berikutnya.
2: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja Anda ikuti Halo RRI, hadir setiap Senin dan Jumat ada di Pro1 RRI Banda Aceh 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi. Halo RRI.

0: keduanya.
1: Kamu kan Ida ya? Putrinya Bu Sari. Oh, kamu jualan ya? Di sini jualan ya?
2: Ya, kerja aja Bu.
1: Terus kuliah kamu gimana? Apa sudah selesai?
2: Belum Bu, sambil berdagang kuliah jalan terus.
1: Oh, itu artinya kamu sudah mulai belajar mandiri. Bagus itu. Teruskan ya, Ibu doakan agar kamu selalu sukses ya nak ya.
3: Berusaha memperoleh penghasilan sendiri jauh lebih baik daripada meminta pekerjaan kepada orang lain.
4: Pro 1 Banda Aceh.

0: dan 7.7 FM Pro 1 Banda Aceh. Dengarkan juga melalui streaming di aplikasi RRI Digital dan website rri.co.id. Dan tonton tayangan ini di YouTube channel RRI Banda Aceh Official. Dialog Banda Aceh pagi ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Pro 1 Banda Aceh dimanapun Anda berada. Jumpa kita kembali di Dialog Banda Aceh Menapa untuk edisi hari ini Rabu 22 Juli 2026. Saya Rifki Badral selama 1 jam ke depan akan menemani Anda di dialog pagi ini. Kita akan mengangkat tema reses DPD RI menyerap aspirasi daerah untuk penguatan kebijakan transmigrasi dan penyelesaian persoalan agraria. Dan pendengar perlu kita ketahui bahwa Radio Republik Indonesia media yang terus menghadirkan informasi terpercaya dan menjadi jembatan aspirasi masyarakat. Nah, pemirsa dan pendengar, salah satu tugas konstitusional anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia adalah melaksanakan kegiatan di daerah atau reses. Melalui kegiatan ini, anggota DPD RI turun langsung ke masyarakat untuk menyerap aspirasi, mengintervensi persoalan, sekaligus menghimpun masukan yang nantinya akan dibawa ke tingkat nasional sebagai bahan pembahasan dan perumusan kebijakan. Nah, pada masa reses kali ini, Komite 1 DPD RI memfokuskan perhatian pada berbagai isu strategis, mulai dari dinamika pendampingan transmigran, konflik agraria, kepastian hukum atas lahan, integrasi sosial masyarakat hingga penguatan kawasan ekonomi transmigrasi yang mampu mendukung swasembada pangan dan juga energi. Nah, lalu bagaimana kondisi di Aceh? Apa saja persoalan yang ditemukan di lapangan? Dan bagaimana langkah DPD RI agar aspirasi masyarakat benar-benar menjadi kebijakan yang berpihak kepada daerah? Nah, untuk membahasnya lebih dalam, pendengar, telah hadir bersama kita Haji Sudirman atau yang lebih akrab disapa Haji Uma, selaku anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia asal Aceh. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Haji Uma.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, selamat datang di RRI Banda Aceh Haji Uma, dan juga telah meluangkan waktu bersama kita di pagi ini. Baik pendengar, untuk Anda juga nanti yang ingin berinteraktif bisa juga di line telepon ya 0651 44 337, atau via WhatsApp di 0852 8285 4445. Baik, Pak Haji Uma, mungkin sebagai awalan ya, bisa dijelaskan tujuan utama pelaksanaan kegiatan reses Komite 1 DPD RI dan mengapa kegiatan ini menjadi penting dari tugas konstitusional anggota DPD RI. Silakan Haji Uma.
2: Baik. Yang pertama dulu saya ucapkan terima kasih kepada RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada semuanya, kepada pendengar RRI. Selamat pagi, salam sejahtera. Juga terima kasih kepada Bang Rizky dan pendengar semuanya yang masih mendengarkan RRI di 97,7
1: ya, benar,
2: MHz atau FM. Nah, ini adalah tugas daripada konstitusional kita selaku Dewan Perwakilan Daerah, yang mana secara regulasi setiap 2 bulan sekali anggota DPD RI itu dan anggota DPR RI itu turun ke dapil pemilihan untuk menyerap aspirasi daerah. Nah, dalam kapasitasnya sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat, dia itu membidangi sektor-sektor yang memang keberadaan di alat kelengkapan tersebut. Nah, seperti kita di Komite 1 itu ya membidangi leading sektor dan mitra yang ada di Komite 1. Jadi Komite 1 itu kira-kira sub bidangnya itu politik, hukum, dan keamanan. Nah, jadi termasuk dalamnya pemerintah daerah, termasuk dalam kepolisian, transmigrasi, badan intelijen negara, jaksa agung, dan kehakiman. Jadi masing-masing itu ada persoalan-persoalan terkait dengan bidang-bidang terkait. Nah, maka oleh karena itu kita ditugaskan untuk mengadvokasi ya, atau menerima aspirasi masyarakat terkait persoalan-persoalan yang dihadapi oleh mitra kita tersebut, dan kemudian nantinya akan kita lakukan rapat bersama kementerian. Begitu.
1: Oke, baik. Nah, selama pelaksanaan reses di Aceh kali ini, Haji Umar, persoalan apa nih yang paling banyak disampaikan masyarakat kepada Bapak, khususnya yang berkaitan dengan tugas Komite 1 DPD RI?
2: Fokus kali ini diantaranya adalah pengawasan terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan. Nah, difokuskan kepada dua hal. Yang pertama, signifikansi tahanan dengan kasus narkoba. Yang kedua, over capacity lapas-lapas yang ada di Aceh. Dan itu adalah merupakan satu hal yang sangat urgent dan sangat miris, karena kapasitas lebih daripada 150% over capacity itu. Nah, ini bukan berita yang menarik ataupun bukan hal yang menarik bagi kita. Ini harus menjadi evaluasi. Yang pertama, signifikansi pemakaian narkoba. Jadi kemarin kami baru melakukan rapat beberapa kepala lapas, diantaranya ada Singkil, kemudian juga kemarin Kanwil, Ditjen Lapas, Mipas, itu lebih kurang 7.000 narapidana di Aceh itu yang ada di lembaga pemasyarakatan, 6.000-nya narkoba. Ini sangat miris.
1: Oke.
2: Miris sekali. Dan tentu ini menjadi persoalan tersendiri bagi pemerintah dan semua kita untuk bagaimana menurunkan angka tentang maraknya penggunaan narkoba. Yang kedua, over capacity. Misal, kita contohkan di Singkil itu, kapasitas tahanannya atau lembaga pemasyarakatannya itu ada 52 orang, tapi isinya saat ini ada 182 orang.
1: Jadi overload begitu ya Pak Jum?
2: Overload. Nah, ini tentu punya hambatan-hambatan, termasuk tenaga pengawalan yang harusnya itu lebih daripada 50 orang, tapi itu cuma ada di sana itu cuma 20 orang. Jadi ini butuh perhatian yang serius daripada kementerian. Nah, itu salah satunya ya. Narkoba dan adanya residivis juga yang berulang-ulang, dan itu menjadi konsentrasi, dan nantinya akan kita pikirkan formulasi seperti apa atau mekanisme seperti apa dalam pembinaan di lembaga pemasyarakatan itu, lembaga pemasyarakatan itu, sehingga tidak lagi terulang bicara tentang residivis. Residivis ini kan artinya orang yang sudah dihukum, dibina di lembaga pemasyarakatan, tapi toh kelihatannya dia tidak bisa juga kembali kepada masyarakat. Yeah. Nah, ini persoalannya ya. Kemudian yang kedua terkait dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang transmigrasi. Nah, ini penting juga bahwa dalam paradigma kita mungkin melihat transmigrasi itu kembali kepada periode yang lalu, misalnya tahun 85 atau 89, itu kan transmigrasi itu kan didatangkan masyarakat atau penghuninya dari luar daerah. Ya. Tapi sekarang diperkuat juga dengan kanun, kita punya kemandirian transmigrasi itu, translok namanya, transmigrasi lokal. Dan itu perpindahan penduduk dari satu kota ke kota yang masih ada slot untuk mengisi. Okay. Jadi harapannya koperasi itu adanya ruang yang terintegrasi, kemudian juga adanya populasi masyarakat yang bisa meningkatkan ketahanan pangan, tujuannya. Kemudian untuk menjaga budaya itu akan terbentuk di sana. Jadi inilah yang diperlukan dalam transmigrasi. Makanya kalau memang pemerintah mampu menggalakkan transmigrasi ini secara benar, ini akan menurunkan angka pengangguran dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Karena masyarakat sudah dilokalisasi dalam satu tempat yang itu sudah di maintain oleh kementerian. Nah, namun persoalan lain, apa yang terjadi, wilayah-wilayah transmigrasi ini juga tidak sepi daripada himpitan tanah-tanah yang sudah diklaim menjadi HGU. Ini persoalan. Jadi untuk keleluasaan dan untuk menambah kota peserta transmigrasi itu menjadi tergerus karena adanya sengketa lahan. Nah, ini ini tidak ada kesesuaian di lapangan dengan Kementerian Transmigrasi misalnya, dengan Kementerian Kehutanan, kemudian Badan Pertanahan Nasional, ini tidak solid. Jadi sering bentrok. Yang ketiga terkait dengan Undang-Undang 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Ini konsentrasi kita bagaimana di Aceh kita lihat ini, apakah hak asasi manusia itu dilanggar. Contohnya seperti perhatian terhadap anak, kekerasan terhadap anak. Selanjutnya disabilitas, apa mereka mendapatkan tempat, apakah mereka mendapatkan fasilitas di pemerintahan, di area-area publik, sehingga mereka itu tidak kaum yang termarginalkan. Itu diantaranya yang secara garis besar yang menjadi tujuan kami dalam merangkum aspirasi masyarakat daerah.
1: Baik, Haji Umar, dari beberapa isu yang telah dipaparkan yang menjadi prioritas utama dari pelaksanaan reses ini, isu yang mana nih Pak Haji Umar, dan yang paling mendesak mungkin untuk segera mendapatkan perhatian pemerintah gitu, khususnya di Aceh?
2: Sebenarnya tiga-tiga mendesak. Yang pertama itu masalah pemakaian narkotika. Itu kan sangat masif penyebarannya. Dan

0: dihuni oleh ini kan ada dua apa namanya? Dua variabel. Yang pertama tahanan, yang kedua kecanduan. Nah, jadi kecanduan dan tahanan narkoba beda. Jadi orang-orang yang candu narkoba itu sebenarnya mereka itu dibina di tempat di tempat penampungan, bukan penjara.
1: Rehabilitasi begitu.
0: Rehabilitasi. Nah ini yang tidak ada tempat aja.
1: Oke.
0: Okay. Jadi semuanya including ke dalam tahanan. Okay. Ini persoalan.
1: Mm-hmm.
0: Nah, jadi langkah-langkah yang maksimal terhadap rehabilitasi itu tidak bisa dilakukan. Ini yang kurang. Cuma yang kita miliki itu di Langsa. Nah, ya. Belum lagi cerita masalah over capacity. Dan kemudian juga kita harus memikirkan bagaimana upaya, karena 7.000 tahanan, 6.000-nya narkoba. Artinya apa? Kita sedang berada di titik darurat narkoba. Ini ancaman. Nah, ya. Nah, kemudian yang kedua masalah transmigrasi tadi.
1: Ya.
0: Karena penduduk sekarang tidak ada lapangan kerja, kadang-kadang kita harus berangkat ke luar negeri, kan begitu?
1: Iya, betul.
0: Mencari kerja sulit. Tapi hari ini kalau memang ada lapangan kerja yang terbuka, misalnya kembali kita kepada produktivitas pertanian, itu kan cukup mengangkat nilai-nilai ekonomi yang akan didapatkan oleh masyarakat.
1: Mm-hmm.
0: Nah, karena hari ini kan tidak mungkin kita ini jor-joran ataupun terkumpul di satu titik, misalnya perkantoran.
1: Yeah.
0: Itu kan tidak juga cukup ya menyediakan lapangan kerja bagi kita. Kalau perkantoran kan hanya berapa sajalah.
1: Betul.
0: Jadi maka masyarakat harus kita arahkan kepada ya transmigrasi atau bercocok tanam atau berkebun yang difasilitasi oleh negara begitu.
1: Baik, apakah untuk transmigrasi atau transmigran Aceh ini sendiri Haji Umar melihatnya sudah cukup memadai daripada segi kualitas SDM-nya, atau memang masih perlu peningkatan daya saing dengan yang lain nih Haji Umar, seperti apa nih pandangannya?
0: Tentu banyak persoalan ya, seperti infrastruktur.
1: Ya.
0: Infrastruktur itu adalah merupakan satu persoalan yang menjadi connecting, karena perpindahan penduduk, mobilitas masyarakat untuk membawa hasil pertanian itu sangat penting untuk sebagai sarana pendukung, itu harus siap. Kemudian juga variabel tanaman, adanya kecocokan, adanya kesesuaian, sehingga para petani yang tergabung dalam transmigrasi itu produktif nanti. Selanjutnya kesadaran, karena kalau masyarakat ini dalam perspektif umum, kalau sudah digiring ke kebun, ya ke Raja Hugli,
1: iya,
0: ini kayaknya sudah terpencil sekali.
1: Iya. Konotasinya gimana gitu?
0: Konotasinya ya, begitu, ngapain?
1: Iya.
0: Kedai nggak ada, tempat ngopi nggak ada, kira-kira seperti dibuang aja begitu kan?
1: Iya.
0: Jadi ini yang harus kita framing dalam mindset masyarakat kita. Kemajuan itu bisa kita capai apabila kita mapan kebutuhan kita.
1: Baik.
0: Mapan kehidupan kita, ekonomi kita mapan, itu bisa kita capai. Dan tentunya dengan banyaknya nanti para masyarakat transmigrasi itu kan menjadi satu hal yang bisa diintegrasikan secara komunal, dan bisa ada kota, ya, bisa smart city dan sebagainya yang terintegrasi. Ini harapan pemerintah, menjadi kota-kota kecil, kota-kota baru dengan lokalisasi penduduk.
1: Ya.
0: Tapi kita harus mau, itu inti.

0: Oke, baik. Dan ini sangat baik juga ya bagi wilayah lokal, apalagi masyarakat-masyarakat yang mau begitu ya, Juma ya. Nah, melihat di samping daripada itu terkait dengan konflik agraria tadi mungkin ya, Haji Umar ya, dan juga status kepemilikan lahan ini kan menjadi, masih menjadi persoalan di daerah seperti yang Haji Umar tadi sampaikan. Apakah persoalan ini sudah mendapatkan solusi yang jitu nih, Haji Umar, yang sedang diperjuangkan melalui DPD RI sejauh ini?
1: Kalau permasalahan agraria ini masalah yang cukup complicated, bahkan seluruh Indonesia itu masalah agraria. Gesekan antara korporasi dengan masyarakat itu sangat intens dimanapun. Mungkin kalau kita lebih familiar itu sengketa lahan sawit dengan masyarakat, tapi sebenarnya sengketa tentang agraria sebenarnya itu atau pertanahan. Nah, dalam hal memberikan izin ini kan perlu evaluasi kembali sebenarnya. Yang menjadi kerawanan adalah pada saat menentukan titik batas, dan seringkali titik batas itu perusahaan-perusahaan HGU sendiri itu bisa menggunakan dua terminologi, tidak tahu atau abai, bisa jadi. Bisa tidak tahu di mana titik batas yang sebenarnya, atau barangkali terjadi pengabaian terhadap luasan HGU yang dimiliki izin. Nah, ini sering terjadi. Maka untuk menyelesaikan persoalan ini sebenarnya Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Badan Pertanahan Nasional sebenarnya harus duduk bersama. Nah, makanya kan sering masyarakat menggaungkan bahwa perusahaan-perusahaan itu ukur ulang. Nah, ini masih carut marutnya pendataan kita lewat lembaga-lembaga terkait dengan masalah masuknya area HGU itu misalnya ke dalam perkampungan, ke dalam pemukiman. Nah, kemudian lagi di tahun 2021 tahun 2025 ke bawah lah, itu kan terjadi konflik. Semula masyarakat kan tinggal di sana, kemudian ketika sudah damai kembali masyarakat ke tempat asal, namun apa yang terjadi, tanah mereka itu sudah menjadi HGU. Itu lazim sudah terjadi sekarang ini. Dan itu kalau ditanyakan kepada masyarakat, Anda punya surat tanah mana, ya tentu kalau kita beradu argumen dengan masyarakat masalah validitas itu sulit didapatkan. Namun di sini kan pemerintah harus mengambil jalan tengah, jalan penyelesaian secara aspek filosofisnya adalah tanah ini yang memang harus dimiliki oleh masyarakat. Nah, jadi mungkin cara pendekatannya adalah historis budaya, historis kepemilikan, walaupun itu tanpa ada satu formalitas yang dipegang. Nah, ini yang harus diselesaikan. Inilah konflik agraria. Begitu.
0: Masih ada sampai saat ini ya, Juma ya.
1: Sangat pesat itu.
0: Hampir merata di seluruh wilayah Aceh.
1: Hampir merata. Kenapa ini bisa terjadi? Tentu seiring dengan waktu populasi masyarakat kita bertambah. Dan dulunya mungkin masyarakat ini masih nyaman tinggal di pengungsian, katakanlah masih konflik lah. Ketika sudah aman begini kan masyarakat ingin hidup, ingin membina keluarganya, dan ingin mendapatkan kepastian daripada berusaha, ya tanahnya kembali. Begitu dia kembali, tanahnya sudah menjadi lahan sawit milik HGU. Nah, ini kan agak rancu juga ketika kementerian, misalnya Kementerian Badan Pertanahan Nasional mengeluarkan izin tentang HGU, sementara itu katakanlah area pemukiman. Nah, ini yang mungkin tidak dilakukan survei, tidak dilakukan penelitian atau kajian secara komprehensif di lapangan.
0: Oke, baik. Nah, terkait dengan hal itu juga nih, Haji Umar, sedikit lagi sebelum kita break ya. Pemerintah ini juga mendorong penyelesaian konflik lahan melalui program Trans Tuntas. Gitu ya. Nah, ini sejauh mana efektivitas program Transtuntas ini, Pak Juma, dan apa yang masih perlu diperbaiki begitu?
1: Mereka, perusahaan-perusahaan HGU ini selalu melakukan aksi berlandasan hukum. Izin yang sudah dikeluarkan oleh kementerian, katakanlah Badan Pertanahan Nasional menyangkut dengan perizinan HGU mereka, itu legal, tidak bisa dibatalkan. Bagaimana kita menyelesaikan? Tidak bisa dibatalkan. Dalam perspektif mereka, kami akan memberikan tanah kepada masyarakat hanya ada satu klausul, yaitu melalui plasma. Tapi di luar daripada itu, tidak ada aturan. Persoalan mereka, korporasi ini lebih mengambil lahan, itu kan tidak terungkap. Sebenarnya masyarakat itu, hari ini yang saya lihat ya, masyarakat itu tidak meminta sebenarnya lahan perusahaan, tidak. Cuma acap kali perusahaan melebihi daripada tapal batas yang sudah diberikan. Cuma ini kan sangat apa ya, sangat global sekali ya. Sangat global sekali untuk mengidentifikasi batas. Saya lihat ini ada, ini ke depan harus ada sisi profesionalisme.
0: Okay.
1: Dalam menentukan tapal batas itu secara manajemen kontrol IT,
0: okay,
1: digital.
0: Baik, jadi perlu sinergi juga di sini ya, Juma ya.
1: Ya, ya, data yang faktual melalui digitalisasi. Jadi mungkin connecting nanti dengan namanya satelit.
0: Ya.
1: Nanti titik di mana ditentukan itu.
0: Oke,
1: jadi lebih kita mengambang,
0: lebih jelas juga
1: lebih
0: begitu.
1: Lebih jelas ya? Begitu. Nah, jadi nanti akan keluar seberapa luas area yang diperuntukkan, titiknya di mana.
0: Oke. Okay.
1: Bukan jas, tapi by name, by address, dan konkret.
0: Iya. Oke, okay, baik, ini yang masih terus didorong tentunya oleh dari DPD RI sendiri, yeah, begitu ya, Haji Umar. Baik, dan juga pendengar kita undang, ini barangkali ada yang ingin ditanyakan tentunya terkait dengan porsi kerja DPD RI Haji Umar di kesempatan pagi ini. Kami undang di 0651-44337 atau juga Anda bisa layangkan WhatsApp di 0852-8285-4445. Baik, Haji Umar, kita masih akan mendalami topik kita di kesempatan pagi ini. Namun sebelumnya kita jeda sejenak ya. Kita ikuti beberapa pariwara berikut. Pendengar, tetaplah bersama kami di Dialog Menyapa.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: RRI.co.id.
4: RRI.co.id.
3: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
4: RRI.co.id.
5: Maaf, Dek, alamat di kartu nama ini di mana ya?
6: Maaf, Mbak, saya nggak bisa baca.
5: Loh, Kamu nggak sekolah?
6: Enggak, Mbak. Nggak punya duit buat bayar sekolah.
5: Terus? Sekarang kamu mau kemana?
6: Ngamen, cari-cari duit buat makan.
5: Nggak pengen sekolah ya?
6: Pengen banget, Mbak. Tapi takut dimarahin oleh ibu guru karena nggak bayar. Kan sekolah mahal. Padahal aku tuh pengen pinter biar jadi dokter. Tapi ya udah deh.
5: Ya, inikah gambaran anak negeri kita? Harapan mereka terhapus karena keadaan yang mereka hadapi. Karena kemiskinan. Jangankan untuk sekolah. Dapat makan sehari-hari saja, sudah bersyukur. Anak merupakan generasi bangsa, generasi penerus penentu menuju arah yang lebih baik, dengan pendidikan yang memadai sebagai modal mereka. Ayo, kita bersama-sama memajukan pendidikan kita demi kemajuan bangsa dan negara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.
7: Anda masih mendengarkan Dialog Banda Aceh pagi ini.
0: Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di program Banda Aceh Menyapa. Untuk kesempatan pagi ini masih bersama narasumber kita, Haji Sudirman atau yang akrab disapa Haji Uma, selaku anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia asal Aceh. Dan kita masih mendalami tema reses DPD RI menyerap aspirasi daerah untuk penguatan kebijakan transmigrasi dan penyelesaian persoalan agraria. Baik Haji Uma, kita lanjutkan kembali untuk tema kita di pagi ini. Kalau tadi kita telah mengupas lebih dalam terkait dengan beberapa isu yang menjadi prioritas DPD RI dan untuk penyelesaian persoalan lahan sendiri nih, nah, Haji Uma, Komite 1 DPD RI juga menyoroti penguatan kawasan ekonomi transmigrasi terintegrasi begitu. Ya, bagaimana peluang pengembangan kawasan tersebut di Aceh?
1: Baik. Peluangnya sebenarnya sangat bagus, ya. Seperti yang dibuka itu di Benar Meriah. Itu lebih daripada lebih kurang ya 100-an lah warga di sana, di dekat Samar Kilang itu sudah mulai mendapatkan hasil dengan pertanian yang digelutinya. Ada kemarin itu ada persoalan sedikit yaitu banjir, akses sempat terputus kemarin itu, dan mereka itu sempat dikirimkan bantuan melalui helikopter dan kita ikut berkoordinasi kemarin itu. Nah, sebenarnya peluang tentang terintegrasi transmigrasi ini artinya mereka menjadi sebuah kawasan baru yang berpeluang untuk kemajuan ataupun seperti kota baru nantinya diharapkan. Jadi di sana terintegrasi, di sana ada pasar, nanti ada market, ada fasilitas-fasilitas yang diperlukan oleh masyarakat. Itu akan terbangun. Nah, jadi akan hadir kota-kota baru ya dalam perspektif mungkin di tengah hutan begitu.
0: Iya.
1: Nah, yang kedua persoalan tentang agraria, persoalan kepemilikan HGU ini yang masih tumpang tindih antara Kementerian Transmigrasi dengan Badan Pertanahan atau Kehutanan. Nah, mereka ini perlu mereview ulang, harus duduk bersama. Maka nanti kami setelah kembali ke Jakarta ini mendapatkan temuan seperti ini, kami akan panggil kembali kementerian terkait itu untuk duduk bersama menentukan dan memetakan lokasi kembali agar tidak nanti terjadi debatable di daerah, terjadi kerancuan dan saling bentrok antar kepemilikan-kepemilikan izin yang dimiliki oleh korporasi itu. Begitu
0: baik.
1: Kira-kira.
0: Baik, dan sebenarnya untuk daerah-daerah kawasan ekonomi terintegrasi ini cukup luas potensinya begitu aja, ya.
1: Iya, karena masyarakat di situ kan sudah berada di zona terintegrasi. Jadi gampang itu sebenarnya kalau ingin diarahkan kepada populasi apa namanya? Paritas tanaman katakanlah.
0: Iya.
1: Adanya keseragaman. Dan pemerintah juga membantu nanti dalam misalnya membuatkan tempat tinggal, kemudian juga membantu biaya kehidupan ya. Sebelum masa panen itu. Jadi mereka itu sangat terjamin kehidupannya. Okay. Di transmigrasi ini cuma kemauan masyarakat ini mau enggak.
0: Okay.
1: Dalam konotasi yang tadi,
0: yeah,
1: lam rimba, ya begitu.
0: Okay, baik. Nah, untuk terwujudnya hal ini juga butuh salah satu sinergi begitu ya, Jumaya. Nah, sinergi pemerintah pusat dan pemerintah daerah ini juga menjadi poin penting keberhasilan program transmigrasi. Nah, menurut Haji Umar, apa yang masih perlu diperkuat agar program transmigrasi ini benar-benar bermanfaat bagi masyarakat begitu?
1: Yang pertama adalah memberikan literasi kepada masyarakat, memupuk kesadaran bagi masyarakat agar masyarakat itu mampu melihat secara objektif sisi-sisi mana yang bernilai ekonomi dan bernilai tentang kesinambungan kehidupan mereka untuk kesejahteraan anak cucu mereka. Itu orientasi pertama. Sehingga muncullah niat, keinginan daripada masyarakat sendiri untuk memperbaiki nasib, untuk memperbaiki ketatanan kehidupan ataupun kesejahteraan lah, meningkatkan kesejahteraan. Yang kedua, pemerintah juga tidak membatasi. Sekarang ini kan masih terbatas oleh keterbatasan anggaran.
0: Ya.
1: Jadi nanti ada pembukaan secara massal katakanlah, tapi adanya verifikasi dan seleksi nanti. Hmm. Bukan orang alih-alih ingin mendapatkan tanah, kemudian nanti takut kita itu tanah itu pun jadi milik orang, kira-kira ya, begitu ya.
0: Hmm.
1: Kemudian rumah sementara jadi milik orang, bukan begitu harapannya. Seleksi itu penting, namun pemerintah membuka keran yang besar untuk diberikan kesempatan kepada masyarakat kita yang tidak ada lapangan kerja. Ini ya, diarahkan ke sana supaya mereka bisa mendapatkan kegiatan lapangan kerja yang terbuka, tapi dia sendiri yang mengelolanya dan mendapatkan peningkatan ekonomi.
0: Hmm.
1: Itu sebenarnya yang harus dilakukan oleh pemerintah.
0: Oke, diperkuat berarti begitu ya Jumaya?
1: Ya, dengan kolaborasi dengan pusat nanti, volumenya berapa, penambahannya berapa, nanti mungkin akan bisa dilakukan secara global, lebih cepat. Jadi pemindahan penduduk, misalnya katakanlah di kota Banda Aceh ini, penduduk yang tidak ada kerja, yang mengharap dari apa, menurunkan barang, itu kan tidak ada masa depan katakanlah ya. Kalau memang masih dia kuat, kalau memang mobil itu mengangkut barang atau barangnya diturunkan, itu kan juga saling kita berebut di situ ya, di pasar ya. Nah, apa salahnya kalau memang kita relokasi ke sana untuk mendapatkan kepastian hidup dan kepastian kesejahteraan tentu.
0: Oke. Hmm. Baik. Nah, melihat hal ini juga Haji Umar, seperti apa nih tanggapannya kalau memang kondisi ini terwujud begitu ya, namun masih ada persoalan yang mungkin belum valid terkait dengan kondisi hak HGU tadi ataupun juga hak kepemilikan tanah masyarakat, apakah ini juga yang menghambat investor-investor untuk datang menanamkan investasinya di Aceh begitu? Apakah ini menjadi persoalan juga nih?
1: Kalau masalah investor itu tentu kesiapan daerah, kesiapan lingkungan dan kesiapan terhadap peraturan juga tentu tidak mengganggu lingkungan. Nah, itu ada hal-hal yang harus memang dievaluasi secara konkret. Investor, investasi apa, bidang apa. Nah, ini mungkin yang menjadi tolok ukur juga. Jadi bukan hanya dalam paradigma kita ini investor, tapi kalau investor merusak lingkungan ya tunggu dulu. Tapi kalau memang investor dia itu menggali potensi-potensi energi terbarukan, ekonomi terbarukan yang tidak merusak alam, merusak lingkungan, tapi dia bersifat ramah lingkungan, kenapa tidak?
0: Okay.
1: Tapi kalau untuk menghancurkan alam, menghancurkan Aceh, bukan branding investornya yang harus kita wow-kan, tapi tentu kita menolak.
0: Iya. Baik, dan ini menjadi poin penting juga ya.
1: Iya.
0: Untuk selektif lebih baik.
1: Nah, ya, yang kedua tentang transmigrasi tadi.
0: Iya.
1: Jadi masyarakat ya harus disadarkan bahwa walaupun memang pemerintah tidak membantu perpindahan penduduk ke dalam ke tempat yang memang menjamin masa depan untuk keberlangsungan kehidupannya, berdaya berdaya saing nanti dengan produksi, itu seharusnya dilakukan secara pribadi, personal kita itu secara esensi kan begitu. Ya. Tapi pemerintah sudah memfasilitasi, itulah maknanya kehadiran negara. Okay. Jadi di samping masyarakat mungkin berjibaku dengan personal, kan banyak orang-orang secara personal membuka kebun, membuka lahan. Ya. Tapi kan acap kali terjadi kegagalan. Karena apa? Itu tidak ditopang dengan kebutuhan dasar mereka, sembari mereka bekerja kan masih menggantungkan hasil panennya yang belum berhasil, katakanlah ya, belum sampai waktu panen. Jadi semasa dia merintis usahanya itu, kan dia tidak ada tempat sandaran bertahan hidup kira-kira. Inilah yang negara, pemerintah hadir di sini untuk memfasilitasi kebutuhan mereka sembari mereka menunggu masa panen. Nah, jadi beda itu petani mandiri dan petani yang diorganisir itu.
0: Iya. Oke, baik. Dan ini sebenarnya menjadi potensi juga bagi masyarakat ya, agar bisa menyerap lebih banyak ilmu-ilmu juga untuk pengembangan perkebunan dan juga pertanian ini, Haji Umar.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Nah, mungkin kita lihat juga ini, Haji Umar, pasca bencana begitu ya. Nah, untuk sejauh ini mungkin apakah dari Komite 1 DPR RI juga telah menyoroti persoalan terkait dengan kondisi pertanahan yang mungkin sudah terkena bencana pada saat itu, apakah ini sudah dilakukan dengan baik untuk pendataannya atau memang masih ada hal yang perlu diperkuat di lapangan?
1: Ya, menurut laporan yang kita terima dari masyarakat, ini belum tuntas dilakukan. Di lapangan ini cukup menggantung persoalan ini, dan pertanian itu nyaris tidak bisa efektif seperti sebelum terjadi banjir. Namun di sisi lain, pemerintah Indonesia, pemerintah presiden sudah membentuk Satgasus. Satgasus ini langsung berkantor di Aceh. Nah, kemudian Satgasus ini berkoordinasi dengan lintas sektor kementerian terkait. Kementerian PU, BNPB juga ikut dalamnya, Kementerian Pertanian. Nah, sebenarnya ini yang saya katakan dari dulu, bahwa seharusnya dalam penanganan bencana ini harus ada satu badan yang otonom, ya saya katakan. Badan yang otonom yang dimiliki oleh Aceh seperti BRR dulu. Cuma kan itu tidak terwujud. Satgas ini kan memberikan arahan kepada kementerian-kementerian. Nah, ini yang saya melihatnya belum ada percepatan. Karena itu kalau pekerjaan tidak satu komando. Jadi semua kementerian itu bertanggung jawab kepada kementeriannya. Jadi kementerian ini mengerjakan ini, tidak ada urusan dengan kementerian yang lain lagi bekerja apa. Jadi tidak kolektif, jadinya parsial. Jadi sebenarnya indikator alat ukurnya seharusnya memang ada kesatuan.
0: Okay.
1: Jadi saya khawatir juga nanti ada ego sektoral nanti. Jadi di antara kementerian-kementerian terkait. Nah, ini kemarin saya mencoba menelpon Pak Safrijal selaku ketua pelaksana harian. Saya berharap ingin diskusi dengan beliau, namun beliau sedang bertugas di Jakarta.
0: Okay.
1: Saya ingin menyampaikan hal itu yang menjadi temuan-temuan di lapangan itu.
0: Okay. Baik, dan ini bisa menjadi positif juga ya, kalau memang bisa dipercepat begitu, Haji Umar.
1: Yeah.
0: Nah, setelah seluruh aspirasi masyarakat tadi ini, Haji Umar, dihimpun melalui reses ini begitu ya, bagaimana mekanisme selanjutnya di DPD RI sehingga aspirasi tersebut benar-benar bisa menjadi rekomendasi kebijakan di tingkat nasional, Haji Umar?
1: Kita menggunakan ada dua mekanisme setelah kita menemukan aspirasi ini. Mekanisme yang pertama, kita akan memanggil kementerian kalau memang itu dirasakan tidak clear di arah kebijakan. Ada kebijakan, undang regulasinya ada, tapi kebijakannya tidak clear dan tidak bersungguh-sungguh ya, atau tidak disiplin, itu kita memanggil kementerian, mengundang kementerian untuk kita bahas bagaimana ini harus clear daerah.
0: Okay.
1: Misalnya tentang over capacity katakanlah. Itu kan tidak ada, tidak harus membentuk undang-undang baru.
0: Yeah.
1: Karena memang segiogianya sudah ada aturan dan undang-undang. Tinggal kementerian lebih strict lagi mengupayakan fasilitas-fasilitas atau tempat-tempat yang memang over capacity tadi.
0: Okay.
1: Nah, itu satu. Ada hal yang memang kita harus mendesain kembali undang-undang yang belum mencakup tentang kebutuhan itu. Nah, ada undang-undang yang misalnya belum ada yang mengatur tentang itu, sehingga terjadilah hambatan di dalam pelaksanaannya karena belum ada regulasi. Okay. Nah, ini nanti kita akan mendesain, merancang undang-undang.
0: Okay.
1: Jadi ada dua hal yang kita lakukan.
0: Oke, okay, baik. Dan reses ini masih terus berlangsung begitu ya, Juma ya?
1: Benar.
0: Oke, okay, jadi untuk masyarakat sendiri masih bisa menyampaikan beragam aspirasi tentunya ya?
1: Bisa, tentu. Tentu akan kita terima selalu aspirasi masyarakat, tapi yang dominan yang terkait dengan leading sektor atau tugas kita di komite terkait, begitu.
0: Baik, ya tentu mungkin sebagai wakil daerah di DPD RI ini, Haji Umah, mungkin ada yang ingin sampaikan atau pesan dari Bapak sendiri kepada masyarakat Aceh agar terus aktif menyampaikan aspirasi dan juga ikut mengawal berbagai kebijakan yang menyangkut dengan kepentingan daerah, seperti apa nih Haji Umah?
1: Ya, tentu kita ingin masyarakat kita maju. Yang kedua, kita juga ingin pemerintah itu hadir dan mengetahui bagaimana bahasanya masyarakat. Arti bahasa bisa mengartikulasi kehendak, kebutuhan masyarakat. Jadi istilah kata bijak itu, jadi pemerintah itu jangan merasa pandai, tapi pandai merasa. Nah, kedua, tentang maraknya narkoba. Ini perilaku yang menyimpang. Sudahlah, coba kita pikirkan masa depan. Mari semuanya kita menyadari hal ini. Kehancuran, moralitas, kehidupan, perampokan, indikator-indikator ini berakibat. Ada indikatornya, narkoba berindikasi, ini indikasinya, berorientasi kepada kejahatan nantinya. Populasi masyarakat kita terganggu, mentalitas generasi kita terganggu oleh narkoba, dan itu tidak ada berkesudahan. Apa entry point yang kita dapatkan? Apa predikat yang kita dapatkan dengan kita berjibaku mengharumkan nama narkoba? Tidak ada berkesudahan. Sudah. Maka kita tentang narkoba itu adalah komo endemi, melihat ini merupakan musuh bersama yang harus kita perangi. Orang tua wajib menyadarkan, mari membentuk suasana iklim yang kondusif, iklim yang responsif, lingkungan yang responsif. Karena ada beberapa contoh yang sudah dilakukan masyarakat itu proteksi lingkungan. Jadi kalau narkoba itu tidak boleh masuk di situ, nggak boleh rumah di situ, dan nggak mau bergabung di situ, sedekahnya nggak diterima. Jadi masyarakat itu akan terpinggirkan. Nah, jadi sanksi-sanksi budaya, sanksi-sanksi adat itu akan mengganjal moralitas nanti perilaku, dan kita harapkan dengan ini maka mereka akan terbina moralitas yang smart, yang cerdas dan yang agamis. Itu sebenarnya. Jadi inti semua, mari kita membangun Aceh ini secara baik. Pemerintah juga bagaimana melihat kebutuhan masyarakat dan mengerti dan mengartikulasi keinginan masyarakat itu, sehingga capaian yang kita inginkan, kesejahteraan, kemakmuran dan kebahagiaan masyarakat Aceh terwujud.
0: Amin insyaallah.
1: Itu intinya.
0: Baik. Ya, terima kasih banyak saya ucapkan kepada Haji Sudirman, Haji Uma, anggota DPD RI asal Aceh, atas berbagai penjelasan dan juga informasi yang telah disampaikan Haji Uma. Semoga hasil reses Komite 1 DPD RI kali ini ya mampu memperkuat kebijakan pemerintah dalam menyelesaikan persoalan transmigrasi, konflik agraria, pembangunan kawasan ekonomi, serta menghadirkan kepastian hukum dan kesejahteraan bagi masyarakat Aceh maupun daerah lainnya.
1: Amin.
0: Baik, sukses terus Haji Uma.
1: Amin.
0: Untuk kinerjanya di masa yang akan datang. Dan saya Rifki Badral mengucapkan terima kasih banyak atas atensi Anda. Untuk Anda yang tidak dapat ikuti dialog kita tadi, dapat Anda tonton kembali di channel YouTube kita RRI Banda Aceh Live. Saya pamit undur diri, insya Allah kita sua lagi di lain waktu dan juga kesempatan. Terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Baru saja kita ikuti Dialog Banda Aceh Pagi ini. Dialog Banda Aceh Pagi ini hadir setiap Senin hingga Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id
2: RRI.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Kembali untuk siang hari ini yang menemani Anda untuk edisi hari ini di Rabu tanggal 22 Juli 2026. Saya Putra bersama Anda sampai nanti ke pukul 15 sore waktu Indonesia Barat. Ya, untuk hari ini pendengar di siang hari ini sambil kita juga mendengarkan lagu-lagu hiburan dan juga akan kami hadirkan juga informasi-informasi yang akan kami sampaikan ke ruang dengar Anda tentunya dari Pro 1 RRI Banda Aceh. Baik pendengar, untuk lagu akan kami hadirkan di siang hari ini. Kami coba hadirkan dari Peter Pan Menunggu Pagi dan dari Afgan Wajahmu Mengalihkan Duniaku. Tetap sama kami di frekuensi 97,7 FM.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id
2: RRI.co.id Complete.
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: RRI.co.id

0: Baik, berikan pro satu dimanapun Anda berada untuk lalu hiburan. Kita hentikan dulu sejenak pendengar. Kita akan ros dulu di siang hari ini terkait dengan berlangsungnya kegiatan Kanduri Laut di wilayah Panglima Laut Ulelu. Bersama Munjir Budiana sudah tersambung di ujung telepon. Kita sapa dulu. Assalamualaikum, selamat pagi Munjir.
1: Ya, selamat pagi Pradi.
0: Iya, baik Munjir. Mungkin bisa dilaporkan nih bagaimana kegiatan Kanduri Laut untuk wilayah Panglima Laut Ulelu. Bisa disampaikan, silakan Munjir.
1: Ya Putra, memang terdengar sayup-sayup saat ini sedang langsungnya pertunjukan tarian tarik bukan yang melambangkan dimulainya festival Kanduri Laut dan Kanduri Anak Nelayan Aceh di wilayah Panglima Kuala Cangkoy, Ulelu, Kota Banda Aceh. Dan pagi tadi memang telah berlangsung doa dan zikir bersama yang merupakan bagian dari agenda Kanduri Laut di wilayah Kuala Cangkoy, Ulelu, Banda Aceh. Dan saat ini menurut pantauan kami di lokasi, pada kegiatan ini juga turut hadir Wali Kota Banda Aceh, Indonesia Samudin Jamal. Dan memang Festival Kanduri Laut ini merupakan bagian dari adat laut di Provinsi Aceh, khususnya di Kota Banda Aceh yang berlangsung di dermaga

0: perairan kota Banda Aceh. Kemudian juga digelarnya seni dan pameran pertunjukan yang berlangsung di dermaga Pelabuhan Lelu. Kemudian ada juga kegiatan merupakan kenduri laut di mana para sejumlah nelayan dan masyarakat nelayan di wilayah Ulelu ini memasak kuah blangong. Pantauan kami ada sekitar 15 kuah blangong yang sudah dihidangkan dan siap disantap oleh masyarakat di sekitar wilayah Dermaga Ulelu Banda Aceh. Dan kegiatan ini juga mengundang sejumlah anak yatim dan juga turut dihadiri oleh para keluarga dari nelayan yang berada di wilayah Luk Kuala Cangkoi Ulelu Kota Banda Aceh. Dan festival Kenduri Laut ini mengangkat tema merawat adat, mensyukuri nikmat laut, serta menguatkan persaudaraan pesisir. Dan di sini juga ada beberapa penampilan dari pameran foto yang menampilkan hasil karya-karya fotografer jurnalis di Banda Aceh tentang kekayaan hasil laut di wilayah pesisir Ulelu. Dan tentunya memang kenduri laut ini sesuai dengan ketetapan adat laut di wilayah Panglima Laut Kuala Cangkoi Ulelu. Mereka menetapkan bahwa sejak digelarnya kenduri laut, maka para nelayan diwajibkan untuk tidak melakukan aktivitas di laut. Memang jika ada nelayan yang tetap melakukan aktivitas nelayan, akan dikenakan sanksi berupa sanksi administratif hingga memang untuk botnya juga disita oleh pihak otoritas Panglima Laut di wilayah dan Putra yang dapat saya laporkan langsung dari dermaga Pelabuhan Ulelu kembali ke
1: baik. Terima kasih rekan Munjir sudah laporan Anda di siang hari ini bersama Pro 1. Iya, semoga acara berjalan dengan lancar ya Munjir ya. Oke, baik pendengar dan pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, baru saja kita mendengarkan laporan dari Munjir Budiana terkait dengan saat ini berlangsungnya kegiatan kenduri laut di wilayah Panglima Laut Ulelu. Semoga kegiatan tersebut berjalan dengan lancar sampai dengan selesai nanti. Oke, baik, untuk berikut ini kami hadirkan kembali dengan lagu-lagu hiburan di kesempatan siang hari ini, dan juga nanti informasi-informasi lain juga akan kami sampaikan ke ruang dengar Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 frekuensi 97,7 FM.

0: Belikan pi buku ini, Pak.
1: Buku apa itu, Nak?
0: Buku tentang dunia. Bagus kayaknya, Pak.
1: Tunggu ya.
2: Hah? Buku apa lagi? Bulan lalu beli buku juga. Baru seminggu kemarin juga beli buku. Masa ini hari mau beli buku lagi? Habis mitom belanja ku kesian, Pak.
0: Buku kan jendela dunia, Mak.
2: Halah, itu saja jendela rumahnya kita masih ada yang lobang. Kok pergi lagi urus jendela dunia?
1: Kasihkan mi uangmu itu, Mak. Penting itu gemar membaca. Makin banyak dia tahu, makin cerdas juga. Kau tidak mau kan menjadi presiden?
2: Kesian, tapi sudah banyak mitom buku di rumah. Lama-lama kita tidur mi dengan buku.
0: Kan bisa dijadikan perpustakaan pribadi, Mak. Atau saya bagikan sama anak-anak lain yang membutuhkan.
2: Heboh, pintar dengan bicara di kayak menteri ini saja. Mana mitom buku paling? Mari kita pergi bayar.
3: Gelorakan budaya gemar membaca sejak dini. Apabila kita ingin menjadi bangsa yang maju.
2: Opa, bagaimana minum belanjaku, kasihan.
1: Kok sabar-sabar minum.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
4: Yah, borong-borong.
5: Wiwin, dengan siapa kemari? Kebetulan orang ketemu di sini, Le.
4: Hama, masa kau lupa? Coba lihat dulu.
5: Siapa ya? Kayak tidak asing. Saya lupa kayaknya namanya.
4: Lupa ya, coba ingat.
5: Tunggu, ini Siska toh?
4: Iya.
5: Siska yang IP 1 yang baru satu kelas toh. Astaga Siska, kenapa kok baru salah?
4: Iya kok ini sobat lupa.
5: Iya, saya begitu kayak ingat wajah tapi lupa nama. Astaga Siska.
6: Fokus pikiran hanya pada bentuk atau perubahan fisiknya saja. Nyatanya, mudah mengingat wajah seseorang tapi lupa dengan namanya bukanlah sebuah kebetulan. Sebaliknya, hal tersebut ternyata ada penyebabnya. Dalam prosesnya, otak memiliki tugas yang berbeda dalam mengingat nama dengan wajah secara bersamaan. Otak akan mendapatkan lebih banyak tugas saat mengingat wajah, seperti melihat, mengenali, mengamati, dan menyimpannya sebagai sebuah memori.

Baik, berdengar Pro 1 dimanapun Anda berada dan mendengar masih di Pro 1 untuk saat ini. Waktu di studio kita juga telah melewati pukul 10 lebih 32 menit waktu Indonesia Barat siang hari ini. Dan untuk informasi dialog nanti kita akan hadirkan di pukul 11 siang. Ya, dengan topik yang akan kita bahas nanti, layanan partai politik dan layanan pos bantuan hukum atau pos bankum, bersama nanti dua narasumber yang akan hadir di studio Pro 1 RRI Banda Aceh. Tetap bersama kami mendengar di FM 97,7 FM.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: Rin, duluan ya. Mau apel nih.
1: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
0: Hah? Apa lagi?
1: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
0: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
1: Kantongin dulu, kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: Nah, udah malam. Sekarang saatnya kamu tidur. Besok kan harus bangun pagi.
1: Aku boleh nanya sesuatu nggak?
0: Boleh dong. Mau nanya apa emangnya?
1: Tadi teman aku bawa buku cerita ke sekolah. Dan di buku itu ada cerita tentang hutan.
0: Oh ya? Terus?
1: Sebenarnya, hutan itu dulu beneran ada nggak sih, Kak?
2: Hutan yang sekarang kita punya bisa jadi hanya tinggal cerita di masa depan, kalau kita tidak menjaganya dari sekarang.

Ya, saudara berikan di manapun Anda berada, Anda masih bersama Perusahaan Tuan dari Bandar Aceh di jalur frekuensi 97,7 FM. Untuk berikut ini, saat lagi kami akan hadirkan keruan negara Anda dalam dialog dari Perusahaan Tuan dari Bandar Aceh di siang hari ini. Tetap bersama kami mendengar di frekuensi 97,7 MHz.

0: Ya baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro1 dimanapun Anda berada. Kembali lagi kita untuk berbincang-bincang ya tentang politik lokal kita untuk siang hari ini pendengar. Jadi kalau kita bicara soal partai politik, biasanya ini yang terlintas di kepala itu partai-partai nasional yang sering kita lihat di televisi ya. Tapi di Aceh sendiri nih ya, mungkin Anda ada yang tahu ada yang tidak nih, ada yang namanya partai politik lokal atau parlok. Hari ini kita kedatangan narasumber juga penyuluh hukum kita, ada Ibu Khairani SHMH. Kita perkenalkan dulu ya, sudah hadir di studio Pro 1 RRI Banda Aceh. Assalamualaikum, selamat siang Bu Khairani.
1: Selamat siang Bapak. Waalaikumsalam.
0: Iya, gimana kabarnya siang hari ini?
1: Alhamdulillah.
0: Sehat ya. Tetap semangat ya. Iya. biar mungkin masyarakat nih awam mungkin bisa mudah paham juga ya gitu Bu ya. Sebetulnya apa sih bedanya parlok ini dengan partai nasional? Nah, untuk narasumber kita kita perkenalkan dulu ada Bapak Ansarullah SHI. Assalamualaikum Bapak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, kabarnya gimana siang hari ini Bapak?
2: Alhamdulillah sehat Bang Putra.
0: Iya, tentunya masih tetap semangat, kita memberikan motivasi-motivasi untuk siang hari ini ya dalam dialog RRI Pro 1 untuk siang hari ini. Ya, kita satu jam ke depan sampai nanti ke pukul 12 siang waktu Indonesia Barat. Ya, seperti biasa untuk siang hari ini kita mengangkat topik mengupas aturan main partai politik lokal dan pos bantuan hukum desa di Aceh. Dan pendengar dimanapun Anda berada, di frekuensi 97,7 FM dan juga di channel YouTube RRI Banda Aceh Official, kita di siang hari ini membahas mungkin dengan tuntas ya di siang hari ini. Mungkin di siang hari ini kita coba ke pertanyaan dulu ke Bapak Ansarullah SHI dulu Pak. Nah ini Pak, sederhana saja nih begini, kalau partai nasional itu kan pengurus pusatnya itu di Jakarta dan bisa ikut pemilu di seluruh Indonesia. Nah, kalau partai politik lokal ini adalah keistimewaan khusus untuk masyarakat Aceh. Mereka didirikan oleh warga yang berdomisili di Aceh, kantor pusatnya wajib di ibu kota Aceh gitu ya. Dan fokus perjuangannya juga khusus untuk pemilu tingkat daerah saja, yaitu untuk memilih anggota DPRA, DPRK, serta gubernur, bupati, atau wali kota di wilayah Aceh saja. Nah, jadi ruang lingkup memang fokus membangun daerahnya sendiri. Aturan mainnya ini kan tertuang dalam Undang-Undang Pemerintah Aceh ya, atau UPA nomor 11 tahun 2006. Khususnya dari pasal 75 sampai 95 nih. Kalau ada warga Aceh yang tertarik bikin parlok nih, syaratnya dasarnya ini, syarat dasar dulu nih, ini bagaimana nih Pak Ansarullah?
2: Ya, baik, pertanyaannya menarik sekali ya Bang Putra. Jadi juga untuk sahabat Pro 1 RRI dimanapun Anda berada, jadi alhamdulillah kita Aceh ini sudah diberikan kekhususan ya. Jadi bagi warga Aceh itu yang berminat untuk mendirikan partai politik lokal itu disilahkan. Jadi syaratnya itu cukup mudah. Jadi kita itu warga negara Indonesia, kemudian juga berdomisili di Provinsi Aceh. Itu dengan batas minimal umur itu 21 tahun Bang Putra. Nah, jadi cukup dengan 50 orang saja itu kita sudah bisa mendirikan partai politik lokal di Aceh. Tapi di sini juga menariknya pemerintah kita itu sudah memberikan apresiasi ya buat kaum hawa ini, buat ibu-ibu yang mau juga terjun ya ke dunia politik. Itu dipersilakan karena di aturan pemerintah kita sudah mengatur bahwa kepengurusan itu harus mengikut sertakan itu 30% itu dari unsur kaum hawa. Jadi bagi ibu-ibu kaula muda, silakan jika ingin apa membentuk partai politik, memperjuangkan aspirasi masyarakat ya di ranah politik, itu kita persilakan Bang Putra. Gitu Bang Putra.
0: Iya, baik ya, luar biasa sekali. Jadi keren juga ya. Jadi 50 orang aja juga bisa mendirikan partai lokal nih Pak ya. Dan nanti kita ke Pak Ansarullah lagi, kita ke Ibu Khairani dulu nih. Nah Ibu Khairani, ini sebenarnya kan aturannya dibuat realistis ya, menurut pasal 75 UUPA. Parlok itu bisa didirikan minimal oleh 50 orang seperti Pak Ansarullah katakan tadi. Warga negara Indonesia nih yang sudah berusia 21 tahun dan menetap di Aceh. Yang menarik dan wajib dicatat nih, pendirian dan kepengurusannya harus memperhatikan keterwakilan perempuan minimal 30%. Jadi aspek kesetaraan gendernya sudah dikunci sejak awal dia ya.
1: Betul.
0: Gimana Bu penjelasannya Ibu?
1: Memang kita harus salah satu kami sebagai perempuan ini sudah harus berterima kasih kepada pemerintah Aceh ya, bahwa kami seperti Pak Ansar bilang kaum yeah. Hawa sudah di
0: boleh gitu ya.
1: 30% ya.
0: Yeah.
1: 30% untuk ikut berkancah di
0: dunia politik.
1: Di dunia politik ini untuk sebagai anggota DPRK, DPRA, gubernur, wakil gubernur, bupati, wali kota Pak Ansar ya. Jadi kita harus berterima kasih nih kepada pemerintah nih dengan adanya perempuan ikut di ini, jadi aspirasi perempuan ya tersampaikan ke dunia politik.
2: Ya betul sekali itu Bang Putra juga mungkin sedikit saya tambahkan.
0: Boleh.
2: Bahwasannya ya kita paham ya. Di masyarakat kita banyak juga kejadian mungkin terkait seperti KDRT. Itu kan hal-hal yang sering terjadi pada kaum hawa gitu. Nah ini sebenarnya kesempatan lah memperjuangkan di ranah politik untuk memperkuat aturan-aturan tertentu agar di mana aturan-aturan di negara kita ini lebih melindungi wanita dan anak-anak juga ya. Jadi sudah diberikan jalannya seperti wadahnya itu ya, seperti partai politik tadi. Nah silakan itu ibu-ibu ya, anak-anak muda, wanita, juga orang tua dipersilakan untuk membentuk partai politik karena sudah diberikan jalannya oleh pemerintah kita. Begitu Bang Putra.
0: Iya, keren juga ya. Jadi kuota perempuan itu 30% ya. 30%. Itu wajib dari awalnya berdiri ya.
1: Harus ada ya.
0: Tapi tidak cukup dengan modalnya 50 orang saja lalu klaim jadi partai. Betul, Bu?
1: Betul
0: ya. Oke. Baik. Pendengar dimanapun Anda berada, kita masih membahas tentang aturan main partai politik lokal dan pos bantuan hukum desa di Aceh. Dan kita masih bersama dua narasumber kita, ada Pak Ansarullah SHI dan juga ada Ibu Khairani SHMH. Nah, beliau merupakan dari penyuluh hukum Kanwil Kemenkum Aceh. Kalau tidak salah betul seperti itu ya Bu ya, Pak ya. Oke, baik. Kita lanjut lagi ke Pak Ansarullah nih Pak. Nah ini kan supaya sah sebagai badan hukum ya, partai lokal ini harus punya jaringan pengurus. Syaratnya minimal punya kepengurusan di 50%. Jadi jumlah kabupaten atau kota yang ada di Aceh nih, dan dari setiap kabupaten kota minimal aktif di 25% jumlah kecamatannya. Jadi strukturnya harus benar-benar menyentuh masyarakat bawah kan nih Pak?
2: Iya, jadi jangan cuma sekedar di atas kertas saja nanti. Ketika sudah diurus kelengkapan semuanya, sudah dilengkapi oleh calon partai, diajukan ke kantor wilayah Kementerian Hukum Aceh. Nah, ketika kita melihat di lapangan ternyata nihil, tidak ada. Makanya nanti ketika sudah diajukan pendaftaran itu dari pihak kantor wilayah akan melakukan verifikasi faktual ke lapangan ya. Jadi syaratnya itu dari 23 kabupaten kota minimal itu harus ada keterwakilan pengurus itu di 12 kabupaten kota. Nah, kemudian di 12 kabupaten kota ini di masing-masing kecamatannya itu minimal harus ada sekitar 25% dari jumlah kecamatan di dalam satu kabupaten itu harus ada perwakilannya. Dan itu kita akan langsung ngecek. Biasa kita nanti langsung turun Bang Putra ke lapangan itu, kita cek kantornya, kita lihat pengurusnya ada gitu atau tidak kan. Jadi betul-betul kita turun ke lapangan memastikan, kita tanya juga ke warga sekitar apakah emang ini dibuka pada hari ini saja pada saat kami turun mengecek ke lapangan atau memang pada hari-harinya emang sudah beroperasi seperti itu Bang Putra.
0: Iya. Berarti ini biar enggak bingung aturan juga nih Pak Azrullah ya. Kalau syarat orang dan strukturnya sudah beres sih, daftarnya kemana nih Pak? Soalnya masyarakat sering bingung ya kalau dengar istilah Kementerian Hukum di Jakarta nih, apakah pengurus parlok harus terbang ke Jakarta untuk mendaftar?
2: Nah,
0: jadi seperti apa nih Pak?
2: Betul. Jadi ini menarik sekali ya pertanyaannya. Jadi buat kita sahabat Pro 1 dan warga Aceh yang sedang mendengar radio RRI dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita dengan adanya kekhususan Aceh ya, selama ini kan diatur di dalam Undang-Undang Pemerintah Aceh itu juga diatur terkait masalah partai politik lokal. Nah, dengan adanya undang-undang tersebut kita diberikan kewenangan alhamdulillah untuk pengurusannya itu semua di kantor wilayah Kementerian Hukum Aceh. Jadi Bapak Menteri sudah memberikan kewenangan kepada Bapak Kepala Kantor Wilayah untuk memproses mulai dari proses pendaftaran sampai pembentukan pengurus itu semuanya ada di Banda Aceh. Jadi bagi warga Aceh yang ingin membentuk partai politik lokal itu tidak perlu lagi jauh-jauh ke Jakarta.
0: Iya.
2: Jadi hemat waktu, kemudian juga hemat biaya.
0: Betul.
2: Kalau misalnya ada trouble ataupun ada masalah, konsultasi pun dekat.
0: Kita, iya.
2: Kantor wilayah Kementerian Hukum Aceh itu membuka pintu selebar-lebarnya. Kita di kantor wilayah ada yang namanya law center.
0: Oke.
2: Jadi masyarakat Aceh mau tanya masalah apapun, partai politik lokal silakan, mau tanya masalah apostil, badan hukum, yayasan, notaris, segalanya, silakan kita persilakan ke kantor wilayah Kementerian Hukum Aceh, di situ langsung ke bagian Law and Human Rights Center. Seperti itu, Bang Putra.
0: Iya, baik. Boleh, Bu.
1: Putra. Kita itu berdasarkan aturan Permenkumham kalau nomor 20 tahun nomor 18 tahun 2020 bahwa memang kita ini sudah diberikan wewenang pelimpahan untuk pendaftaran badan hukum ini tata cara gimana supaya bisa terdaftar partai politik ini ke di provinsi Aceh ini gitu. Jadi masyarakat itu tidak perlu jauh-jauh lagi ya misalnya karena dasar hukumnya itu jelas sekali Pak Putra.
0: Iya. Seperti Pak Ansar katakannya kan sampai ke jauh-jauh sampai ke Jakarta buang-buang ongkos ya. Padahal di sini kita ada gitu ya untuk membantu masyarakat ya. Jadi mendengar dimanapun Anda berada, ini memang yang layanan sudah diberikan ini mungkin bisa bermanfaat ya untuk masyarakat ya. Jadi dan mungkin perlu diketahui juga masyarakat agar bisa berpartisipasi aktif juga sekaligus memperoleh ya suara-suaranya, hak-haknya gitu ya. Jadi untuk Anda yang masih mendengarkan kita di Pro 1 RRI Banda Aceh, ya ikuti terus ini perbincangan kita di siang hari ini, bincang politik lokal kita dengan topik mengupas aturan main partai politik lokal dan pos bantuan hukum desa di Aceh. Nah, di sinilah mungkin fungsi dari Permenkumham nomor 18 ya Bu ya, tahun 2020 ini dan peraturan pemerintah PP nomor 20 tahun 2007. Pemerintah sudah memotong jalur birokrasi yang panjang itu. Pengurus parlok cukup datang ke kantor Kanwil Kemenkum yang ada di Provinsi Aceh. Ya, menteri memberikan perlimpahan wewenang kepada Kepala Kanwil seperti Ibu Karyani dikatakan tadi ya. Mengesahkan juga badan hukumnya sampai mencatat kalau nanti ada perubahan pengurus atau lambang partai. Jadi semua diurus secara lokal di Aceh. Praktis sekali ini berarti. Tidak perlu jauh-jauh. Oke, baik, berarti kita tidak habis ongkos ya ke Jakarta, cukup di Banda Aceh aja nih semua beres gitu ya Bu ya. Oke, baik. Mungkin saya ke Pak Ansara lagi nih Pak. Sesuai dengan pasal 80 UPA nih Pak, apakah ini mereka punya hak secara setara untuk ikut pemilu legislatif tingkat daerah ataupun ini di PRA atau di PRK ya mengajukan calon anggota dewan, mengusulkan pasangan calon kepala daerah. Ini seperti apa nih Pak? Bisa segmennya bisa disampaikan?
2: Ya, jadi kita ini namanya partai politik lokal. Jadi operasionalnya juga di tingkat lokal di Provinsi Aceh. Jadi mereka ini nanti berhak untuk berkontestasi di tingkat lokal juga Bang Putra. Jadi untuk Provinsi Aceh nanti dipersilakan itu. Bagi partai politik mengajukan calon legislatifnya tingkat DPRA ataupun DPRK di kabupaten kota, kemudian juga bisa untuk mengikuti kontestasi gubernur, wakil gubernur, juga bupati dan wali kota. Jadi semuanya itu hanya ada di Provinsi Aceh. Gitu Bang Putra.
0: Iya, baik. Jadi
1: sesuai pasal 80 ya.
0: Oh iya, pasal 80 UPA ya.
1: Pemerintahan Aceh.
0: Betul sekali. Oke, mungkin saya langsung ke Ibu lagi nih Bu. Ini kan ada hak, tentu ada kewajiban dan larangan juga ya Bu ya. Apa saja nih yang mutlak tidak boleh dilanggar oleh partai politik lokal ini? Jangan sampai niatnya mau bangun daerah malah kena semprotan hukum ya. Ini seperti apa nih Bu?
1: Benar Pak Putra, memang kita ada hak, pasti ada kewajiban.
0: Iya,
1: Karena sudah ada hak, lupa
0: kewajiban ya.
1: Itu sesuai dengan pasal 7 undang-undang pemerintahan Aceh bahwa partai politik ini saat mau mendirikan jangan bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Itu wajib sekali bahwa jangan bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Memang kita di partai lokal ini diberikan kebebasan untuk mencantumkan ciri-ciri tertentu terkait dengan aspirasi agama, adat istiadat.

0: Langsung ditolak.
1: Langsung ditolak ya. Baik, baik. Nah, kalau soal dapur ya, nah alias keuangan partai, ini bagaimana nih? Biasanya masalah duit ini sensitif di masyarakat nih. Mungkin saya ke Pak Ansarullah dulu nih, Pak.
2: Ya, jadi betul sekali tuh Bang Putra. Ya. Karena kita juga kan pemerintah alhamdulillah gencar-gencarnya juga sedang memerangi yang namanya politik uang gitu.
1: Ya.
2: Nah, jadi itu diatur ya Bang Putra ya. Jadi diatur bahwasannya dalam setahun itu partai politik itu hanya boleh menerima itu kalau dari perseorangan itu maksimal sekali itu 200 juta rupiah.
1: Iya,
2: nah, 200. Kalau perusahaan bagaimana? Kalau perusahaan itu bisa sampai dengan 800 juta per tahun. Kita tidak ingin partai politik kita ini ternodai ya. Ternodai dengan tangan-tangan jahil di belakang dengan mengontrol partai politik kita sehingga diarahkan ke tujuan-tujuan yang tidak diinginkan yang bisa menghancurkan semangat daripada masyarakat kita. Itu Bang Putra.
1: Iya, jadi memang ini sangat ketat ya dan sangat transparan nih kali Pak ya.
2: Iya, betul. Diatur dengan ketat sekali terkait masalah anggaran ini. Karena kita juga ketahui di kita nih di Kementerian Hukum juga lagi gencar-gencarnya juga sedang menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa gitu. Di notaris-notaris kita juga diwajibkan itu untuk mengisi pelaporan. Jadi diidentifikasi siapa saja yang menggunakan aliran dana itu kemana aja. Sehingga diketahui jangan sampai nanti dengan anggaran yang sangat-sangat besar sekali itu bisa mengontrol partai politik dan arah-arah kebijakan kita juga semuanya jadi terabaikan gitu Bang Putra.
1: Iya betul sekali. Rumit ini ya. Iya. Iya. Ada yang tambahkan Bu Ibu Kerani ya Bu.
0: Gimana, ya Bu? Memang seperti Pak Ansar bilang bahwa iuran per orang itu untuk itu 200 juta per tahun. 800 juta untuk perusahaan dan itu harus pengurusnya harus dicatat secara transparan.
1: Betul.
0: Memang harus betul-betul dilaksanakan jangan sampai ada korupsi di dalam kepengurusan partai politik.
1: Betul. Ini, itu yang kita tidak inginkan ya Bu ya.
0: Iya,
1: oke. Okay. Jadi ada batas maksimalnya ya kalau misal ketahuan nerima lebih dari itu ini apa sanksinya nih Bu Kairani?
0: Ini ada bisa kena hukuman kurungan 6 bulan loh.
1: Oke.
0: Nah, itu sesuai dengan pasal 86. Memang kita bermain semua sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, Undang-Undang Pemerintah Aceh tadi nomor 11 tahun 2006 bahwa apabila ada yang bermain di dalam ini tadi maka orangnya atau partai lokalnya atau siapa saja bisa kena sanksi. Hukuman paling lama itu 6 bulan.
1: 6 bulan.
0: Jadi jangan bermain-main dengan
1: coba-coba. Nah, jadi betul sekali. Ini juga baik pemberi yang sengaja melebihkan uangnya ya gitu ya. Jangan sampai terjadi ya. Oke, baik. Jadi untuk pendengar semua dimanapun Anda berada, nah kita masih di segmen mungkin di kesempatan siang hari ini ya. Ini segmennya kesimpulan untuk pendengar kita di Pro1 RRI Banda Aceh. Penjelasan ini membuka mata sekali ya. Jadi intinya partai politik lokal di Aceh ini dilindungi oleh undang-undang. Proses daftarnya mudah lewat Kanwil Kemenkum Aceh. Tapi aturan mainnya tetap tegas demi menjaga demokrasi yang bersih. Gitu ya Pak Ansarullah.
2: Ya betul sekali. Ya,
1: mungkin bisa ditambahkan sedikit ini Pak.
2: Nah jadi walaupun kita dari pemerintah ini sudah memudahkan regulasi yang sudah mudah tidak perlu ke Jakarta, hemat waktu, hemat biaya segalanya, tapi dimohonkan sekali aturan-aturan terkait tadi khususnya terkait masalah pendanaan juga diatur sedemikian rupa jangan sampai menyalahi aturan sehingga kita juga bisa dianggap ingin melakukan hal-hal yang tidak yang bertentangan dengan hukum. Jadi sudah diberikan kemudahan, tolong diikuti aturannya.
1: Betul, aturannya. Gitu aja. Iya, baik luar biasa sekali ya. Jadi bagi masyarakat Aceh nih yang untuk menyalurkan aspirasi politiknya secara kondisional ya kuncinya adalah ya transparan administrasinya ya dan juga fokus pada kemajuan daerah dalam bingkai NKRI. Tentu seperti itu ya Pak Ansar ya.
2: Ya
1: oke, baik. Mungkin sebelum kita lanjutkan kembali nih untuk dialog kita tentang mengupas aturan main partai politik lokal dan pos bantuan hukum desa di Aceh. Kita jeda dulu ya Bu, Bapak. Nanti kita kembali lagi setelah dua segmen berikut ini. Nanti kita kembali lagi di dialog RRI Pro 1 siang hari ini.
3: Baik, selamat malam. Sekarang saatnya kamu tidur. Besok kan harus bangun pagi.
4: Aku boleh nanya sesuatu enggak?
3: Boleh dong. Mau nanya apa emangnya?
4: Tadi teman aku bawa buku cerita ke sekolah.

0: Dan di buku itu ada cerita tentang hutan.
1: Oh ya? Terus?
0: Sebenarnya, hutan itu dulu beneran ada nggak sih, Kak?
2: Hutan yang sekarang kita punya bisa jadi hanya tinggal cerita di masa depan kalau kita tidak menjaganya dari sekarang.
3: Eh, ayo kita pergi.
4: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
3: Ayo, udah, saya tunggu.
4: Eh, bentar. Tunggu bentar.
3: Ngapa, Le?
4: Ke kamar bentar.
3: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
4: Iya, tunggu.
3: Ngapain, Le?
4: Jadi gini, itu
3: ada. Ada apa di kamar itu?
4: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
3: Emang kayak mana posisi charger itu, Le?
4: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
3: Cabut aja, Le, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
4: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
5: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.

0: Oke, baik pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, masih dalam dialog siang kita ini berbincang-bincang politik lokal kita ya. Bersama narasumber kita ada Pak Ansarullah SHI dan juga bersama Ibu Karani SHMH. Kita masih mengupas tentang aturan main partai politik lokal dan pos bantuan hukum desa di Aceh. Masih punya waktu kita setengah jam lagi nih Bapak dan Ibu ya. Kita masih punya waktu untuk bisa membahas sampai tuntas dengan masalah ini gitu ya. Jadi warga apa namanya masyarakat dan juga pendengar juga lebih paham gitu ya tentang partai lokal gitu ya. Nah, jadi ini ketat juga ya berarti cara mainnya. Jadi memang di satu sisi partai lokal ini membuka keran demokrasi seluas-luasnya untuk masyarakat Aceh, tapi di sisi lain hukum tetap mengawal ketat supaya jalannya bersih. Nah, ngomong-ngomong soal hak masyarakat dan hukum, partai lokal kan wadah politik untuk memperjuangkan keadilan masyarakat di Aceh, tapi di lapangan seringkali masyarakat kecil atau wong cilik, ya, yang disebutkan wong cilik ini, kalau berhadapan dengan masalah hukum konkret di pengadilan mereka bingung dan merasa tidak punya kekuatan, entah karena tidak paham hukum atau tidak punya biaya untuk sewa pengacara. Apakah negara atau pemerintah daerah memikirkan jalan keluar hal ini? Nah, saya mungkin ke Pak Ansarullah nih. Ini seperti apa nih, Pak?
1: Nah, jadi menarik sekali ya. Karena politik itu kan sebenarnya hulunya ya.
0: Iya.
1: Jadi hilirnya itu adalah bagaimana hak-hak masyarakat, hak-hak hukum masyarakat itu bisa terlindungi. Nah, sekarang alhamdulillah ya, di desa-desa kita di seluruh Aceh sudah ada yang namanya pos bankumdes, Bang Putra.
0: Iya.
1: Jadi pos bankumdes ini pos bantuan hukum desa ya. Kalau kita gampung atau kampung gitu. Nah, jadi bagi masyarakat kita, terutama bagi masyarakat yang miskin yang mungkin tersandung masalah hukum, itu silakan dipersilakan untuk datang ke desa-desa kita. Itu langsung nanti menjumpai petugas di pos bantuan hukum desa. Itu bisa melakukan konsultasi hukum atau mendapatkan nasihat hukum lah. Jangan sampai nanti kita bisa salah langkah kalaupun misalnya aturannya itu apa masalah hukumnya itu harus dibawa ke ranah pengadilan. Jadi silakan ya bagi masyarakat ya, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, silakan datangi desa-desa kita. Di situ sudah ada pos bantuan hukum untuk melakukan konsultasi dan berbagai layanan lainnya. Begitu Bang Putra.
0: Iya, berarti pos bankum ini hadir langsung di garis depan untuk membantu masyarakat miskin ya yang sedang tersandung masalah hukum ataupun mencari keadilan secara gratis gitu, Pak ya.
1: Betul sekali.
0: Iya, luar biasa sekali, menarik sekali nih. Jadi mengapa orientasi pelayanan hukum ini harus ditarik hingga ke tingkat kampung atau desa? Nah, bukankah itu institusi hukum atau lembaga advokasi biasanya berpusat di perkotaan? Nah, itu dia tadi sudah dijelaskan juga oleh Pak Ansar ya. Nah, mungkin saya ke Ibu Kairani atau ke Pak Ansar dulu, mungkin terkait dengan masalah orientasi pelayanan hukum tadi nih Pak, ini harus ditarik hingga ke tingkat kampung atau desa nih, bukankah itu institusi hukum atau lembaga advokasi biasa berpusat di perkotaan nih Pak?
1: Ya, jadi betul sekali itu Bang Putra kan. Ini juga sama dengan cerita partai politik tadi. Jadi pemerintah juga ingin memotong barrier ataupun halangan baik dari segi waktu, biaya, karena masyarakat kita di kampung kan tidak semuanya mereka itu mudah mendapatkan akses bantuan hukum gitu. Belum lagi sewa pengacara, berapa biayanya kan?
0: Betul tuh, sekali.
1: Sewa pengacara kita ketahui lah, lumayan lah. Kemudian juga mungkin dari kampung-kampung itu ada yang masih terisolir juga.
0: Susah diakses ya.
1: Susah diakses Bang Putra untuk datang ke pengadilan, berapa lama, belum lagi biaya juga lumayan besar. Mereka mungkin perlu menginap lagi sampai kemari Bang Putra kan. Nah, jadi dengan adanya pos bantuan hukum ini, masyarakat cukup datang ke pos bantuan hukum desa, situ ada paralegal namanya Bang Putra, atau juga nanti bisa konsultasi dengan kepala kampung Pak Geci, itu bisa melakukan konsultasi hukum, terus mendapatkan advice-advice nasihat hukum, apa langkah yang harus diambil oleh masyarakat, atau jika perlu pendampingan. Pendampingan pengacara itu juga bisa, karena kita di Kementerian Hukum Aceh ini alhamdulillah Bang Putra ada 32-31 organisasi bantuan hukum yang sudah terakreditasi. Jadi mereka akan memberikan pendampingan hukum itu mulai dari tingkat pertama sampai dengan kasasi juga itu secara gratis. Tapi syaratnya Bang Putra,
0: ada syaratnya ya,
1: harus ada surat keterangan miskin yang dikeluarkan oleh kepala desa. Nah, jadi nanti pihak pos bankum jika ada masalah yang sedikit agak rumit butuh konsultasi, itu bisa nanti mereka menghubungi advokat-advokat kita, karena sejatinya paralegal kita itu nanti dilatih oleh advokat yang ada di PBH kita, begitu Pak Putra.
0: Berarti advokat-advokat ini yang memang sudah satu tim bersama kita gitu Pak ya?
1: Iya betul, mereka sudah terakreditasi di Kementerian Hukum. Karena kita ada penjaringan ini 2027 juga nanti kita akan buka kembali ya. Mungkin sekalian Bang Putra menyampaikan kepada masyarakat Aceh juga pendengar Pro 1. Bahwasannya di tahun 2027 nanti akan dibuka kembali penjaringan pemberi bantuan hukum. Jadi bagi masyarakat Aceh yang memiliki organisasi bantuan hukum, kami persilahkan nanti untuk mendaftarkan organisasinya di Kementerian Hukum tahun 2027
0: nanti. Iya, luar biasa sekali ya. Jadi untuk pendengar ya, informasi-informasi seperti ini sangat penting nih untuk kita nih, yang bisa mungkin yang buta hukum ya, yang tidak mengerti jalurnya seperti apa. Posbankum ya siap untuk membantu, seperti kata Pak Ansar tadi, dan kah berlaku gitu ya. Betul-betul miskin gitu ya, jangan nanti yang membuat suratnya buat surat miskin aja gitu ya, supaya terbantu dengan layanan ya. Tapi itu tidak boleh ya. Nah tadi mungkin kita sudah mendengarkan dari Bapak menyebutkan tadi Posbankumdes atau Pos Bantuan Hukum Desa ini sebenarnya ini seperti apa nih, bisa dijelaskan dengan bahasa yang paling sederhana untuk warga kita. Mungkin ke Ibu dulu ya Bu, ini seperti apa Bu Kirani?
2: Posbankumdes ini memang suatu program dari kita pemerintah Kementerian Hukum ya. Sebenarnya ini bukan hal baru Pak Putra. Kalau Posbankumdes ini kita di Aceh itu sudah pernah ada itu sampai saat ini tentang terkait dengan peradilan adat. Itu hampir sama dengan Posbankumdes. Cuma ada sedikit perbedaan saja terkait dengan kalau peradilan adat kita cuman mediasi tanda saling jabat tangan selesai gitu. Tapi kalau Posbankum ada link yang harus diisi ada kita buat laporan
0: berbeda,
2: sedikit gitu. Bahwa harus isi masyarakat yang bersengketa tadi atau berkasus tadi kita isi di Posbankum ada linknya, ada laporannya, dan apabila mediasi dari masyarakat tadi tidak tercapai seperti Pak Ansar bilang tadi, bisa lanjut ke pengadilan dan ada advokasinya. Itu gratis Pak, yang disebutkan tadi 31. Semua itu ada yang bermasalah. Ini kan ada kasus-kasus yang dihadapi mereka, dihadapi oleh masyarakat kampung nih Pak. Kita ini ada 18 kasus ya yang bisa diselesaikan di Posbankumdes ini. 18 kasus ini seperti pencurian, kasus yang ringan lah ya, pencurian, KDRT, waris, sengketa tanah. Yang banyaknya perceraian Pak, perceraian sama sengketa tanah, perkelahian, lagi duduk nongkrong-nongkrong,
0: tiba-tiba
2: udah adu jotos ya, itu bisa diselesaikan di Posbankumdes ini.
0: Iya, luar biasa sekali. Jadi jika ada hal-hal yang seperti itu ya bisa layanan dari Posbankum ini bisa membantu untuk masyarakat yang memang membutuhkan ya Pak ya. Seperti tadi yang Ibu katakan tadi, seperti kasus-kasus yang ringan dulu ya Bu ya. Kadang nanti susah juga seperti kasus KDRT gitu, nggak selesai di perangkat kampung juga nggak akan selesai nih. Jadi kita bisa untuk menyelesaikan walaupun seperti apa nanti yang harus diselesaikan ya oleh layanan Posbankum sendiri ya. Itu yang sudah kita dengarkan bersama-sama tadi mendengar ya. Jadi tadi disebutkan bahwa ini wadah pelayanan hukum bagi masyarakat kampung, layanan konkret apa saja nih yang bisa didapatkan warga kalau mereka datang ke Posbankumdes ini? Ini Pak Asar juga bisa menjelaskan nih Pak.
1: Ya. Nah, jadi begini ya para pendengar sekalian.
0: Iya.
1: Di Posbankum itu ada 4 layanan utama, Bang Putra. Jadi yang pertama itu ada layanan informasi dan konsultasi hukum. Masyarakat dipersilakan mau nanya-nanya masalah hukum, mungkin ada. Mohon maaf kalau misalnya terjadi kekerasan ya Bapak Ibu di rumah tangga gitu, jangan langsung tiba-tiba nanti ke Mahkamah Syariah ya. Jadi langsung jumpain dulu petugas yang ada di Posbankum atau Pak Geci atau Kepala Desa, tanya dulu gimana solusinya. Karena sekarang juga Alhamdulillah Mahkamah Syariah tidak serta-merta menerima layanan misalnya sudah dilakukan kekerasan, si istri minta langsung cerai itu enggak. Jadi harus ada dulu surat mediasi dari Kepala Desa. Jadi tidak serta-merta seperti itu. Nah kemudian juga ada layanan pendampingan luar pengadilan. Jadi para legal kita juga bisa melakukan pendampingan terhadap permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat, mulai dari drafting mungkin kemudian juga investigasi. Jadi menarik nih yang terkait masalah investigasi nih Bang Putra. Kebetulan ada kejadian nih, salah satu cerita dari para legal kita di Kota Banda Aceh. Kasusnya menarik ini, kasusnya pencurian celana dalam wanita gitu kan. Nah, kejadian sudah dilaporkan ke Posbankum oleh korban. Itu sudah kejadiannya 1 bulan berlalu, Bang Putra. Nah, akhirnya pihak Posbankum atas perintah Pak Geci itu melakukan investigasi selama 1 minggu dan ditemukan akhirnya pelaku ternyata adalah anak di bawah umur, Bang Putra. Setelah dilakukan pembinaan tadi oleh pihak desa, dilakukan mediasi juga, dan si anak juga menandatangani surat pernyataan tidak mengulangi lagi gitu. Dan akhirnya pihak desa, kebetulan alhamdulillah di desa tersebut ada psikolog gitu. Nah, jadi selama ini ketika sudah dilakukan itu dibina oleh psikolog tersebut anak tersebut, karena sayang ya Bang Putra,
0: karena di bawah umur ya,
1: masih anak di bawah umur. Tapi hal-hal seperti itu jangan langsung nanti ke polsek atau ke mana dilapor. Lapor dulu ke
0: Pak Geci. Sepertinya Putra juga salah laporan ini juga. Kejadian sebulan lalu juga Putra kayak gitu juga di daerah Bang Putra sendiri. Jadi karena mikir dengan perangkat kampung sudah ada, kayak belum tahu nih seperti ada. Nah, inilah menarik sekali ya kita dengarkan ya. Jadi jangan sampai nanti kita bawa pelakunya langsung ke polsek atau begitu. Jadi bisa selesaikan masalah ya, kita melalui Posbankum ini bisa juga menyelesaikan masalahnya gitu ya.
1: Ya betul ya. Bang Putra, kemudian juga ini kan masih ada layanan kita adalah perdamaian di luar pengadilan. Nah, itu yang seperti diceritakan oleh Ibu Rani tadi.
0: Ya.
1: Jadi kita sudah ada ya sejak tahun 2008 itu Kanun nomor 9 tahun 2008 tentang penyelenggaraan kehidupan adat istiadat. Itu diatur 18 tindak pidana ringan yang dapat diselesaikan oleh pihak gampung. Jadi Posbankum ini sebenarnya tidak jauh beda dengan peradilan adat. Jadi Posbankum ini dilembagakan saja, cuman ditambahkan lagi dengan yang namanya rujukan advokat ya. Jadi Pak Geci di Aceh, kepala desa Reje itu, datuk yang ada di Aceh itu sudah familiar sekali dengan penyelesaian sengketa. Karena memang sudah hari-hari, bahkan di luar jam kantor ya, tengah-tengah malam, biasa kasus-kasus mesum itu ditangkap tengah malam, Pak Geci Reje itu harus turun tangan itu tengah malam bangun, terpaksa bangun kan, sudah di luar jam kantor. Jadi kita sangat apresiasi sekali kepada kepala desa yang ada di Provinsi Aceh, sudah dengan tulus, ikhlas, membantu masyarakat menyelesaikan permasalahan ataupun sengketa warga yang ada di masyarakat kita. Kemudian yang terakhir itu ada yang namanya rujukan advokat, Bang Putra. Nah, karena tidak serta-merta Posbankum itu dibentuk, yang namanya paralegal itu butuh pelatihan dasar hukum gitu. Jadi di kita juga dilatih tuh Bang Putra, nanti paralegalnya itu dilatih. Yang latih adalah advokat yang ada di dalam pemberi bantuan hukum kita yang ada di 31 PBH tadi. Nah, ada kedekatan emosional antara paralegal dan advokat, sehingga nanti ketika ada masalah hukum yang pelik, mungkin Pak Geci mohon maaf juga belum bisa menanganinya, maka paralegal kita bisa melakukan konsultasi langsung dengan advokat, meminta jalan ataupun langkah terbaik seperti apa yang harus kita ambil gitu. Jangan sampai warga kita ini karena salah langkah tadi akhirnya bukan selesai masalahnya, tapi masalah rumit, jadi tambah rumit, panjang, dan bahkan mungkin jatuhnya bisa dipenjara gitu.
0: Betul,
1: Bang Putra.
0: Betul.
1: Jadi seperti itu Bang Putra, ada layanan, 4 layanan tadi, layanan utamanya yang bisa dinikmati oleh warga kita. Seperti itu Bang
0: Berarti
1: Putra.
0: Udah cukup banyak juga ya di Posbankum ini yang untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan itu ya Pak?
1: Iya betul sekali Bang Putra. Tapi mungkin sedikit saya informasikan ini, Posbankum Desa ini program baru sebenarnya Bang Putra. Jadi di tahun 2025 kemarin di bulan 6 itu baru di launching. Ada beberapa kementerian, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum, Kementerian Desa, juga ada Mahkamah Agung. Itu meluncing program Posbankum ini. Jadi ini hal baru. Alhamdulillah di Aceh ini sudah terbentuk secara afirmasi. Karena kita kemarin kan di November itu bencana ya Bang Putra ya. Tapi alhamdulillah malah yang pertama dapat kemarin terbentuk 100% itu ada Aceh Jaya. Kemudian Aceh Tamiang juga alhamdulillah sempat. Padahal itu daerah yang sangat parah sekali terdampak bencana ya. Jadi akhirnya di Desember 2025 kemarin, dengan bantuan dari Bapak Gubernur, kemudian dari Wali Nanggro dan MAA, maka peradilan adat yang ada di Aceh itu diafirmasi menjadi pos bantuan hukum desa. Hmm. Itu khusus untuk Aceh. Akhirnya dengan afirmasi maka terbentuklah 100% pos bantuan hukum desa yang ada di Aceh. Nah, di tahun 2026 ini kita mulai melakukan pembinaan, asistensi untuk pelaksanaan juga pelatihan terkait dengan paralegal agar pos bantuan hukum desa itu bisa berjalan maksimal, Bang Putra, seperti itu, Bang Putra.
0: Iya, baik. Nah, ini kan Aceh daerah yang sangat istimewa dengan hukum adatnya nih. Bagaimana mungkin posisi pusbang hukum des ini di tengah kehidupan masyarakat Aceh yang kental dengan peradilan adat di kampung? Nah, mungkin bisa ditambahkan lagi ke Ibu Karani nih, Bu. Ya. Apa Bapak aja, boleh, Pak Ansar boleh, ya? Boleh, Pak Ansar ya.
1: Jadi ini peradilan adat Aceh, apa pusbang hukum ini tidak menghilangkan peradilan adat. Malah pusbang hukum ini memperkuat adanya peradilan adat. Kalau tadi di layanan peradilan adat tidak ada yang namanya rujukan advokat, maka di pos bankum ini ada gitu.
0: Okay.
1: Karena kan unsur-unsur yang menjalankan peran pos bankum ini juga adalah unsur-unsur yang menjalankan peradilan adat tadi. Karena kan di kanun 10 tahun 2008 itu diatur tuh terkait dengan lembaga adat, tugas Pak Geci apa, tugas Tuhapet itu apa, kemudian ada Imam Mungking apa. Imam Mungkin sama Imam Menasah itu kan berbeda, nanti jangan
0: disamakan
1: tugasnya.
0: Iya.
1: Jadi ada yang berfungsi untuk menyelesaikan sengketa, ada juga yang hanya memimpin sebatas adat istiadat saja. Jadi itu aturannya sudah jelas di dalam kanun-kanun kita, Bang Putra. Jadi peradilan apa hadirnya Pusbankum ini memperkuat peradilan adat yang ada di Aceh, ya. Jadi seiring berjalan sama-sama menyelesaikan dan memaksimalkan proses penyelesaian sengketa yang ada di Aceh, dan juga bisa menjadi dasar ya, tempat curhat lah bahasa mudanya kalau ada warga. Jadi jangan sungkan-sungkan, warga kita yang ada di Aceh, silakan datang ke desa minta petunjuk dari petugas pos bankum, juga perangkat desa.
0: Berarti kita kalau ada masalah selisih paham antar tetangga, urus tanah kampung atau masalah kecil lainnya, tidak harus langsung lapor polisi atau pengadilan negeri gitu ya, Pak ya?
1: Ya, betul sekali.
0: Iya, betul sekali.
2: Pun ini ya, enggak menerima dulu ya. Pasti harus ada penyelesaian dari kampung dulu. Kalau memang tidak selesai baru nanti polseknya menindaklanjutin. Ada surat keterangan di kampung juga bahwa sudah diselesaikan di kampung tapi tidak berhasil, jadi baru ke polseknya, Pak.
0: Iya, betul sekali. Jadi luar biasa juga nih. Jadi fungsi kecil di kampung ini semakin kuat ya, Pak ya. Ngomong-ngomong siapa saja nih penggerak atau orang-orang yang berjaga di dalam pos Bankumdes ini untuk melayani warga ini, Pak?
1: Ya, jadi untuk unsur penggeraknya itu sebenarnya secara administratif penggerak utamanya adalah paralegal. Jadi nanti ditunjuk dulu, paralegal itu orang-orang yang aware, yang peduli dengan hukum dan juga masyarakat. Itu akan dilatih oleh Kementerian Hukum bekerja sama dengan pemberi bantuan hukum kita. Itu dilatih nanti sekitar 3 hari dan ada aktualisasi, Bang Putra. Aktualisasinya selama 3 bulan, itulah yang di input nanti di aplikasi kita terkait dengan layanan-layanan, 4 layanan tadi yang ada di desa. Ketika ada masyarakat datang maka mereka akan menginput itu. Kemudian juga nanti tetap ya, Pak Geci itu sebagai peacemaker, itu hakim di luar pengadilan, beliau adalah penggerak utamanya. Ketika ada sengketa, ada masalah yang ada di pos bankum, nanti ketika datang ke pos bankum itu tetap Pak Geci bersama, kalau kita Tuhapet, kalau di dataran tinggi itu ada Saraopat kalau tidak salah, tempat lain juga berbeda dengan nama yang sama. Fungsi-fungsi adat itu tetap dipakai untuk proses penyelesaian sengketa yang ada di kampung. Jadi ada tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama. Bahkan kalau ada mahasiswa, sekarang ada mahasiswa-mahasiswi magang itu di desa-desa, mereka juga ikut dilibatkan dalam proses penyelesaian sengketa. Karena biar
0: betul,
1: tahu kan.
0: Betul.
1: Jangan sampai masyarakat kita juga nanti jangan pasif gitu, tidak peduli, apatis sekali dengan kehidupan masyarakat bertetangga. Apalagi sekarang sudah zamannya online, ketika ada masalah dikit-dikit pengennya online terus, cepat aja terus. Jadi kita di desa ada pos bankum, lapor dulu ke pos bankum, jangan langsung nanti ke polsek. Dan alhamdulillah dengan ada SKB kemarin di 2012 itu antara Polda kemudian MAA juga gubernur, maka polsek itu tidak menerima layanan TV ring itu langsung, tapi selesaikan dulu di desa. Baru nanti kalau memang tidak selesai di desa, sudah ada rekomendasi dari Pak Keci, baru nanti langsung ke polsek dan ke pengadilan. Seperti itu, Bang Putra.
0: Iya, jadi mungkin sedikit lagi saya tambahkan ini, Pak. Tadi kan mungkin seperti kata di awal tadi, paralegal desa ya, Pak ya. Ini ya mungkin masyarakat ada yang belum tahu juga seperti apa. Mungkin yang mereka ini kan bukan sarjana hukum formal nih. Betul. Ini bagaimana kualitas pengetahuan hukum mereka agar tidak salah memberikan arahan kepada masyarakat nih Pak?
1: Nah, jadi mereka ini kan tidak mesti sarjana hukum malah. Tapi mereka
0: memahami ya,
1: memahami gitu. Sedikit dasar-dasar hukum saja. Nanti dilatih oleh PBH kita, hukum-hukum dasar itu ada materi-materi hukum terkait pengantar ilmu hukum, kemudian ada HAM dan demokrasi, kemudian juga nanti ada keparalegalan bahkan. Karena paralegal ini dia kayak paramedis.
0: Oke. Okay.
1: Jadi dia paham aturan kesehatan tapi tidak ada izin praktek. Kalau kita di paralegal ini dia paham nanti secara belajar paham hukum tapi tidak ada izin beracara di pengadilan. Iya. Jadi dia untuk drafting saja bisa melakukan pendampingan saja di luar pengadilan untuk oke. Okay. Jadi seperti itu Bang Putra.
0: Iya, baik. Nah, jadi pendengar dimanapun Anda berada, kita sudah panjang lebar kita membicarakan ya dengan topik yang kita bahas untuk siang hari ini. Kita harap juga ini pendengar sudah paham gitu ya, Ibu ya dan Bapak ya. Jadi ada yang ingin bertanya nanti bisa langsung saja ke Pusbam apa? Pusbantuan Desa gitu ya. Bisa ya langsung saja datang dan mungkin menanyakan seperti apa pelayanannya. Tadi di awal kita sudah juga membicarakan masalah konsultasi, masalah hukum ya. Bisa menanyakan dulu aturan-aturan yang ada gitu Mas Eko dari pos bankumnya sendiri. Nah, berarti seperti yang kita dengarkan tadi barusan Pak Ansar, ini sudah tersertifikasi oleh negara ya. Lalu bagaimana nih dengan para kecil ini, Pak? Nah, apakah ada apresiasi atau pelatihan khusus juga nih agar proses mediasi adat di kampung semakin paten dan mantap nih?
1: Nah, jadi betul sekali itu Bang Putra. Pemerintah memberikan apresiasi ya. Alhamdulillah kemarin sudah 2 tahun berjalan ke belakang, 2024-2025 itu ada yang namanya Peacemaker Justice Award.
0: Training, yes.
1: Jadi kegiatannya nanti ketika lolos akan mengikuti Peacemaker Training. Itu nanti dilatih oleh Hakim Muda Mahkamah Agung, Bang Putra. Jadi bagaimana cara proses penyelesaian sengketa, mediasi, itu nanti akan diajarkan di dalam training tersebut. Tapi ada syaratnya nih Bang Putra untuk bisa ikut itu. Nah, jadi untuk mengikuti Peacemaker Training ini, itu kepala desa itu disyaratkan sudah memiliki portofolio. Portofolio apa? Portofolio penyelesaian sengketa. Kebanyakan kepala desa kita yang ada di Aceh ini banyak sekali sudah menyelesaikan sengketa Bang Putra. Tapi ketika ditanya mana buktinya?
0: Tidak bisa menunjukkan gitu ya?
1: Tidak bisa menunjukkan Bang Putra. Yeah. Jadi pemanfaatan media digital sekarang mungkin bisa dengan menggunakan asas-asas jurnalistik ya. Mungkin wajah korban atau pelaku itu di blur atau tidak ditampakkan. Tapi itu didokumentasikan. Banyak anak-anak muda desa itu bisa diminta bantuan untuk proses dokumentasi ini. Nah, jadi kebanyakan di situ jatuhnya Bang Putra. Kemarin tahun 2025 itu kita ada beberapa, ada sekitar 16 itu yang ikut, yang berhasil lolos itu sekitar 8 orang.
0: Okay.
1: Dan 2 orangnya bahkan lolos untuk tingkat nasional Bang Putra.
0: Wah,
1: sehingga
0: yeah,
1: bisa mengikuti Peacemaker Training di Jakarta bersama 300 orang kepala desa seluruh Indonesia.
0: Ya.
1: Termasuk salah satu kemarin 2 orang itu dari Lancang Garam Pak Fauzan sama Pak Noris Figu dari Simpang Utama Benar Meriah. Sampai Pak Noris kemarin musibah bencana sampai enggak bisa pulang ke kampung terhambat sampai harus jalan kaki tuh pulang.
0: Tapi
1: kita sangat mengapresiasi, makasih banyak kepada Pak Reje ya, Pak Keci yang sudah susah payah selama ini membantu menyelesaikan proses penyelesaian sengketa yang ada di desa Bang Putra.
0: Betul sekali. Jadi kita juga seperti ya bangga sekali ya, apalagi warga Aceh ini mendengar prestasi para kecik kita juga di tingkat nasional ya Pak ya. Ini kalau masyarakat yang mencari tahu kampung-kampung mana saja di Aceh saat ini bisa dikasih tahu nggak Pak? Di mana-mana saja kampung yang memang kecik itu sudah berprestasi dengan hal yang seperti ini.
1: Ya, jadi ada beberapa kecik ya, ada beberapa kepala desa yang sudah aktif sekali ya posbankumnya, termasuk yang dari Imasin Kaya Adam, ada Pak Insinyur Kasim, kemudian dari Lancang Garam itu Pak Fauzan, kemudian ada yang dari Simpang Utama Benar Meriah. Banyak lagi sebenarnya beberapa kepala desa yang sudah mulai aktif di Aceh Jaya juga sudah mulai aktif. Kemudian dari Langsa, Biren, PDJ, alhamdulillah semuanya sudah mulai. Cuman karena ini programnya kan program baru Bang Putra, kita proses pelan-pelan untuk memaksimalkan posbankum yang ada di desa-desa Bang Putra.
0: Iya, baik. Ibu Kairani mungkin ada yang ingin tambahkan Bu?
2: Ya, mudah-mudahan ya Pak Ansar ya, Pak Putra 2027 nanti ini kita bisa melakukan pendampingan ke seluruh kabupaten. Mudah-mudahan anggaran kita tidak di penajaman lagi atau dipotong kosong, jadi kita bisa mengharapkan tahun 2027 ini melakukan ke semua kabupaten yang ada kita, di Aceh ini, untuk lebih memperkenalkan pos bantuan des ini, karena masih banyak juga kabupaten-kabupaten atau kecamatan-kecamatan, desa-desa yang belum tahu apa itu pos Bankumdes, karena keterbatasan informasi tadi
0: ya.
2: Makanya banyak desa yang belum tahu terhadap pos Bankum ini. Mudah-mudahan nanti kami ke depannya terus melakukan pendampingan juga, salah satu ini acara RR ini ya.
0: Iya, betul sekali.
2: Masyarakat seluruh Aceh ini bisa tahu bahwa kita ada pos Bankumdes di desa. Jadi apabila ada permasalahan-permasalahan hukum bisa langsung datang ke pos Bankum atau ke Pak Kecinya.
0: Iya,
2: desa-desa.
0: Betul sekali. Nah, Ibu, ini sekali lagi, Bu. Ini kalau melihat prosedurnya yang serba digital saat ini yang kita lihat ya, Bu ya. Ini kita tadi sudah membahas juga masalah mungkin bagaimana jika kampung terpencil di Aceh nih yang kendala dengan jaringan internet nih, apakah pelayanan hukumnya jadi terhenti nih, Bu?
2: Sebenarnya tidak, Pak ya. Karena jaringan kita ini bagus ya, kita ada linknya. Kalau misalnya sudah datang ke desa, ke pos Bankum ini, ke desa kecil ini, ada linknya www.posbankum.kemenkumham.id ya, jadi bisa ke link itu setelah ada penyelesaian dari kepala desa tadi ya.
1: Ya, jadi mungkin sedikit ya, Bang Putra, ditambahkan.
0: Boleh.
1: Kalau kondisi atau masalah jaringan sebenarnya tidak menjadi
0: masalah ya.
1: Karena emang proses dokumentasi laporan itu emang betul dilaksanakan secara digital. Tapi pada dasarnya para legal kita di pos Bankum itu mereka melakukan rekap awal dulu, Bang Putra. Jadi ada permasalahan hukum dicatat dulu di buku pos Bankum. Nanti ketika mereka datang ke kecamatan mungkin atau ke daerah atau desa tetangga yang memang ada sinyal, itu mereka bisa langsung menginputnya. Laporan ke situ. Nah, kemarin kita baru saja turun ke Kabupaten Aceh Tengah itu kebetulan kan dampak bencana begitu besar ya di Aceh Tengah, ada beberapa desa
0: jaringan terputus
1: itu,
0: ya.
1: Putus jaringan. Nah, ada kendala lagi kemarin disampaikan bahwasannya ketika dapat bantuan Starlink itu operasionalnya dari mana gitu kan? Operasional tidak semua desa itu memiliki dana Starlink operasional untuk mengoperasikan Starlink itu juga menjadi sebuah kendala, walaupun perangkatnya ada tapi sinyalnya tetap tidak ada gitu kan?
0: Betul betul.
1: Jadi paling harapannya setelah mereka rekap itu nanti, maka ketika mereka datang ke kota atau ke daerah kecamatan gitu yang ada sinyal, silakan nanti di upload saja. Jadi itu tidak menjadi sebuah kendala.
0: Iya, bukan suatu kendala itu berarti ya. Oke, okay, baik.
2: Bisa dilaporkan kapan saja.
0: Iya, luar biasa sekali. Nah, kita masih punya waktu sedikit lagi nih ya. Mungkin kita teruskan lagi nih Pak Ansar. Apakah ada batasan jenis kasus nggak nih yang tidak boleh ditangani sama sekali oleh pos Bankumdes ini? Ini supaya warga tidak salah membawa semua masalah ke sana gitu ya.
1: Iya, betul. Jadi kita tetap ya memakai koridor kanun nomor 9 tahun 2008. Tetap 18 tindak pidana ringan itu saja yang dapat diselesaikan di tingkat kampung. Jadi warga kita, pendengar Pro 1, nanti dicek aja tuh di kanun nomor 9 tahun 2008 ada 18 tindak pidana ringan. Dan sekarang alhamdulillah di beberapa desa yang ada di Provinsi Aceh juga sudah memasang plang itu, Bang Putra. Jadi ada plang itu di kantor-kantor desa, apa saja tuh 18 tindak pidana ringan yang dapat diselesaikan di kampung. Ada berapa kali kami kunjungan itu, melihat itu sudah
0: setiap
1: sudah,
0: kampung ada,
1: setiap
0: ya
1: kampung rata-rata hampir ada semuanya gitu dipasang. Jadi warga kalau misalnya ada sengketa ataupun ada masalah, langsung aja ke
0: pos ini.
1: Mau masalah ringan, masalah berat sebenarnya boleh aja, cuman nanti yang bisa diselesaikan adalah masalah ringan. Kalau masalah berat mungkin dapat advice nanti dari kepala desa, dari para legal untuk seperti apa
0: ada
1: langkah,
0: jalannya ya.
1: Ada jalannya. Nanti silakan. Jadi untuk warga masyarakat mau dia miskin tidak miskin silakan ke pos Bankum, cuman nanti untuk yang pendampingan dari pemberi bantuan hukum itu khusus bagi masyarakat yang miskin. Tapi kalau yang mampu mau mendapatkan pendampingan silakan, karena pemberi bantuan hukum kita ini tidak cuman ada pro bono tapi mereka juga ada profit ya. Silakan nanti kalau mau apa dibantu hubungi saja PBH, pemberi bantuan hukum yang sudah terakreditasi di Kementerian Hukum.
0: Ya, gitu. Baik, luar biasa sekali ini ya. Jadi ini cukup jelas ya pendengar ya, dimanapun Anda berada sudah mendengarkan kami di frekuensi 97.7 FM dan juga yang sedang menonton kita nih di YouTube RRI Banda Aceh Official. Nah, penjelasannya sudah sangat membuka mata kita semua nih untuk siang hari ini ya Pak ya, dan Bu. Jadi terakhir ini, apa pesan atau himbauan dari Pak Ansar dulu ya, terhadap mungkin... apa namanya, imbauan ikan wil Kemenkum Aceh nih kepada seluruh warga Kota Banda Aceh dan Aceh pada umumnya agar bisa memanfaatkan pos Bamkumdes ini secara maksimal. Mungkin Pak Ansar dulu Pak.
1: Nah, jadi bagi warga Aceh yang sedang mendengar radio RRI Pro 1 dimanapun Anda berada, hukum itu hadir bukan untuk menakut-nakuti kita, menakut-nakuti warga negara, tapi untuk membantu masyarakat kita agar dapat menyelesaikan persoalan ataupun permasalahan hukum yang sedang kita hadapi. Jadi silakan bagi warga Aceh khususnya, silakan datang ke desa-desa, di situ ada pos bantuan hukum desa. Silakan berkonsultasi, kemudian juga ya tanya-tanya apa saja permasalahan hukum, solusinya seperti apa, langkahnya seperti apa, atau mau didampingi seperti bagaimana, itu silakan nanti hubungi pos bantuan hukum yang ada di desa, dan insya Allah kepala desa bersama dengan perangkat akan menyelesaikan permasalahan hukum kita secara bijak, adil, dan kita harapkan kalau proses penyelesaian hukum di desa itu ujung-ujungnya tidak ada dendam biasa, karena mereka akan diselesaikan secara kekeluargaan seperti itu Bang Putra.
0: Ya, luar biasa sekali penjelasan dari Pak Ansar. Nah, untuk Ibu Karani mungkin Bu, apa yang pesan-pesan ingin disampaikan Bu?
2: Baik, kepada warga masyarakat Aceh, kita biasanya ada wong cilik tadi
0: wong cilik ya.
2: Tadi jangan takut juga, apapun masalahnya itu bisa diselesaikan di pos bankum des. Masyarakat sekarang ini kan banyak mentang-mentang dia miskin nih, nanti pasti diminta uang ini, diminta uang ini, jadi takut untuk menghadapi hukum itu sendiri ya. Padahal kita pemerintah kita ini sudah memberikan bantuan yang sangat besar ya untuk penyelesaian masalah hukum ini. Silahkan datang, seperti Pak Ansar bilang tadi, silahkan datang ke pos Bankumdes, nanti akan diberikan solusi, bantuan, dan advokasi juga untuk masyarakat kita ini.
0: Baik, luar biasa sekali. Nah, jadi untuk hari ini sepertinya tidak terasa waktu kita sudah di penghujung ini Bapak dan Ibu ya. Nanti di kesempatan lain kita bisa juga berbincang-bincang lagi dengan tema kita atau topik mengupas aturan main partai politik lokal dan pos bantuan hukum desa di Aceh. Dan terima kasih Pak Ansarullah SHI sudah hadir di Studio 1 dan Ibu Karani SHMH juga terima kasih ya Bu ya sudah hadir, dan kita sama-sama sudah tadi menjelaskan mungkin bagi untuk masyarakat ya yang mungkin kurang jelas mungkin seperti apa lagi, nanti bisa datang langsung saja ke pos bantuan hukum desa yang ada di desa-desa kita semua ini ya. Jadi di situ semua pelayanan dan semua akan dilayani gitu ya. Oke, baik, dan terima kasih juga untuk pendengar yang sudah mengikuti kita dari pukul 10 tadi pukul 11 siang tadi sampai dengan pukul 12 siang ini. Dan untuk siang hari ini sampai di sini dulu untuk bincang politik kita, dan terakhir assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Gap, berisik. Udah 15 menit kok belum jalan.
1: Lagi panasin motor, Pak.
0: Manasin motor lama kali. Itu kan habis minyak.
1: Biar mesinnya top chair, Pak.
0: Agak. Yang ada habisin minyak tuh, hai. Udah bising, tambah boros lagi. Zaman sekarang, Agam, serba mahal. Makanya, harus berhemat sedikit, Gam.

0: Gak pakai helm nih, Din.
1: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin. Gak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya. Gak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.

Bicara Hadis. Hendaklah kamu saling memberikan hadiah. Sesungguhnya, pemberian hadiah itu dapat melenyapkan kedengkian. Hadis Riwayat At-Tirmizi dan Ahmad. Mutiara.

0: Kalam Ilahi.
1: Begitu banyak yang ingin menjadi pemimpin, namun begitu sulit menemukan pemimpin yang benar-benar tepat. Putri Nabi Syuaib pernah berucap, yang kemudian diabadikan dalam Al-Quran melalui surat Al-Qasas ayat 26 yang berbunyi, sesungguhnya orang yang paling baik engkau tugaskan adalah orang yang kuat lagi terpercaya. Tidak mudah memang mencari orang yang memiliki dua sifat tersebut secara sempurna.

0: sedangkan yang kedua beramal kuat namun lemah. Ahmad Ibnu Hambali menjawab, orang pertama dosanya dipikul sendiri, sedangkan kekuatannya mendukung umat. Sedangkan orang kedua agamanya untuk dirinya sendiri, namun kelemahannya menjadi petaka bagi yang dipimpin. Anda boleh menetapkan pertimbangan Anda sendiri, namun ingatlah sabda Rasul, siapa yang mengangkat seseorang untuk suatu jabatan yang berkaitan dengan urusan masyarakat, sedangkan dia mengetahui ada yang lebih tepat, maka sesungguhnya ia telah mengkhianati Allah, Rasul, dan kaum muslim.
1: Hikmah hari ini.
2: Hubungan yang selaras dengan teman sekantor, mitra kerja, bahkan dengan siapapun, kita sadari itu sebagai sebuah keharusan. Namun faktanya, perdamaian yang bersumber dari cinta kasih itu sendiri nampaknya sulit kita terapkan dan nikmati. Adalah kebencian yang paling mampu menghapus cinta kasih itu. Nabi Muhammad SAW menyebut kebencian adalah pisau. Tapi bukanlah pisau yang digunakan untuk mencukur rambut, melainkan yang digunakan untuk mengupas keimanan seseorang. Beliau berkata, demi penguasa jiwaku, kalian tidak akan dapat memasuki surga kecuali engkau telah beriman, dan kau tidak akan dapat beriman kecuali engkau mencintai sesama.
3: Ensiklopedia Islam. Abu Bakar. Abu Bakar adalah khalifah Islam pertama yang dilantik oleh seluruh komunitas muslim sepeninggal Nabi Muhammad, dan ia berjuang mengkonsolidasikan kekuatan Islam di Arabia. Ia adalah kalangan bangsawan Mekah yang kaya raya dan sebagai orang kedua yang memeluk Islam setelah Khadijah. Ia menemani Nabi dalam perjalanan hijrah ke Madinah, dan ia merupakan sahabat terdekat Nabi Muhammad yang kesetiaannya terhadap Nabi tidak pernah berkurang sedikit pun, dan keimanannya terhadap dakwah Nabi tidak pernah sedikit pun goyah. Karenanya ia dikenal sebagai As-Siddiq yang artinya penuh kepercayaan. Setelah Abu Bakar diresmikan sebagai khalifah pertama pada tahun 632, Umar bin Khattab melihatnya bepergian di suatu pasar menjual pakaian, dan ini merupakan usaha perniagaan Abu Bakar, sekaligus cerminan kesederhanaan dan keuletannya. Umar menasihatinya bahwa sesungguhnya kedudukan Abu Bakar sebagai pimpinan tinggi umat Islam sepantasnya tidak perlu bersusah payah bekerja, dan sesungguhnya terdapat Baitul Mal yang akan mencukupi seluruh kebutuhannya. Abu Bakar meninggal pada tahun kedua setelah penobatannya pada tahun 634. Ia dipandang sebagai satu di antara dua orang yang menerima ajaran-ajaran esoterik dari Nabi Muhammad, yakni Abu Bakar dan Ali bin Abi Thalib. Ajaran-ajaran esoterik ini pada masa belakangan berkembang menjadi ajaran tasawuf.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Angan-angan mereka yang telah mati ialah kembali ke dunia meski sejenak untuk menjadi orang saleh. Mereka ingin taat kepada Allah dan memperbaiki segala kerusakan yang dahulu mereka perbuat. Mereka ingin berzikir kepada Allah, bertasbih atau bertahlil walau sekali saja. Namun mereka tidak lagi diizinkan untuk itu. Kematian serta-merta memupuskan segala angan-angan tersebut. Begitulah kondisi orang mati. Mereka telah melihat akhirat dengan mata kepala mereka. Mereka tahu pasti apa yang telah mereka perbuat dan apa yang mereka terima. Semasa hidup mereka demikian mudah menyia-nyiakan waktu yang amat berharga untuk hal-hal yang tidak bermanfaat bagi akhirat mereka. Kini mereka sadar bahwa detik-detik dan menit-menit yang hilang tersebut sungguh tidak ternilai harganya. Karenanya, jangan kita biarkan semenit pun berlalu tanpa ibadah, walau sekedar mengucapkan tasbih, tahmid, takbir, dan tahlil. Abdullah bin Busr radhiyallahu anhu mengatakan, ada dua orang Arab Badui datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya bertanya kepada beliau, "Ya Rasulullah, siapakah lelaki yang terbaik?" Ya yang panjang umurnya dan baik amalnya, jawab Rasulullah. Kemudian yang satu lagi bertanya, sesungguhnya ajaran Islam terlampau banyak bagi kami. Lalu adakah amalan yang mencakup banyak kebaikan yang dapat kami tekuni? Usahakan agar lisanmu selalu basah dengan zikrullah, jawab Rasulullah SAW. Hadis riwayat Ahmad dengan sanad sahih. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, jika seorang terbangun dari tidur, hendaklah mengucapkan Alhamdulillahilladzi afani fi jasadi wa radda alayya ruhi wa dhina li bidzikrihi. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan tubuhku dan mengembalikan nyawa kepadaku, serta mengizinkanku untuk berzikir kepadanya. Tidakkah kita sadari bahwa Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk memuji Allah saat bangun tidur? Karena Allah menghidupkan kita setelah mati dan mengizinkan kita untuk kembali mengingatnya. Benar, tidur memang identik dengan kematian. Saat tidur, manusia berhenti dari segala aktivitasnya dan acuh akan apa yang terjadi di sekelilingnya. Alangkah miripnya ia dengan orang mati. Andai saja Allah tidak mengembalikan ruhnya. Sekarang kita masih mengenyam nikmatnya hidup. Kita masih bisa menambah pahala dan menghapus dosa. Ingat bahwa suatu saat kita akan tutup usia dan semuanya menjadi angan-angan. Oleh karena itu, marilah kita wujudkan angan-angan itu mulai sekarang. Ibrahim bin Yazid al-Abdi mengatakan, suatu ketika Riyah al-Qaisi mendatangiku serai berkata, "Hai Abu Ishaq," julukan Ibrahim, "ayo ikut bersamaku menemui penghuni akhirat dan marilah kita mengikat janji setia di samping mereka." Lalu aku pun pergi bersamanya ke sebuah pemakaman. Kami duduk di samping salah satu kuburan. Kemudian Riyah berkata, "Hai Abu Ishaq, kira-kira apakah yang diangankan oleh mayit ini jika ia diminta berangan-angan?" "Demi Allah, ia pasti ingin dikembalikan ke dunia agar bisa taat kepada Allah dan memperbaiki amalnya," jawab Ibrahim. Nah, kita sekarang berada di dunia, karenanya marilah kita taat kepada Allah dan memperbaiki amal kita. Maka Riyah bangkit meninggalkan kuburan tersebut dan mulai bersungguh-sungguh dalam beribadah. Ternyata tak lama berselang ia dipanggil menghadap Allah. Semoga Allah merahmatinya. Saudaraku, jika kita ziarah ke pemakaman, jangan kita jadi orang yang lalai, sibuk untuk mengobrol. Tapi sebaiknya carilah kuburan kosong dan duduklah di sampingnya. Perhatikan liang kubur yang sempit itu dan bayangkan kalau Anda berada di sana ketika papan-papan kayu menutup tubuh Anda, lalu bongkahan tanah menimbun. Kemudian sanak keluarga dan handai taulan pergi satu persatu. Anda terbaring sendirian dalam keheningan dan kegelapan. Tak ada teman di sana. Tak ada yang Anda lihat selain amal Anda. Kiranya apa yang Anda dambakan di saat menegangkan tersebut? Bukankah Anda ingin kembali ke dunia supaya beramal saleh, supaya salat walau satu rakaat, atau bertasbih dan berzikir meski sekali? Nah, sekaranglah waktunya. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: RRI Sabang FM.

0: gambar pohonnya bagus ya, tapi sayang gak bisa tumbuh.
1: Iya noh, kan cuma gambar.
0: Putri tahu enggak, setiap tahun kata ibu guru, hutan Indonesia hilang 684.000 hektar.
2: Kondang penting sah?
0: Penting lah, kalau tidak ada pohon, udara akan tercemar, oksigen berkurang. Terus lebih banyak lagi bencana alam akan terjadi. Kita semua harus mulai melakukan aksi menanam pohon.
2: Terus mulai kapan, Gina?
0: Sekarang lah. Ayo Putri, ayo.

0: Udah pakai helm nih, Din.
1: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin. Gak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya. Gak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.

0: totalnya jadi 150.000 ya mbak. Mau pakai kantong plastik?
1: Boleh deh mas, soalnya saya nggak bawa kantong belanja.
0: Baik, untuk kantong plastiknya jadi tambah 200 rupiah ya mbak.
2: Mbaknya hari gini kok masih pakai plastik toh? Pakai kantong belanja aja mbak, bisa dipakai berkali-kali, ngurangin limbah plastik juga loh.
1: Iya nih pak, masih sering lupa bawa, padahal di rumah ada banyak. Monggo pak, silakan.
0: Kantong belanjanya pak,
2: plastik aja mas, lali aku.
1: Lah pak, gimana sih?
3: Yuk bantu kurangi limbah plastik dengan membawa kantong belanjamu sendiri.

0: selain ini nih, bisa bikin kreatif loh.
1: Enggak ah, aku pede kok sama karyaku.
0: Kenapa murung? Coba cicip dikit, bisa bikin kamu happy.
1: Ide apa sih? Halu kamu. Aku punya hobi dan kegiatan positif yang bikin aku happy tahu.
0: Bro, enggak usah lah olahraga. Nih, kalau pakai ini nih, bisa bikin kurus loh.
2: Ah, hoax. Kalau mau kurus, ya olahraga, bukan pakai narkoba.
3: Ingat, jangan takut menolak narkoba. Takutlah jika terjerat kasus narkoba. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Agam, berisik. Udah 15 menit kok belum jalan.
1: Lagi panasin motor, Pak.
0: Manasin motor lama kali. Itu kan habis minyak.
1: Biar mesinnya top chair, Pak.
0: Agam, yang ada bising minyak tuh, hai. Udah bising, tambah boros lagi. Zaman sekarang, Agam, serba mahal. Makanya...

0: gambar pohonnya bagus ya, tapi sayang gak bisa tumbuh.
1: Iya, no, kan cuma gambar.
0: Putri tahu enggak, setiap tahun kata ibu guru, hutan Indonesia hilang 684.000 hektar.
1: Kondang penting sah?
0: Penting lah, kalau tidak ada pohon, udara akan tercemar, oksigen berkurang. Terus lebih banyak lagi bencana alam akan terjadi. Kita semua harus mulai melakukan aksi menanam pohon.
1: Terus mulai kapan, Gina?
0: Sekarang lah. Ayo Putri, ayo.

Tahukah kamu? Ternyata air minum bisa menyebabkan kematian loh. Kok bisa ya? Hal itu bisa terjadi jika kamu minum terlalu banyak air dalam waktu yang singkat. Kelebihan air tersebut akan memenuhi perut dan akan diserap ke dalam aliran darah. Hal ini yang akhirnya bisa menyebabkan sel otak membengkak yang mendorong otak ke dalam tengkorak serta meningkatkan tekanan hingga menyebabkan koma dan bahkan kematian. Jadi, minumlah air secukupnya ya.

0: Gak pakai helm nih, Din.
1: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin. Gak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya. Gak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI Sabang, karena informasi.

0: Beli pot baru lagi nih, Zal.
1: Iya, Cik. Baru dapat koleksi bunga keren nih.
0: Hobi ya kamu nanam pohon?
1: Iya, Cik. Menanam pohon itu banyak manfaatnya.
0: Masa sih?
1: Iya. Pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
0: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Zal.
1: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
0: Makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
1: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku.
2: Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.

0: Assalamualaikum.
1: Membangun hunian yang nyaman atau mempercantik tampilan bisnis dengan billboard adalah impian kita semua. Namun, PLN Unit Induk Distribusi Aceh mengingatkan masyarakat Aceh bahwa keselamatan adalah prioritas utama yang tidak boleh ditawar. Demi mewujudkan Aceh Zero Harm, perhatikan jarak aman minimal 3 meter dari jaringan listrik saat melakukan aktivitas berikut. Pastikan rangka baja ringan atau steger bangunan tidak mendekati kabel udara PLN. Hindari mendirikan tenda acara atau panggung di bawah instalasi listrik guna mencegah risiko induksi. Rekan-rekan teknisi internet, pastikan kabel telekomunikasi Anda tidak menempel atau melilit pada tiang dan kabel listrik PLN. Dan pastikan papan reklame berdiri kokoh di zona aman, jauh dari jangkauan kabel tegangan menengah. Jangan ambil resiko, listrik bisa berbahaya bahkan tanpa sentuhan langsung. Jika Anda melihat potensi bahaya atau membutuhkan pendampingan teknis saat bekerja di sekitar jaringan, segera lapor melalui fitur pengaduan di aplikasi PLN Mobile yang terhubung langsung ke Aceh Command Center. Bersama PLN Unit Induk Distribusi Aceh, kita jaga keselamatan diri dan keluarga. Karena bagi kami, tidak ada yang lebih penting dari jiwa manusia. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero Unit Induk Distribusi Aceh.

0: Banda Aceh sore ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar di berapun Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Banda Aceh 97,7 FM. Dan senang sekali di sore hari ini, di edisi Rabu 22 Juli 2026. Dan saya Dimas bersama Anda kembali di sore hari ini. Dan kita bertemu di awal kebersamaan di program acara Beranda Astacita, bertani di tengah kota, strategi dan tantangan urban farming di Gampung Berada. Dan di studio Pro 1 di sore hari ini sudah hadir selaku ketua kelompok tani subur makmur Gampung Berada, ada Ibu Dr. Anda Sulastri MSI di sore hari ini sudah bersama kita. Kita sapa. Assalamualaikum Ibu, apa kabar?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk Bapak
1: saya Dimas di sini, Bu.
2: Pak Dimas, ya. Dan para pendengar RRI Pro 1 RRI Banda Aceh, selamat berjumpa dengan kami dari Kelompok Tani Subur Makmur Kampung Prada.
1: Oke, ada juga bersama kita Ibu Cuts Saparina Yulianti selaku anggota Kelompok Tani Subur Makmur sama di Kampung Prada. Assalamualaikum, apa kabar Ibu Cut?
3: Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat, baik-baik saja, semangat baik aja, ya. Semuanya.
1: Alhamdulillah, kita bersama sampai selesai nanti ya. Baik. Di program acara ini. Dan untuk Anda pendengar yang mendengarkan kami, Anda juga bisa menonton saya langsung di live YouTube RR Banda Aceh di, dan juga bisa bergabung bersama kami melalui layanan telepon di WhatsApp juga, di WhatsAppnya 0852 8285 4445 atau di line telepon 0651 4446. Mungkin saya ke ketuanya dulu deh ya, kebersamaan kita di sore hari ini. Boleh dijelaskan mungkin bagaimana gambaran umum terkait kondisi lahan pertanian di Gampung Prada untuk saat ini, Bu?
2: Baik, terima kasih. Ini hal menarik ya untuk disampaikan. Kami di Kampung Prada sebenarnya memiliki lahan yang terbatas ya. Kampung Prada itu kan dekat sekali dengan kampus ya, dengan beberapa perguruan tinggi, sehingga hunian mahasiswa dan rumah-rumah masyarakat itu umumnya memiliki lahan yang sempit. Jadi tentu ini tidak boleh menjadi satu hambatan ya untuk kita menanam. Di Kampung Prada sendiri sebelum ada kelompok tani itu, sebenarnya masyarakatnya juga, kalau kita lihat di rumah-rumah itu, hampir semua rumah ada jambu, ada mangga ya, ada tanaman-tanaman lain. Nah, dengan adanya gerakan kelompok tani ini, kami mencoba menyisir ini, cari-cari tempat ada enggak lahan warga yang kosong. Jadi kita pinjam dengan perjanjian berapa tahun gitu dipakai. Nah, ini yang kami jadikan sebagai lahan tempat para anggota kelompok tani itu beraktivitas untuk kepentingan bersama, misalnya penyemaian bibit. Setelah bibitnya jadi, ada bibit yang ditanam di kebun, ada yang dibagi-bagikan ke kelompok tani atau warga yang berminat gitu. Jadi kondisi saat ini kebetulan baru permajaan kembali ya. Permajaan kembali karena setelah panen kemarin kita ratakan kembali, dan ini tanahnya dirapikan kembali, tambah pupuk lagi. Karena di kelompok tani kita ini Pak, kami sebisa mungkin nih mengusahakan kita pakai pupuknya pupuk organik.
1: Organik
2: dari tanah humus, bahkan kelompok-kelompok tani juga aktif produksi ekoenzim. Jadi kita sangat berusaha menjaga alam agar ekosistemnya berjalan dengan baik.
1: Itu jadi mungkin semaksimal mungkin nih menggunakan pupuk organik ya.
2: Iya.
1: Oke, kenapa memilih pupuk organik?
2: Karena kami melihat saat ini kalau kita mau hidup sehat harus dimulai dari sumber pangan kan, sumber makanan gitu ya. Nah, kami bisa lakukan itu untuk menjadi satu pembelajaran juga bagi yang lain bersama. Kami coba misalnya ada masalah ini sering terong ya, misalnya ditanam terong ada putih-putihnya gitu ya, jamur. Kenapa ini seperti apa? Ada di kelompok nih yang paham, misalnya ya ada senior-senior kami di kelompok yang paham. Oh, coba kita tanam nih tanaman yang memiliki bunga kuning misalnya gitu. Kami tanam kenikir, tanam apa lagi namanya, kita sebut ya marigold ya, yang nama kerennya kalau di bahasa Aceh kan bungong emano misalnya gitu ya, mata ayam. Itu kita tanam. Jadi itu teh juga membantu menolak serangga sehingga terong yang kami tanam tuh jadi lebih segar gitu. Nah ini mungkin salah satu hal yang kami sangat apa ya, sangat harapkan di kelompok tani untuk menggunakan pupuk-pupuk organik dan insektisidanya juga menggunakan yang ramah lingkungan gitu, agar menjadi kekuatan lah bagi kami gitu.
1: Baik, artinya tadi kalau untuk mengatasi keterbatasan lahan seperti tadi, jadi ini diminta lahan yang kosong untuk di pergunakan begitu ya?
2: Iya, pinjam
1: milik masyarakat juga.
2: Dari
1: gitu
2: masyarakat
1: ya?
2: Yang termawan ya, lahannya belum dimanfaatkan untuk pemukiman kah, mungkin atau hal lain. Jadi pinjamkan kami misalnya 2 tahun gitu. Nanti kalau memang belum dipakai kita perpanjang lagi izin pakainya seperti itu.
1: Jadi menggunakan lahan yang kosong gitu ya?
2: Iya.
1: Oke, ke Ibu Cut deh. Bu Cut, kalau Ibu Cut sendiri sejak kapan nih, dan terus bagaimana awal mula Ibu sendiri bergabung dengan kelompok tani Subur Makmur ini?
3: Ya, awal bergabung itu tahun 2022 nih, Bang Dimas ya. Jadi kita bergabung sebenarnya kan kalau kita kilas balik itu yang paling berperan terkait ketahanan pangan kan kelompok perempuan nih. Nah, ibu-ibu yang tahu persis hari ini nggak ada sayur, hari ini nggak ada cabai. Bapak-bapak kan taunya makan aja nih, udah tersedia aja. Nah, jadi kita duduk sama-sama ibu-ibu nih, ada kelompok, terbentuk kelompok tani gitu kan di Kampung Prada. Yuk kita untuk antisipasi ketahanan pangan. Jadi kita pilih tanaman-tanaman, sayur-sayuran yang hari-harian seperti kata ibu ketua tadi, terong, kemudian kita juga tanam sawi, kemudian juga kita tanam bayam, kangkung, jadi secara bergiliran panen. Nah, lama-lama ternyata masyarakatnya menikmati semua, termasuk saya, padahal kita bukan orang pertanian loh. Cuman kita tergabung dalam salah satu kelompok perempuan yang kiranya peduli terhadap lingkungan. Artinya kita di sini yang pertama sudah antisipasi program pemerintah terkait ketahanan pangan. Nah, praktik baiknya setelah kita melakukan itu, kita hemat ekonomi nih, hemat pengeluaran mang, mani mas. Jadi kan sayur bisa panen hari ini. Jadi kita tidak hanya di kebun ya ibu ya, tidak hanya di kebun, kita juga mengaktifkan pekarangan warga. Nah, kalau bisa tuh di Prada konsepnya tembok pun jadi lahan tanam nih kalau bisa. Jadi tempat menanam kita gunakan kalau yang halamannya, jadi nggak ada alasan bagi warga kita halamannya sempit. Kita gunakan vertikultur, bisa panen bayam hari ini, besok sawi, kemudian kangkung. Mungkin 10 hari kita bisa ambil sendiri dari tanaman kita. Nah, praktik baiknya lagi apa? Pola hidup sehat, Bang Dimas. Jadi di sini kita tidak menggunakan pupuk yang sifatnya pestisida, tapi dari pupuk organik yang kita buat sendiri. Ibu-ibu sendiri juga aktif buat udah ekoenzim nih. Kalau kelihatannya kayak ngerujak, tapi sebenarnya buat ekoenzim luar biasa nih ibu-ibu kita di Prada.
1: Ibu-ibu semua nih ya?
3: Ibu-ibu, bapak-bapak kan? Bapak-bapak masih ngintip-ngintip aja nih. Ntar lagi bapak-bapak ikut juga nih. Tapi bapak-bapak juga kontribusi ini
2: pembersihan lahan.
3: Ada di pembersihan lahan. Bapak-bapak juga ikut serta. Kemudian juga bapak-bapak juga ikut yang di hidroponik. Nah, mereka juga menjaga. Kemudian ketika panen juga ikut sama-sama. Kita juga pernah makan bareng loh di kebun tani sama-sama bersama
1: hasil
3: bersama panen. Iya, bersama Tuh Haput Gampungnya, bersama warganya. Masya Allah luar biasa. Jadi kita nikmati memang hari-hari bersama.
1: Artinya sudah berjalan lama ini ya untuk di Kampung Prada atau?
3: Iya, dari 2022 awalnya.
2: Kalau ini kelompok taninya 2022 startnya, tapi kita dari 2020 itu awalnya ini ya tertarik ketika kita studi banding ke

0: Ibu ngerumpi nih Mang Imam. Tapi begitu kami udah gabung di kebun tani, yeah, kami cuma mikir gimana sayur-sayuran ini tidak terkena hama.
1: Yeah.
0: Jadi yang diomongin itu sekarang, gimana setiap yang kena. Jadi kita jadwalkan, jadwalkan. Jadi tidak setiap hari saya yang menyiram.
1: Oh,
0: jadi dibagi, dibagi kelompoknya sehingga kan semua merasa memiliki ketika jadwalnya. Kalaupun ada yang nggak bisa pada hari itu, nanti akan diganti dan kita menggantikan lagi gitu kan. Nah jadi datang ke sana, bagaimana setiap masuk masuk ke dalam pekarangan kebun, kita menyampaikan assalamualaikum sahabat kami, mudah-mudahan bersih untuk lingkungan. Jadi kita menyapa tanaman-tanaman itu, kemudian kita sama-sama bersama dengan warga. Jadi tapi kita yang kita kumpul sama-sama itu setiap hari Minggu, Bang Dimas. Selebihnya kita jadwalkan sesuai siapa yang menyiram, siapa kemudian yang membersihkan, menyiangin rumput-rumput, siapa yang di pembibitan. Nah itu semua digilir dan semua warga yang masuk di dalam kelompok tani itu semua ikut partisipasi. Tidak hanya yang muda, yang tua juga,
1: yang
0: senior
1: ya?
0: Juga merasa memiliki ini. Saya belum nyiram nih kayaknya. Jadwal saya kapan gitu?
1: Baik. Ya. Berarti di dalam kelompok ini ada kelompok lagi dibagi-bagi begitu ya?
0: Ya, dibagi untuk kelompok penyiraman, piket, pembersihan, piket lah
1: piket,
0: bahasa
1: ya?
0: Sederhananya.
1: Oke, okay. Jadi yang tergabung semua anggota dari desa tersebut ya?
0: Yes,
2: anggota desa.
1: Baik.
2: Ini mudah-mudahan dengar ya sekarang ibu-ibunya ya.
0: Iya, mudah-mudahan semua lagi dengar.
1: Iya, yang lagi dengar juga bisa nonton tuh ya di YouTube-nya. Oke, okay, baik. Ada nggak kesulitan mungkin yang paling sering dihadapi saat bertani di lahan sempit seperti di perkotaan ini, Bu Jod?
0: Ya, pasti.
1: Pasti ya.
0: Pertama sekali partisipasi warga. Pertama sekali nggak semua merasa yakin ini akan berhasil. Memang butuh proses, proses. Nah, kemudian bagaimana tentu komitmen kita sama-sama dari pimpinan pada saat itu ya tentu saja Pak Geci ya. Nah, komitmen pimpinan untuk ini memang program ini dijalankan. Kita berbuat dengan niat kita akan melestarikan lingkungan, kemudian sehat untuk pola hidup kita. Nah, niat itulah kita bergerak bersama. Awalnya bagi yang mau-mau saja. Kok kalimat sekarang kan yang mau-mau aja ya MMMA gitu kan. Nah, tapi sekarang kita ternyata sekarang enggak, udah banyak. Bahkan kita mendapatkan ini ya, donor-donor dari luar, luar biasa untuk program kita ini. Jadi kesulitannya di situ. Yang pertama kesulitan partisipasi. Yang kedua komitmen, ini bakal berhasil enggak nih kata pimpinan. Jadi kita yang harus kuat memang. Kelompok kita harus kuat, kemudian kita buktikan. Nah, tantangan yang dihadapi apa? Pemasaran. Ini udah panen, enggak tahu bawa kemana. Ternyata mainkan sekarang media sosialnya. Mainkan IG, mainkan WA, WhatsApp, kemudian malam kita naikkan, besok kami panen kangkung organik di gampung di kebun tani Gampung Prada Sumur Makmur.
2: Enggak cukup barang
0: ternyata. Malah diuntungkan lagi loh. Yang antar-antar sayur itu dapat juga
2: pendapatannya
0: untuk nganterin. Jadi kan ternyata bias nih penangkatan perekonomian bagi warga itu.
1: Baik.
0: yang dihadapi.
1: Jadi terbagi semua ya.
0: Yes.
1: Baik. Ada tambahan dari Ibu Ketua?
2: Ini nampaknya sudah semua dengan Bu Dedep ya sampaikan. Jadi setelah kita menghasilkan sesuatu gitu bisa panen, kendalanya yang terasa apa? Ketika ada orang perlu, kita enggak ada produk. Karena lahannya terbatas. Jadi untuk kebutuhan sehari-hari sih sudah oke. Tapi untuk dia menjadi sumber pendapatan, kami punya kendala ya.
1: Kendala lahan ya?
2: Iya, kendala lahan. Memang kita sudah mencari alternatif ya. Kita sediakan veltikultur nih. Kita ada dapat bantuan ya dari program yang lain ya. Warga-warga anggota KSM yang bergabung ini dapat veltikultur, mereka nanam di rumah di pipa tapi menjulang ke atas. Dalam satu pot gitu bisa nanam sampai 25 lubang. Misal nanam kangkung di sana, sawi, ada pakcoy ya. Ada apa lagi itu, bayam Brazil, ya. Tanaman-tanaman sayur seperti itu. Namun ketika orang sudah tahu bahwa tanamannya ini organik, mereka perlu, kita nggak bisa supply selalu, jadi cuman bisa menyampaikan ini kami akan panen 2 hari ini. Yeah. Kalau besok lagi orang perlu udah nggak ada lagi.
1: Cepat-cepat dia dapat.
2: Jadi
1: ya.
2: Misalnya ini ada tawaran, Bu boleh berkunjung nggak lihat kebun taninya itu sekarang ini? Mm-hmm. Boleh berkunjung, yang ada di sana apa pohon terong.

0: sudah tua gitu kan. Sementara kenikirnya ada Mas ya, karena kenikir kita pelihara supaya dia menjadi penolak hama. Tanaman lainnya enggak ada gitu, karena kita panen nih baru menyemai lagi gitu. Jadi kendala bertani di lahan sempit adalah bahwa kita tidak bisa produksi terus menerus. Tapi untuk membantu ketahanan pangan warga, solusinya adalah menanam di veltikultur. Dan untuk memiliki sumber tanah untuk komposnya, warga juga dulu dengan bantuan DLK 3 ya, pada awal-awal 2020 tidak diajarin komposting kan. Itu menjadi media tanam ya, pupuknya kita pakai ekoenzim atau kita menggunakan tanah-tanah humus gitu. Jadi kita memperkuat ekosistem ya di masyarakat, di komunitas, bergabung terus gitu ya. Ini mudah-mudahan nih teman-teman ibu-ibu senior nih, nih yang aktif untuk kelompok tani ibu-ibu senior.
1: Oke.
0: Ya, mungkin bisa disebutkan ya. Ada Bu Zamoria ya. Ada Bu Fauzian yang selalu pamer. Ini kangkung saya hari ini. Ada yang pamer, oh ini sawi saya hari ini.
2: Tiap pagi lomba pamer loh.
0: Jadi nih kami di grup ini tiap pagi yuk posting tanamannya apa gitu. Jadi itu untuk motivasi. Iya. Kadang-kadang ibu-ibu nih ngumpul di satu rumah. Ayo ini ada makan apa hari ini? Oh, ada pepaya, ini ada semangka, ini ada timun. Dikumpulin itu disusun, ditalam. Ini apa Bu, rujak? Bukan, kami mau beri koenzim gitu. Jadi
1: seru sekali ya.
0: Iya, jadi asik ini. Ibu-ibu senior-senior ini ada yang rajin sekali nih mempelajari informasi ya, mau di TikTok atau di YouTube. Umi Maharani ya, waduh ini rajin sekali. Sudah, Bu, saya udah bisa buat ya, apa ya, untuk insektisida nih pakai ini gitu. Jadi informasinya, jadi selain tadi meningkatkan ketahanan pangan, daya tarik ya, minat untuk mengetahui hal-hal baru juga meningkat nih dari komunitas yang seperti ini. Ya mudah-mudahan bisa terus bertahan, bertambah luas gitu. Dan teman-teman yang lain juga ini, ada yang memang rajinnya nanam, ada yang rajin nganter gitu ya. Ya gitu ya.
1: Baik, selain tadi yang disebut lahan yang sulit ya, mungkin ada nggak di belakang itu tantangan lain dalam mengelola pertanian di wilayah yang padat penduduk seperti mungkin di Gampung Prada ya?
0: Yang paling besar tantangannya itu, yang berikutnya lagi mungkin ya Bu Dedep, yang kita hadapi kadang-kadang itu kalau ini cuaca nih sangat panas,
2: cuaca
0: begini
2: ekstrim
0: kan, cuaca ekstrim begini kan. Ini kemarin tuh sanjonya agak hidup gitu. Karena ini kan harus ada yang komit, misalnya lagi nanam, ada yang komit nih piket yang nyiram. Yang nyiram ya. Kami kan karena di kebun kosong gitu, kadang pinjam arus listrik di rumah tetangga lagi kan. Sanjonya misalnya disimpan di dalam rumah penyemaian kami misalnya gitu. Jadi tantangannya adalah sumber air. Kami juga di sana kalau duduk juga nggak ada tempat, kita duduknya di bawah pohon aja, kami gelar apa ya. Gitu. Jadi seperti ngumpul-ngumpul santai gitu ya, tapi menghasilkan. Tantangannya kita ya mengelola kondisi udara seperti ini agar tanamannya kita itu bisa menghasilkan. Dan tantangan berikutnya adalah uji kesabaran.
1: Iya, kenapa?
0: Karena kalau kita tanam itu seringkali kena hama. Itu tantangan paling besar.
1: Hama ya?
0: Iya, hama. Tapi kami tetap enggak putus asa, selalu pakai insektisida organik yang dari kita buat sendiri ya. Campur, ada yang ngajarin pakai daun pepaya, pakai bawang putih gitu-gitu,
1: pakai kulit bawang
0: gitu. Jadi kami mempertahankan itu tantangan paling besar sekarang. Uji kesabaran bertani organik itu penuh ancaman dari hama
1: ya. Itu yang paling dekat ya.
0: Iya, jadi untuk itu nih butuh ini ya. Kalau ada yang mau bantu ya, kita ngajarkan bagaimana berkebun bertani secara organik dengan mengandalkan bahan-bahan yang ramah lingkungan, sehat, dan sesedikit mungkin lah kita menggunakan bahan-bahan sintesa organik yang tidak bisa diurai oleh tubuh kita dan juga oleh tanah.
1: Baik. Luar biasa. Ibu Cut, dari Ibu Cut saya ingin tanyakan bagaimana cara menyiasati keterbatasan lahan di sekitar tempat tinggal.
2: Iya, kalau menyiasatinya kita harus kami secara bersama-sama memikirkan kira-kira media alternatif yang cocok apa ini.
1: Aha.
2: Jadi kita salah satunya menyiapkan vertikultur, kita juga menyediakan polybags. Yuk sama-sama. Jadi ada yang dari dana desa, karena warga suka, ada yang swadaya. Kemudian juga ada planter bags yang di dinding,
0: karung
2: kemudian
0: beras.
2: Ada karung beras. Nah itu
1: semuanya
2: kita semuanya kita manfaatkan, itu media alternatifnya. Itu yang kita siapkan untuk mensiasati ini semua. Satu lagi cara mensiasati ketika butuh kesabaran tadi. Kenapa? Kita kan dari berbagai latar nih semua di situ. Ada yang ASN, ada yang pekerja laundry, ada yang
0: pensiunan.
2: Jadi bermacam-macam yang memang dasarnya bukan urban farming, kita enggak bukan petani gitu ya. Tapi kita mau galakkan ini. Nah, kesabaran inilah kemudian yang menguji kita bagaimana ini bisa kita tetap terapkan dengan gerakan menanam. Nah, itu jadi pilihan-pilihan media, kemudian kita saling sharing ilmu, mencari kita tetap bisa nih, jangan ada yang patah semangat nih, ayo bisa nih gitu. Jadi saling mendukung, saling support, ditambah komitmen pimpinan, kemudian dukungan para perangkat desa, dari Tuhaput semua memberikan dukungan, anak muda juga memberikan dukungan, ikut bersih-bersih, ini yang menyebabkan kita kuat dan besar nantinya, mudah-mudahan insya Allah, ya. Karena kita gak punya ilmu itu, tapi kita berusaha gitu.
1: Berusaha ya.
2: Oke,
1: jadi di setiap kegiatan itu selalu mendapatkan ilmu baru juga begitu ya.
2: Betul sekali.
1: Baik.
2: Nah, kayak kita ini, kita support yang ini ya Bu ya, untuk UMKM, untuk yang jajanan burger, kita support selada. Tapi kemudian kita gak sanggup pasok. Kenapa? Kita juga beda rasanya loh kalau yang pakai pupuk organik dengan yang pestisida. Jadi lebih manis, lebih krenyes gitu kan. Jadi ternyata gak cukup support. Jadi kita memang butuh lahan banyak. Dan yang ikut juga harus banyak.
1: Harus
2: gitu,
1: banyak ya. Artinya kemauan warga juga banyak ya. Tapi ini saat ini untuk masalahnya keterbatasan lahan ya.
2: Lahan.
1: Ada nggak mungkin setelah dari Gampung Pradani melakukan kelompok tani seperti ini, mungkin apakah yang ibu-ibu tahu mungkin dari desa-desa lain ada juga yang sudah memulai aktivitas seperti ini?
0: Oh
1: iya,
0: sudah.
2: Ada.
1: Sudah ada ya.
2: Sudah memulai. Tetangga kita juga Kota Baru.
0: Di ini di Kopelma juga sudah mulai nanam hidroponik juga ada. Karena kami kalau misalnya ada yang nanya dulu, Bu ada ini, kami enggak ada, coba ke sini gitu kan. Nah, ini saya baru lihat juga di media sosial, kampung tetangga sebelah. Sudah mulai juga. Jadi memang budayanya sudah mulai bertumbuh dan mudah-mudahan semakin luas ya. Kondisi sekarang ini cuaca ekstrim gini, apabila dibantu dengan banyak tanaman-tanaman yang bisa kita tanam, tentu akan juga mampu paling tidak bukan mencegah ya, mengurangi mengurangi pemanasan global begini.
1: Benar.
0: Dan yang paling cepat bisa dikonsumsi kan sayur-sayuran ya.
1: Sayur-sayuran,
0: kangkung gitu yang rutin kita tanam, pakcoy, kailan, ya bayam, ya seperti itu.
1: Baik, oke. Sejauh ini mungkin memanfaatkan lahan yang sempit, yang paling menjadi prioritas komoditas apa saja nih?
2: Kalau kita sayur-sayuran untuk kebutuhan sehari-hari,
1: sayur-sayuran semua.
2: Kebutuhan sehari-hari, kemudian juga
0: ada juga kalau
2: cabai,
0: di Prada,
2: tomat.
0: Kalau selain yang sayur-sayur gitu, di kita kayaknya hampir rata-rata rumah ada program, kita kemarin ada ini ya, jeruk ya.
2: Jeruk kasturi
0: juga alhamdulillah sudah banyak, jeruk lemon ya sudah ada. Di samping itu juga Prada itu warganya di pagar-pagar tanaman rumahnya itu sudah banyak di alam-alamnya tanam telang. Prada itu sudah punya UMKM hari ini ya, yang sudah juga terregistrasi di Dinkes, sudah punya IRT ya, itu punya UMKM juga, apa namanya, panorama telang kita dari telang kering itu. Jadi ada periset ya dari USK yang sedang melakukan riset, sedang mengetahui bagaimana tipologi dari bunga telang itu sudah menghasilkan bunga-bunga telang kering gitu yang bisa juga kita komersilkan. Jadi tadi sayur, ada juga tanaman-tanaman palawija ya, berupa jeruk, tadi ada juga anggur ya, dan ini telang juga telang. Kita sudah punya. Mudah-mudahan itu bisa terus berkembang, bisa lah masuk ke kafe-kafe ini.
1: Ya benar sekali. Oke, okay. Ini mungkin ada pendengar kita atau yang lagi menonton ingin melihat aktivitasnya mungkin seperti di media sosial, ada nggak ini Bu Cut atau Bu Suasi?
2: Ada di IG-nya Gampung Kita.
1: IG, Gampung Kita.
2: Iya, Gampung Prada.
0: Gampung Prada.
2: IG Gampung Prada.
1: Gampung Prada ya.
2: Iya. Boleh.
1: Jadi nanti mana tahu ada yang ingin ngintip-ngintip kegiatannya kan.
2: Kita dulu malah menarik. Jadi ini loh, kampung untuk anggur yang berbuahnya luar biasa, dikunjungi dari luar. Pada saat itu kebetulan lahannya besar di rumah Pak Mahdi. Tapi mungkin ternyata kendala besar dalam untuk perawatan anggur ternyata Pak Nimas. Tapi kita udah mencoba itu ya.
0: Kesabaran
2: lagi karena kita bukan
1: perawatannya beda atau
2: beda supaya buahnya tetap manis, besar-besar, tidak kena serangga, tidak cepat busuk dan itu ternyata butuh pembelajaran banyak. Kayaknya kesabaran kita patah di ujung anggur gitu.
1: Tapi sempat tumbuh ya, sempat berbuah ya.
2: Iya, kita bisa tunjukkan, kita panen, kita kemudian datang orang belajar ke situ, kita buat lorong anggurnya, kita jalan sejauh mata memandang, silakan etik gitu.
1: Okay.
2: Wisata anggur.
1: Wisata anggur.
2: Mudah-mudahan nanti Gampung Kita jadi Gampung Edukasi untuk lestari ya, pangan lestari.
0: Beberapa ini saya izin tambahkan ya Mas Dimas ya, ada dari Aceh Tengah ya, pernah benchmark gitu datang ke kami. Ada ini mahasiswa juga ya dari Malaysia ya, itu untuk saling belajar gitu ya, melihat bagaimana produksi hidroponik, buat kompos gitu yang kita lakukan, kemudian bagaimana menanam dalam tempat pot yang di tanah yang dipancangkan pipa menjadi vertikultur gitu. Jadi itu pernah menjadi tempat kunjungan untuk orang-orang belajar gitu.
1: Baik.
0: Mudah-mudahan nih yang mendengar ini Bapak Ibu anggota kelompok tani terus semangat ya, ya melanjutkan apa yang sudah kita lakukan nih supaya makin subur makmur lah ya, membawa manfaat.
3: Harus semakin semangat ya. Semakin berkembang juga ya.
2: Tapi kita juga ada dari internasional loh datang Mandis Mas.
1: Dari internasional.
2: Ya. Dari Jepang dan Thailand.
1: Iya, Gampung Prada sudah mendunia ada kalau gitu ya.
2: Iya, boleh dicek nanti kalau cek. Cuman kan pada masanya namanya kita kan belum familiar kali dengan untuk harus upload karena terlalu gembira, jadi menikmati sendiri gitu ya, nggak kita upload, nggak kita medis, mungkin hanya terbatas informasinya gitu ya.
1: Baik.
2: Jadi kita mungkin gitu mas.
1: Baik, jadi sampai luar negeri pun pada datang ya untuk melihat ya. Menarik sih, menarik sekali memang ini pemanfaatan lahan yang kosong. Apalagi lahan tidak cukup ini diupayakan untuk mendapatkan lahan-lahan lain begitu ya, dari milik warga juga. Oke, saya ingin tanyakan dari Bu Ketua ini, mungkin sejauh ini ada nggak dukungan dari pemerintah kota sendiri atau dinas terkait mungkin dalam menghadapi seperti tantangan lahan yang sempit atau lahan yang kurang lahannya begitu?
0: Tentu saja support dari pemerintah itu sangat banyak ya. Awal mula juga kita menjadi seperti ini karena ada warga yang diminta untuk ikut pelatihan tuh di dinas pertanian. Nah waktu itu saya kebetulan mendampingi Bapak sebagai Pak Kecik. Jadi ini ada yang sudah dilatih, jangan sampai selesai pelatihan ilmunya gak dimanfaatkan.
1: Benar.
0: Nah, jadi kita kumpulkan, kita tanya gimana nih, apa yang perlu kita lakukan. Itulah kita bentuk kelompok tani. Jadi yang sudah ikut pelatihan itu menjadi orang pertama di depan yang menggerakkan orang-orang ini sharing lagi ilmunya. Kemudian kita dengan apa namanya modal yang diberikan di awal, ada bibit-bibit dari hasil pelatihan itu yang kita kembangkan menjadi modal awal lah ya, awal untuk mulai bergerak di kebun tani. Nah, pada sisi lain kita ada program dari Gampung ini yang melakukan budidaya hidroponik waktu itu ya. Nah, selanjutnya kita juga sangat beruntung ini punya penyuluh ya, pendamping kita ya. Pendamping
2: Usain
0: pertanian
2: ini.
0: Pak Usain ini selalu ya mendampingi lah kita kapan aja WA Pak Usain ini ada masalah ini, beliau orang di depan yang mendampingi kami. Kami tanyakan, "Ini Pak, ini seperti ini gimana?" "Oh, begini solusinya." Jadi kami juga didampingi oleh penyuluh pertanian bantuan dari Dinas Pertanian,
1: oh,
0: gitu kan?
1: Iya, baik.
0: Nah, jadi beliau juga mengajarkan kita cara buat ya tanamnya apa, buat bedengnya, karena diantara kami ini gak ada yang asalnya petani, gak ada. Jadi beliau itu kalau hari Minggu selesai senam itu kita ini selesai senam jantung sehat, ayo berkumpul di kebun. Jadi lanjut di kebun. Baik. Pak Usai ini hari Minggu datang dampingi ibu-ibu itu apa yang perlu dilakukan. Jadi bantuan dari pemerintah tetap ada, karena pada dasarnya kan program-program yang sudah ada itu sudah bagus ya. Tapi keberlanjutannya lagi nih yang gak ada follow up. Jadi kami waktu itu mau follow up hasil pelatihan yang sudah ada, sehingga terus berkembang ya, 1-2 makin bertambah banyak, dan harapannya ini bantuannya juga tidak putus gitu ya. Jadi alhamdulillah kita juga ini sekarang ini akan mulai lagi menggalakkan lagi bertanam, di kebun juga kita akan aktifkan, dan juga ini di rumah-rumah. Di rumah-rumah juga kita akan berikan bibit ya, dan juga kalau ada warga tempat lain juga mau membeli bibit bisa menghubungi juga kita, kita bisa sediakan agar anggota tadi, ini anggota memang relawan kerjanya, paling dapat sayur untuk dimakan ya. Jadi tujuannya kan yang nggak ada penghasilan bisa juga dapat penghasilan misalnya dari menyediakan bibit-bibit gitu. Nah tentu itu dukungan pemerintah sangat kita harapkan ya. Benar. Pendampingan agar kita yang tanpa modal ilmu pertanian dalam bercocok tanam ini bisa didampingi dan mendapatkan cara bertanam yang benar.
1: Iya benar, gitu, begitu ya. Oke, baik, menarik sekali. Kalau dari Ibu Ucu saya ingin tanya ini manfaat yang dirasakan langsung ini setelah bergabung dengan kelompok tani, mungkin boleh berbagi untuk pendengar kita.
2: Ya pastinya lebih hidup lebih berarti, hidup lebih bahagia karena pagi-pagi lihat yang ijo-ijo gitu ya. Menarik, sore-sore juga kita kumpul yang kita bahas cuman itu saja gitu ya. Terkait bagaimana tanaman sehat, tanaman kita supaya bagus, kemudian menghasilkan. Rasanya gembira sekali ketika pulang dari pasar tani, kita bawa hasil rupiahnya dari hasil berkebun kita. Kita ke Car Free Day, kita cuma taruh lapak hanya sejam, jam 7 sampai jam 8 kita pulang bawa pulang uang. Jadi pada senang semua kalau hasil panennya bagus. Jadi kita lomba-lomba berusaha untuk menghasilkan hasil panen yang baik itu pastinya. Belum lagi warga ada panen enggak sawi, saya butuh sawi nih sekitar 10.000 gitu. Jadi senanglah, senang pastinya kita bersama meskipun banyak sekali tantangan menjadi seperti ini. Ya, menjadi besar itu butuh waktu, butuh kesabaran, butuh keikhlasan, itu yang pastinya Bang Dimas.
1: Baik. Artinya kan ini lebih banyak waktu yang dihabiskan di area perkebunan ya. Dukungan keluarga sendiri bagaimana nih? Nanti anak-anak kecarian gitu ya.
0: Kalau di kebunnya sendiri sebenarnya yang full itu Minggu.
1: Full itu Minggu.
0: Yang lainnya mantaunya dari ini.
2: Dari sini semuanya.
0: Ayo mana nih misalnya? Ini mana nih? Kenapa enggak pernah posting tanamannya? Benar dia.
2: Pagi-pagi kita jalan pagi tuh ngecek semua Bang Dimas yang di depan pekarangan. Kalau yang di kebun kan kita udah buat jadwal piket. Nah kalau depan pekarangan sebelum bangun yang jalan pagi saya salah satunya jalan pagi terus foto posting ke kelompoknya, mana yang lain nih. Nah mulai itu gatel semuanya. pada posting tuh, pada posting.
1: Baik. Gitu. Jadi begitu ya pemantauannya ya yang dilakukan secara mandiri juga Oke, baik. Kalau dari Ibu Ketua melihat ke depan bagaimana nih prospek urban farming ini di kampung berada ke depannya? Nanti mungkin dari Ibu Cur boleh juga tambahan.
0: Kalau prospek ke depan nih optimis ya.
1: Optimis ya.
0: Optimis kita ya. Untuk ketahanan pangan kita mulai dari rumah. Ya, lahan sempit sepertinya itu tidak menjadi masalah, apalagi sekarang solusinya banyak. Planter bag juga ada yang kayak apartemen ya, bertingkat-tingkat, bisa digantung di pagar gitu buat nanam. Yang menjadi usaha keras yang harus kita lakukan ada memotivasi untuk mau bergerak. Biasanya beratnya kan di awal ya. Begitu sudah lihat tanaman pagi itu kalau nggak jumpa tanaman udah nggak enak.
1: Benar sekali.
0: Ya, begitu lihat nih atasnya ada, udah mana ini, ada foto, kirim gitu kan, gitu ya. Jadi kita manfaatkan apa plastik bekas minyak kah, beras atau apa. Jadi kita mungkin sosial optimisnya kenapa? Karena kalau dulu itu ibu-ibu kan kalau belanja beri bunga macam-macam harga mahal-mahal ya dulu. Mm-hmm. Sekarang di Prada itu kok saya lihat di depan rumah kita lihat, oh ada sayurnya, ada cabenya, ada batang tomat gitu ya. Umumnya udah terlihat seperti itu. Mm-hmm. Jadi makanya saya bilang optimis ini,
1: ya
0: optimis. Mm-hmm. Berjalan. Mm-hmm. Apalagi yang sudah menanam itu sudah merasakan manfaatnya.
1: Yeah.
0: Pagi mau perlu cabe masak sedikit ya petik depan rumah. Mm-hmm. Gitu kan. Nah, udaranya juga jadi berbeda kan.
1: Berbeda.
0: Dan perasaan bahagia itu enggak bisa dibeli.
1: Ya,
0: nah, itu yang luar biasa.
1: Kepuasan dari hasil yang kita tanam sendiri itu enggak bisa dibeli memang.
0: Bahkan
1: ya.
0: Bisa bicara juga kita dengan pohon.
2: Interaksi
1: dengan pohon.
2: Jadi kalau dukungan keluarga pasti dukung nih. Dukung, kita kan cuma gumpa hari Minggu. Mm-hmm. Dengan teman-teman di kelompok tani itu pun hanya 2 jam maksimum. Mm-hmm. Setelah kita senam jantung sehat ya. Mm-hmm. Ibu ya, sisanya dari Senin sampai Sabtu itu jadwal pikir. Hmm. Nah, kadang kita juga bawa anak untuk melihat, wah ternyata menanam itu butuh proses ya, enggak sekedar peti.
1: Ya.
2: Nah, anak-anak jadi paham.
1: Jadi tahu, ya.
2: Nah, jadi edukasi gitu. Hmm. Kan, jadi edukasi. Nah, artinya di sini kesempatan kita untuk saling sharing ilmu, memberikan edukasi kepada anak-anak, kepada siapapun yang ikut dalam kebun tani. Hmm. Kemudian nanti mereka melihat, wah sayur ini sekarang anak-anak jadi suka sayur dong karena melihat petinya itu. Kemudian memang beda rasanya kalau yang organik sama non organik pastinya. Hmm. Apalagi ini kalau sempat ini ikutnya semua sekarang anak muda nih. Kalau misalnya anak muda, kekuatan anak muda tuh gak ada yang bisa menandingi. Hari ini kan mama-mama dengan dari berbagai aktivitasnya tetap harus aktivitas di rumah kan. Uh-huh. Gitu Bang Dimas ya. Uh-huh. Tapi kalau anak muda nanti udah ikut bergerak juga, oh saya yakin dan percaya nih, luar biasa, ini akan menjadi role model bagi kampung-kampung lain. Saya pikir
0: harapannya
1: gitu. Oke, mungkin hal lain apa yang menjadi harapan dari Ibu Cut untuk kelompok tani ini dan juga pertanyaan di Kampung Prada untuk kedepannya, harapannya apa? Mungkin ada pesan-pesan juga yang ingin disampaikan, boleh untuk pertanyaan terakhir.
2: Ya pastinya harapan saya, harapan kami semua yang tergabung dalam kelompok tani, harapan seluruh warga pastinya menjadikan, yuk bersama-sama kita bergerak menjadikan kelompok tani ini menjadi salah satu gerakan yang bisa untuk mengatasi semua sekarang merasakan perubahan iklim. Mm-hmm. Nah, bagaimana kita dengan kondisi ekstrim ini kita bisa menjadi ketahanan pangan yang mandiri, kita bisa selesaikan urusan rumah tangga khusus pangan itu dengan secara mandiri oleh masing-masing rumah tangga. Ya. Yuk kita bergerak bersama dari seluruh kelompok masyarakat. Hmm. Baik perangkat desa, kemudian kelompok ibu-ibu, kelompok anak muda, kelompok remaja, siapapun mari bergabung, yuk mulai menanam minimal di pekarangan rumah masing-masing. Hmm. Ya mungkin seperti itu Bang Dimas ya.
1: Baik, terima kasih banyak Ibu Cut ya.
2: Baik.
1: Sudah berbagi pengalaman dan juga memang terlihat gembira ya kalau menanam apalagi bersama-sama begitu ya. Oke, kalau dari Ibu Ketua atau Ibu Selasri, apa yang menjadi harapan dari Ibu sendiri untuk program ketahanan pangan nasional agar lebih menjangkau petani-petani perkotaan begitu?
0: Harapannya adalah kita ini kembali ke alam ya. Hmm. Kembali ke alam, tadi manfaatkan lahan yang ada di yang bisa kita manfaatkan. Yeah. Ataupun area-area ya yang kosong. Mm-hmm. Karena pada dasarnya semua manusia itu kepengennya hidupnya sehat kan.
1: Yeah,
0: nah sumber kesehatan itu jaminannya apabila kalau kita nanam sayur kita bisa melihat sendiri. Mm-hmm. Dari proses menanam itu sudah bikin bahagia. Mm-hmm. Kemudian kita juga tahu bahan baku yang kita gunakan itu adalah bahan yang sehat dengan menggunakan pupuk-pupuk yang sehat.
1: Mm-hmm.
0: Dan kita juga bisa beraktivitas nih, olahraga juga di sana, lakukan gerakan-gerakan menanam yang membuat kita ini harapannya hidupnya menjadi lebih bahagia kan dengan menanam ini.
1: Mm-hmm.
0: Dan dengan bertani secara urban ini hidup kita jadi berimbang.
1: Mm-hmm.
0: Jadi kalau harapan saya ini bisa menjadi sebuah gerakan yang dimulai dari rumah.
1: Mm-hmm.
0: Ya, dari komunitas jadi gerakan kampung, gerakan wilayah dan menjadi gerakan kita semua.
1: Mm-hmm.
0: Karena pada dasarnya kita semua ingin bahagia, ingin bisa berkontribusi kepada alam.
1: Baik, oke, itu saja Ibu.
2: Iya, semoga kami bisa konsisten
0: Iya, ini
2: saya izin menyapa teman-teman saya, boleh ya Mang Dimas ya? Ibu-ibu warga Prada semua, bahagia kami bisa hadir di sini menjadi contoh bagi gampung-gampung yang lain, pemirsa yang mendengarkan RRI pada hari ini. Kami menyapa ibu-ibu khususnya senior-senior kami, ada Tuhaput, ada perangkat dari kelompok PKK, ada Ibu Ria, ada Ibu Ainal, ada Ibu Sal, kemudian juga anak-anak muda, Intan, Dekna, semua. Ya Allah, luar biasa, enggak bisa saya sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan kita bisa terus konsisten untuk berada di kelompok tani dan memberikan sesuatu bagi lingkungan ini. Ya. Terima kasih Bang Dimas. Ya,
0: satu lagi nih, saya mau sapa juga Ibu Evi yang selalu setia.
2: Yes,
0: ya, Ibu Evi enggak pernah enggak hadir, selalu hadir di kebun ya.
1: Okay,
0: ya, terima kasih semuanya.
1: Terima kasih untuk kedua narasumber saya di sore hari ini. Mudah-mudahan pengalaman yang sudah dibagikan ini menjadi motivasi juga untuk gampung-gampung yang lain, dan ya semoga ke depan menjadi gampung role model ya untuk desa-desa yang lainnya di Aceh dan juga di luar gitu ya. Oke, terima kasih banyak, sampai jumpa lagi. Mudah-mudahan ke depan kita akan bertemu kembali, dan kita akhiri untuk dialog Beranda Asta Cita di sore hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
4: wabarakatuh. Banda Aceh sore ini. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: RRI.co.id
6: RRI.co.id
5: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
6: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
5: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
6: RRI.co.id

saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, adakah di antara Anda yang membaca berita yang memilukan? Bagaimana seorang nenek yang sudah tua harus kehilangan rumahnya, rumahnya hancur dirampas oleh orang yang mengaku sebagai anggota ormas tertentu. Dalam sudut pandang filosofi Pancasila jelas ini sebuah pelanggaran yang nyata, sebuah penyimpangan perilaku yang serius. Tidak ada ajaran Tuhan di dalam agama apapun yang membolehkan kita untuk bersikap lalim dan aniaya. Tidak boleh ada satu manusia yang menghancurkan kehidupan manusia yang lainnya, apalagi dengan merampas hak-haknya. Berdasarkan prinsip kemanusiaan tentu saja, sikap seperti ini ditunjukkan oleh anggota ormas itu jauh dari nilai-nilai kemanusiaan. Sangat tidak adil dan sangat tidak beradab. Ini menjadi pertanyaan penting buat kita semua. Mengapa semakin kesini semakin banyak orang yang bersikap yang tidak masuk akal, bersikap yang brutal, karakternya menjadi demikian buruk? Kita harus renungkan kembali. Berarti ada yang salah. Pancasila selama ini telah ditetapkan sebagai dasar negara, sebagai filosofi agung bagi bangsa, tapi tidak banyak yang mengerti, tidak banyak yang menghayatinya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka menjadi keharusan bagi kita untuk membuat Pancasila ini dikenali kembali nilai-nilai luhurnya, dihayati kembali sila-silanya, dimengerti kembali bagaimana realisasi atau praktek dari setiap sila itu dalam keseharian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, manusia yang berketuhanan tentu saja harus punya watak mengayomi, punya sikap kemanusiaan yang sesungguhnya, punya rasa kasih dan sayang, punya rasa hormat. Mereka yang berketuhanan tentu saja tidak akan semena-mena untuk membuat orang lain menjadi kehilangan haknya, dan dengan kehilangan haknya itu menjadi menderita. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ini menjadi tugas bersama kita untuk kembali hidup, menghayati, mempraktikkan nilai-nilai Pancasila.

0: Assalamu alaikum everyone, this is Brother Mahzain. For my latest news and updates, join me on Facebook.
1: Banda Aceh sore ini.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: RRI.co.id
4: RRI.co.id
3: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
4: RRI.co.id

0: Jadi istri gak becus ngurusin rumah. Taunya hanya ngabisin uang saja.
1: Kamu pikir aku hanya santai di rumah? Aku nyuci, nyetrika, masak, beres-beres, ngurusin anak kamu. Sebenarnya aku istri apa babu sih?
0: Kamu ya.
1: Stop KDRT, karena pelakunya bisa terjerat pidana penjara selama 5 tahun.

menyampaikan warta berita yang kami rangkum dalam Lintas 17 tentu pada edisi hari ini, Rabu 22 Juli 2026.

0: perbankan syariah bagi masyarakat. Melalui layanan ini, nasabah dapat melakukan berbagai transaksi tanpa harus datang ke kantor. Selengkapnya dilaporkan Safa Salsabila.
1: Mobil kas keliling BPRS Hikmah Wakilah hadir memberikan kemudahan layanan perbankan syariah bagi masyarakat. Melalui layanan ini, nasabah dapat melakukan berbagai transaksi tanpa harus datang ke kantor. Di balik layanan tersebut, BPRS Hikmah Wakilah telah melalui perjalanan panjang. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah ini berdiri pada tahun 1994 dan terus berkembang hingga kini dengan memperluas layanan kepada masyarakat. Perjalanan tersebut turut disaksikan oleh Tengku Lukmansyah yang pernah bergabung sebagai karyawan pada tahun 2009.
2: Nama saya Tengku Lukmansyah. Saya pernah bekerja di BPRS Hikmah Wakilah. BPRS itu artinya Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Hikmah Wakilah. Saya masuk bekerja tahun 2009 dan pensiun 2017. BPRS Hikmah Wakilah didirikan pada tahun 1994. Berkantor pusat di
3: Kerungcut,
2: di Desa Kerungcut. Kemudian pindah ke Lingke, musibah tsunami, oleh kekurangan dana. Sehingga ada satu nasabah yang membantu Hikmah Wakilah membeli saham. Sehingga berdirilah Hikmah Wakilah.
1: Mantan karyawan BPRS Hikmah Wakilah, Tengku Lukmansyah juga berharap perusahaan ini terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat melalui berbagai inovasi agar dapat terus berkembang dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Safa Salsabila, kontributor RRI Banda Aceh, melaporkan.
0: Sejumlah pedagang di pasar tradisional Kota Banda Aceh mengaku mulai mengamati adanya perubahan pola belanja masyarakat sejak program makan bergizi gratis mulai berjalan di sejumlah sekolah. Selengkapnya dilaporkan Lesa Umami.
4: Sejumlah pedagang di pasar tradisional Kota Banda Aceh mengaku mulai mengamati adanya perubahan pola belanja masyarakat sejak program makan bergizi gratis mulai berjalan di sejumlah sekolah. Perubahan tersebut dinilai turut mempengaruhi aktivitas transaksi di pasar. Meski pedagang menyebut kondisi tersebut juga dipengaruhi berbagai faktor lain seperti daya beli masyarakat dan kondisi ekonomi. Salah seorang pedagang sayur di Pasar Almahira mengatakan jumlah pembeli pada pagi hari dalam beberapa waktu terakhir cenderung tidak seramai biasanya.
5: Ya, banyak berkurang pembelinya. Gak ada lagi selama MBG ini. Banyak kali turun barangnya. Pembelinya gak ada.
4: Ya, sebagian pelanggan membeli kebutuhan rumah tangga dalam jumlah yang lebih sedikit dibandingkan sebelumnya. Di sisi lain, tidak semua komoditas mengalami kenaikan harga. Sadia menyebut harga daun belinjo justru turun dari Rp50.000 menjadi Rp30.000 per ikat. Sementara itu, harga daun jeruk juga turun dari Rp40.000 menjadi Rp25.000. Meski beberapa jenis sayuran kini dijual dengan harga yang lebih rendah, kondisi tersebut belum berdampak pada peningkatan jumlah pembeli. Sadia berharap aktivitas jual-beli di Pasar Almahira dapat kembali ramai sehingga pendapatan pedagang kembali membaik. Dari Banda Aceh, kontributor RRI Yesa Umami melaporkan.
0: Masyarakat nelayan di wilayah Lok Kuala Cangkoy Ulele Banda Aceh menggelar kenduri laut. Selama adat pantang melaut, seluruh nelayan di wilayah ini dilarang melaut selama 3 hari. Selengkapnya dilaporkan Munzir Budiana.
6: Masyarakat nelayan memadati dermaga pelabuhan kantor Panglima Laut Lok Kuala Cangkoy Ulele Banda Aceh sejak pagi tadi dalam festival Kenduri Laut dan Kenduri Anak Nelayan. Tradisi turun-temurun masyarakat pesisir itu menjadi ungkapan syukur atas rezeki hasil laut sekaligus momentum menyampaikan harapan bagi peningkatan kesejahteraan nelayan. Kenduri laut digelar dengan sederhana, diawali zikir dan doa bersama, kemudian dilanjutkan dengan kenduri anak yatim, memasak kuah belango yang disantap secara bersama, kemudian dirangkaikan dengan festival seni dan budaya adat laut, lomba fotografi pesisir, hingga pelesiran di perairan pantai Ulele. Kegiatan tersebut dihadiri Wali Kota Banda Aceh Iliza Sa'duddin Jamal, Forkopimda, tokoh adat dan tokoh masyarakat. Panglima Laut Luk Kuala Cangkoy Ulelu Syafaat mengatakan kenduri laut merupakan warisan leluhur yang telah dilaksanakan secara turun-temurun sebagai bentuk rasa syukur atas hasil laut yang menjadi sumber penghidupan bagi masyarakat pesisir.
3: Kegiatan ini yang biasanya yang telah dilakukan oleh orang tua membuka adat ke dalam yang berlandaskan Al-Quran sebagai pedoman dan bimbingan sehingga tidak pernah menyimpang dari syariat Islam. Di antaranya diawali tadi yang kita bersama
6: pada kesempatan itu, Syafa juga menyampaikan sejumlah aspirasi kepada pemerintah Kota Banda Aceh. Ia berharap adanya pembangunan tanggul pemecah ombak agar kapal nelayan lebih mudah bersandar, serta penyediaan kapal penyelamatan untuk mempercepat penanganan jika terjadi kecelakaan di laut. Sementara itu, Wali Kota Banda Aceh Iliza Sa'duddin Jama mengatakan, kenduri laut merupakan tradisi masyarakat yang diwariskan secara turun-temurun dan tetap dilaksanakan sesuai syariat Islam tanpa bertentangan dengan nilai-nilai agama. Selain menjaga warisan budaya, pemerintah Kota Banda Aceh juga ingin menata kawasan Ulelu yang memiliki nilai sejarah sejak masa kolonial Belanda agar menjadi destinasi wisata pesisir yang lebih menarik. Selain itu, Iliza mengungkapkan sekitar 4.000 nelayan di Banda Aceh mampu menghasilkan kurang lebih 20.000 ton ikan hasil tangkapan. Potensi tersebut dinilai menjadi peluang besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk melalui kerjasama ekspor tuna yang telah dijalin dengan pemerintah Jepang. Selama pelaksanaan kenduri laut, seluruh nelayan di wilayah Luk Kuala Cangkoy diwajibkan menghentikan aktivitas melaut selama 3 hari. Ketentuan yang dikenal sebagai adat pantang melaut itu wajib dipatuhi seluruh nelayan dan pelanggar akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan adat yang berlaku. Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana melaporkan.
0: Dari Kota Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasai Aceh Utara. Dalam peringatan Hari Bakti Adiaksa ke-66, Akademisi UIN Sultan Nahrasya Lusmawe, Bukhari berharap Kejaksaan Republik Indonesia terus memperkuat profesionalisme, integritas, dan independensi dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum. Berikut laporan Maimun Akbar.
7: Peringatan Hari Bakti Adiaksa ke-66 tahun yang diperingati setiap tanggal 22 Juli, Akademisi Universitas Islam Negeri Sultanah Nahrasya Lusmawe, Bukhari berharap Kejaksaan Republik Indonesia terus memperkuat profesionalisme, integritas, dan independensinya dalam menjalankan tugas sebagai penegak hukum. Menurut Bukhari, Hari Bakti Adiaksa merupakan momentum bagi kejaksaan untuk semakin meningkatkan kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat serta memperkuat komitmen dalam mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan. Harapan utama masyarakat kepada kejaksaan adalah agar pemberantasan tindak pidana korupsi dilakukan secara proporsional, transparan, dan tanpa pandang bulu. Seluruh perkara harus diproses berdasarkan alat bukti dan penentuan hukum yang berlaku, tanpa membedakan status sosial, jabatan, maupun latar belakang pihak yang terlibat.
8: Harapan kita pada kejaksaan, yang pertama saya kira memperkuat pemberantasan korupsi secara profesional, transparan, dan tanpa adanya perbedaan atau pandang bulu. Kejaksaan bisa menjaga independensinya, integritas, dan bebas dari segala bentuk intervensi. Jadi ketika kejaksaan menangani sebuah kasus, tentu mereka harus bebas dari intervensi dari apapun, baik dari kelembagaannya yang paling tinggi di atasnya ataupun lembaga-lembaga politik.
7: Selain itu, Bukhari menilai kejaksaan harus tetap menjaga independensi dan integritas dalam setiap proses penegakan hukum. Menurutnya, setiap jaksa harus mampu bekerja secara objektif serta bebas dari segala bentuk intervensi, baik yang berasal dari internal maupun dari pihak luar, termasuk kepentingan politik. Ia menambahkan bahwa independensi merupakan salah satu syarat utama agar penegakan hukum berjalan adil dan mampu memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Dengan demikian, setiap keputusan yang diambil benar-benar mencerminkan rasa keadilan. Kejaksaan juga diharapkan terus meningkatkan transparansi dalam penanganan perkara, sehingga masyarakat dapat melihat secara terbuka proses penegakan hukum yang dilakukan. Di samping penindakan, kejaksaan juga diharapkan memperkuat upaya pencegahan tindak pidana korupsi melalui edukasi hukum, pendampingan kepada pemerintah daerah, serta peningkatan kesadaran hukum di tengah masyarakat. Bukhari berharap semangat Hari Bakti Adiaksa tahun ini menjadi motivasi bagi seluruh insan adiaksa untuk terus menjaga marwah institusi, meningkatkan profesionalisme, serta mengedepankan keadilan dalam setiap pelaksanaan tugas. Maimun Akbar laporkan.
0: Dari Samudra Pasir Aceh Utara, kita menuju Malabo. Kebakaran lahan di Aceh Barat terus meluas hingga Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD mencatat seluas 12,5 hektar lahan telah terbakar. Selengkapnya dilaporkan Tama Molizar.
9: Kebakaran lahan di Aceh Barat terus meluas hingga saat ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Aceh Barat mencatat seluas 12,5 hektar lahan telah terbakar. PLT Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Aceh Barat Teku Ronald Nehdiansyah mengatakan bahwa salah satu kendala dalam penanganan adalah sumber air yang cukup jauh dari lokasi kebakaran sehingga menyulitkan pihaknya bekerja maksimal.
10: Ya, ini memang saat ini kita sudah diprediksi musim kering, kemarau, yang mana memang alhamdulillah di Aceh memang ada hujan dalam waktu durasi singkat. Namun tentunya kondisi ini juga menyebabkan kondisi air sangat terbatas. Kita harus mencapai air tuh hampir 800-900 meter baru bisa mencapai lokasi karula. Ini yang membuat penanganan hari ini jadi lebih rumit. Air ada, namun terbatas.
9: Ronald menyebut, hingga saat ini terdapat 3 titik lokasi karhutla yang terjadi di Aceh Barat, yakni di Desa Gunung Kling, Kecamatan Merbo, di perbatasan Kecamatan Johan Pahlawan dengan Kecamatan Samatiga, dan Kecamatan Waila Barat. Dalam penanganan karhutla ini, BPBD Kabupaten Aceh Barat menurunkan sebanyak 3 tim di 3 lokasi yang berbeda. Pihaknya juga dibantu oleh TNI Polri serta masyarakat. Selain itu, pihaknya juga dibantu oleh tim dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana dengan metode operasi modifikasi cuaca. Reporter RRI Malabo Tama Maulizar melaporkan.
0: Puluhan atlet se-Sumatera ramaikan kejuaraan bulu tangkis momen badminton Vol 3 di Malabo. Agripina Putra hipnotis ratusan penonton. Selengkapnya dilaporkan Iram Syah.
11: Puluhan atlet bulu tangkis dari berbagai provinsi di Pulau Sumatera mengikuti kejuaraan bulu tangkis momen badminton Vol 3 se-Sumatera yang digelar di Gedung Olahraga dan Seni GOS Kabupaten Aceh Barat pada 21 hingga 26 Juli 2026. Kejuaraan yang diselenggarakan oleh PB Momen tersebut tidak hanya menjadi ajang kompetisi bagi para atlet, tetapi juga menghadirkan hiburan bagi masyarakat dengan mendatangkan pembulu tangkis profesional Indonesia, Agrivina Putra, untuk pertandingan eksibisi. Ratusan masyarakat Aceh Barat memadati GOS Malabo guna menyaksikan aksi Agrivina. Permainan atraktif yang dipadukan dengan berbagai trik shot memukau penonton hingga berkali-kali disambut tepuk tangan dan sorak-sorai yang menggema di dalam arena pertandingan. Ketua PB Momen Hajah Meli Lestari mengatakan penyelenggaraan turnamen tersebut merupakan bentuk komitmen pihaknya dalam membangkitkan semangat olahraga, khususnya bulu tangkis di kalangan generasi muda Aceh Barat. Menurutnya kegiatan tersebut akan terus dilaksanakan setiap tahun sebagai upaya mendorong anak-anak lebih aktif berolahraga sejak usia dini.
12: Jadi kita selaku sebagai MGD TV Momen inginnya anak-anak saya ini dilalaikan dengan aktivitas olahraga. Insya Allah target saya untuk kedepannya untuk PB Momon Vol 4-nya nanti akan kita lakukan ke nasional. Jadi dari pengalaman dari 1, 2, dan 3 akan kita gabungkan di Vol 4. Agar anak-anak yang ada Aceh Barat ini kan salah satu contoh ya, atlet ternama di Aceh Barat ini rata-rata atlet ternama untuk jadi saya ingin mengasah lagi ini jauh lebih baik lagi.
11: Pada kejuaraan tahun ini, panitia menyediakan total hadiah sebesar 55 juta rupiah untuk para juara di berbagai kategori yang dipertandingkan. Di akhir penyampaiannya, Meli berpesan kepada seluruh atlet muda agar tetap semangat dalam berlatih dan tidak mudah menyerah mengejar prestasi. Reporter RRI Melabo Irham Syah melaporkan.
0: Dharma Wanita Persatuan atau DWP Kabupaten Aceh Barat menggelar kegiatan literasi tingkat pelajar dengan lomba mewarnai gambar. Berikut dilaporkan Arif Rizalul.
13: Dharma Wanita Persatuan DWP Kabupaten Aceh Barat menggelar kegiatan giat literasi di Aula Capdin Kabupaten Aceh Barat. PLT Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Aceh Barat Cut Zulfah Nur mengatakan kegiatan tersebut diikuti oleh anak-anak dari perwakilan siswa SD

0: RRI, Arif Rizal melaporkan.
1: Dari Malabo, lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanah Kayu. WWF Indonesia bersama PT Tusam Hutani Lestari siapkan lahan konservasi gajah di wilayah Tengah Aceh. Lokasi habitat dan zona pangan telah mulai diidentifikasi sebagai langkah awal penggunaan lahan THL. Selengkapnya dilaporkan Alfi Sarin.
2: WWF Indonesia terus bergerak melakukan restorasi lingkungan pasca bencana dengan melakukan penanaman pohon agroforesti yang berfungsi sebagai barrier alami gajah serta berdampak ekonomi bagi masyarakat. Chief Conservation Officer atau CCO WWF Indonesia, Dewi Lestariani Rizki mengatakan, saat ini juga diupayakan untuk santuari gajah di kawasan Tusam Hutani Lestari atau THL. Hal itu katanya sebagai upaya agar manusia dapat hidup berdampingan dengan satwa liar seperti gajah atau meminimalisir terjadinya konflik antara hewan dan manusia.
3: Perlindungan gajah sendiri ada lokasi yang nanti Pak Sofian bisa jelaskan di PT THL sendiri ya, lokasi yang dijadikan lokasi untuk sanktuari gajahnya sendiri. Jadi akan dibangun pakan gajahnya di situ, akan dibangun satleknya di situ, lalu juga beberapa perlindungan alam yang menjadi pembatas alam atau nature barrier-nya sendiri.
2: Sementara itu perwakilan PT Tusam Hutani Lestari Sofian Alfaris mengaku telah berdiskusi bersama WWF Indonesia menyiapkan sedikitnya 21 ribu hektar lahan untuk kawasan konservasi gajah Sumatera. Pihak THL mengatakan telah mengidentifikasi lokasi habitat gajah, zona pangan dan lainnya yang kemudian akan diterapkan dalam waktu dekat. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
1: Pemkab Aceh Tengah siap tindak lanjuti rekomendasi pansus perkuat tata kelola dan pelayanan publik. Selengkapnya, sampaikan Muhammad Sanusi.
4: Aceh Tengah menegaskan komitmen untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi panitia khusus pansus DPRK Aceh Tengah terkait permasalahan PDK kapar waktu serta regulasi pada BLUD Datu Beru Takengon, Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan serta Kebudayaan. Komitmen tersebut disampaikan dalam rapat paripurna penyampaian laporan hasil pansus yang digelar di ruang sidang DPRK setempat kemarin. Wakil Bupati Aceh Tengah Muhsin Hasan menyebut pemerintah Aceh Tengah memandang seluruh rekomendasi pansus sebagai masukan yang konstruktif untuk memperkuat tata kelola pemerintahan. Sebagai tindak lanjut konkret, pemerintah Aceh Tengah menugaskan inspektorat untuk melakukan audit khusus terhadap manajemen dan pengelolaan keuangan di RSUD BLUD Takengon. Audit tersebut ditarget selesai 21 hari kerja sebagai dasar evaluasi dan pembenahan tata kelola rumah sakit.
5: Kami menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada Bapak dan Ibu para pimpinan Dewan Kabupaten Kabupaten Setengah dan seluruh Bapak dan Ibu anggota yang berhormat. Pemerintah Kabupaten Setengah memandang bahwa seluruh rekomendasi dan usulan yang baru saja disampaikan oleh panitia khusus adalah merupakan bagian daripada fungsi pengawasan lembaga yang berhormat. Oleh karena itu, kami menginstruksikan kepada seluruh jajaran pemerintah daerah Kabupaten Aceh Tengah agar mencermati dan menindaklanjuti setiap rekomendasi maupun usulan yang disampaikan oleh panitia khusus.
4: Tindak lanjut serupa juga akan dilakukan pada sejumlah rekomendasi pansus yang telah disampaikan ke eksekutif. Melalui tindak lanjut tersebut, pemerintah Aceh Tengah berharap pembenahan tata kelola di sektor kesehatan, pendidikan, dan pengelolaan P3K per waktu dapat berjalan lebih baik, sehingga pelayanan kepada masyarakat semakin efektif, transparan, dan akuntabel. Muhammad Sanusi, RRI Takengon, melaporkan.
1: Saudara, pemerintah Kabupaten Bermeriah salurkan bantuan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman untuk pembangunan masjid. Selengkapnya disampaikan Bambang Saputra.
6: Pemerintah Kabupaten Bermeriah selama 2 hari terakhir terus menyalurkan bantuan sebesar 1 miliar rupiah dari Menteri Pertanian Republik Indonesia Andi Amran Sulaiman bersama jajaran Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Bantuan tersebut diperuntukkan bagi pembangunan dan perbaikan masjid di berbagai wilayah Kabupaten Bermeriah. Bantuan tersebut diserahkan langsung oleh Bupati Bermeriah Tagor Abu Bakar kepada para pengurus masjid. Bantuan tersebut merupakan tindak lanjut dari kunjungan kerja Menteri Pertanian Republik Indonesia ke Kabupaten Bermeriah pada pekan lalu. Dalam kunjungan itu, Menteri Pertanian menyerahkan bantuan dana yang dihimpun bersama jajaran Kementerian Pertanian senilai 1 miliar rupiah sebagai bentuk kepedulian terhadap pembangunan dan perbaikan sarana ibadah. Dana bantuan tersebut diharapkan dapat mempercepat proses pembangunan maupun renovasi masjid sekaligus meningkatkan kenyamanan masyarakat dalam

0: melaksanakan kegiatan ibadah. Bupati Benerbe Tagor Abu Bakar mengatakan Betan berharap dana yang disalurkan dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh para pengurus masjid untuk mendukung pembangunan dan perbaikan rumah ibadah sehingga masyarakat semakin nyaman dalam menjalankan aktivitas keagamaan. Ia menambahkan proses penyaluran bantuan akan terus dilakukan hingga seluruh dana tersalurkan kepada masjid-masjid penerima sesuai dengan amanah yang disampaikan Menteri Pertanian saat kunjungan kerja ke kabupaten tersebut. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
1: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
2: Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Lok Semawe, Melabuh, dan Takengon. Kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia Pulau Weh. Badan Usaha Milik Gampong atau BUMG Sabang Merauke melakukan penataan ulang kawasan Tugu I Love Sabang guna meningkatkan daya tarik wisata dan mendorong pertumbuhan ekonomi Gampong. Selengkapnya dilaporkan Razi Arda.
3: Upaya revitalisasi kawasan wisata Tugu I Love Sabang di Gampong Cot Bau, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang mulai menunjukkan hasil. Badan Usaha Milik Gampong BUMG Sabang Merauke melakukan penataan ulang kawasan tersebut melalui pengecetan, pembersihan lingkungan, serta penambahan fasilitas pendukung guna meningkatkan daya tarik wisata dan mendorong pertumbuhan ekonomi Gampong. Ketua BUMG Gampong Cot Bau Hendra Noviar mengatakan revitalisasi dilakukan untuk mengembalikan fungsi Tugu I Love Sabang sebagai salah satu ikon wisata di wilayah tersebut. Menurutnya penataan ini diharapkan mampu meningkatkan nilai jual destinasi sehingga lebih menarik bagi wisatawan yang berkunjung ke Kota Sabang.
4: Kita dari Badan Usaha Gampong Sabang Merauke Cot Bau, kita melakukan pembersihan, kita kembalikan bagaimana ikon awalnya Lok Sabang ini sehingga daya jualnya itu untuk para wisatawan bisa lebih maksimal. Nah, kita melakukan pengecatan, terus kita melakukan pembersihan di lahan, kemudian pemasangan lampu sehingga kelihatannya itu hidup kembali, dan inilah ikon wisata untuk Gampong Cot Bau yang memang punya daya jual yang bagus.
3: Kata Hendra, ke depan BUMG Gampong Cot Bau juga berencana mengembangkan berbagai unit usaha di kawasan tersebut, di antaranya membuka kedai kopi, memasarkan produk UMKM masyarakat Gampong, serta melanjutkan pemeliharaan itik serati atau entok. Bahkan pihaknya menyiapkan rencana menghadirkan kuliner khas Bu Si Ite atau kari bebek sebagai sajian bagi wisatawan yang datang. Sementara itu, pemandu wisata Anizul Parmi mengapresiasi perubahan yang terjadi di kawasan Tugu I Love Sabang. Menurutnya, kondisi lokasi kini jauh lebih bersih dan nyaman dibandingkan sebelumnya, sehingga memberikan kesan positif bagi wisatawan yang singgah.
5: Tanggapannya sangat luar biasa, karena kemarin itu kita biasanya nih kan sering singgah sini bang. Nah tempatnya kayak kurang layak untuk wisatawan karena kurang bersih, dan sekarang ini udah sangat luar biasa dan bersihnya.
3: Dengan kondisi kawasan yang semakin tertata, Tugu I Love Sabang diharapkan mampu menjadi salah satu destinasi unggulan yang memberikan manfaat bagi sektor pariwisata sekaligus meningkatkan perekonomian masyarakat Gampong Cot Bau. Dari Sabang, Razi Arda melaporkan.
2: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Demikian Lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17.

0: Banda Aceh sore ini.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
2: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: RRI.co.id
4: RRI.co.id
3: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
4: RRI.co.id.

Ternyata air minum bisa menyebabkan kematian loh. Kok bisa ya? Hal itu bisa terjadi jika kamu minum terlalu banyak air dalam waktu yang singkat. Kelebihan air tersebut akan memenuhi perut dan akan diserap ke dalam aliran darah. Hal ini yang akhirnya bisa menyebabkan sel otak membengkak yang mendorong otak ke dalam tengkorak serta meningkatkan tekanan hingga menyebabkan koma dan bahkan kematian. Jadi, minumlah air secukupnya ya.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI Sabang, kanal informasi.
2: Tian, buat kamu yang berada di ujung tembok, patah hati, ya patah hati aja. Putus cinta gak begitu juga, bah. Jangan merusak fasilitas umum lah.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: pasangan baru digerebek.
1: Digerebek? Emang kenapa? Digerebek sama siapa?
0: Pihak berwajib lah.
1: Hah?
0: Dapatan lagi berduaan tuh. Pesta narkoba.
1: Wah, kapok lu. Selamat datang deh di rumah baru.
0: Hah? Rumah baru?
1: Bui.
2: Masih mau menderita karena narkoba? Narkoba, sumber pelengkap penderitaanmu.
3: Sejuk sekali, udara pantai yang segar. Bau apa ini? Bau banget. Ih, kamu merusak kesaduan aja. Jangan ngerokok di sini dong.
4: Iya, iya, iya, tuh aku buang.
3: Kamu jangan buang sembarangan.
4: Lah, emang kenapa? Ntar juga bakal ngalir ke laut.
3: Justru itu bahaya. Untung rokok itu butuh waktu yang lama banget terurai. Duh, kamu ini pokoknya bahaya banget, pungut.
5: Puntung rokok menyumbang lebih dari 766 juta kilogram sampah beracun setiap tahun. Dan merupakan salah satu sampah plastik yang paling sering dijumpai di pantai, membuat ekosistem laut lebih rentan terhadap kebocoran mikroplastik.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik, pendengar, Anda tentu masih di 97,7 FM Pro 1 RR Banda Aceh dan masih dengan suara saya Dimas di sore hari ini. Saat ini tanda waktu menunjukkan pukul 18.22 menit. Artinya pendengar, selanjutnya kami menghadirkan lagu-lagu religi untuk Anda sebelum nanti kami menghadirkan pengajian ayat suci Al-Qur'an. Dan saya informasikan waktu sholat fardu maghrib untuk wilayah Banda Aceh dan sekitarnya sore hari ini pada pukul 19 waktu Indonesia Barat atau pada pukul 7 sore nanti. Tetap bersama kami di 97,7 FM Pro 1 RRI Banda Aceh.
1: Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

Oke, berkat berapa anda berada, kita cukupkan untuk kerangkaian lagu religi di sore hari ini. Karena selanjutnya kami akan hadirkan pengajian ayat suci Al-Quran. Sampai nanti kami kemadankan azan maghrib untuk wilayah Banda Aceh dan sekitarnya pada pukul 7 atau pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kita dengarkan bersama-sama surah An-Najm bersama Muzammil Hasballah.

hukum, man ta'allama al-Quran wa'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya.

Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid, fa akthir ad-du'a. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kondisi terdekat seorang hamba dan Tuhannya adalah ketika ia sedang sujud dalam sholat. Maka hendaklah kalian memperbanyak doa. Hadis riwayat Muslim.

0: Beres.
1: Baik kepada tetangga, wal ashab dan para sahabat, wasairil muslimin dan juga kepada seluruh muslimin. Semua itu adalah perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan sangat dianjurkan terhadap perkara itu. Wa naha an tarkihi, dan Allah melarang kita untuk meninggalkan perkara tadi. Wa yaghfalihi, dan Allah juga melarang kita melalaikan perkara tersebut. Wa tawa'ada ala idu'ati wa imalihi, dan Allah menjanjikan keburukan terhadap orang yang menyia-nyiakan dan tidak mau melaksanakannya. Berbakti Quraisy dan juga menyambung silaturahmi, berbuat baik pada kerabat, gad nampu rumah, juga gad terhadap keluarga, gad terhadap orang yang bekerja pada tempatnya, berbuat baik pada tetangga dan para sahabat dan juga kepada segenap muslimin muslimat. Nya Bandung adalah perkara yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sangat geasung dan Allah sangat gegemarkan badannya, gegalakkan badannya agar berdati melaksanakan perkara-perkara tersebut. Dan Allah kejanjikan hal yang tidak baik, artinya Allah nak ancam terhadap hamba-hamba yang tidak mau berbakti pada orang tua, tidak mau menyambung silaturahmi, tidak mau melaksanakan hal-hal yang telah kita sebutkan tadi. Dari semua perkara yang telah dibacakan taknya, yang pertama adalah tentang berbakti pada orang tua. Jadi berbakti pada orang tuanya adalah salah satu perintah Allah dan Allah sangat-sangat menganjurkannya. Wajib atas setiap anak untuk berbakti, berbuat baik, menyenangkan hati orang tuanya. Ancaman-ancaman dalam hadis tentang anak yang hendak berbakti pada orang tua sangat banyak. Di antara ji, innal jannata yujadu rihuha mimma sirati kam khamsi mi'ati amin. Sesungguhnya surga telah tercium baunya 500 tahun sebelum sampainya ke surga. La yajiduha aqun wa qati'ur rahim. Bau surga itu tidak akan tercium kepada anak yang durhaka kepada orang tuanya dan juga orang-orang yang memutuskan silaturahim. Limartutun gohlem truk bak surga, surganya engkau mebe, wangi, mangat, sedap. Namun be surganya hana nabi izin li Allah tercium terhadap orang yang durhaka kepada orang syik dan juga terhadap orang yang memutuskan silaturahmi. Jika bau surga saja tidak dia dapatkan, lalu bagaimana dia akan mendapatkan surga? Maka ancaman Allah terhadap anak yang tidak mau berbuat baik pada orang tuanya sangat besar. Sehingga durhaka kepada orang tua ini tergolong dalam kategori dosa besar. Dosa yang sangat membuat Allah marah. Ridallah fi ridal walidain. Senang Allah pada senangnya dua orang tua. Ridha Allah pada ridhanya dua orang tua. Wasukhtullahi fi sukhtil walidain, dan marah Allah pun juga terletak pada marahnya kedua orang tua kita. Menyamak ridha, ayah ridha, maka Allah juga ridha. Jika ibu dan ayah tidak meridhai, maka Allah juga tidak akan meridhai. Amal walidani, adapun dua orang tua, faqad amarallahu bibirrihima wal ihsani ilaihima, maka sungguh telah Allah perintahkan kita agar berbakti kepada keduanya dan berbuat baik kepada keduanya. Wa naha an uquqihima, dan Allah melarang kita daripada mendurhakai keduanya. Wa syaddada fi dzalika ablaghal tasydid, dan Allah mengancam terhadap demikian itu akan seberat-berat ancaman. Wa hadhara anhu ablaghat tahdir, dan Allah mewaspadakan tentang hal itu akan sebenar-benarnya waspada. Tentang masalah bakti Quraisy, Allah Ta'ala tersebut dalam kitab suci Al-Quran. Allah tersebutkan tentang kewajiban dan yang berbakti pada orang tua. Sebagaimana dalam surah Al-Isra ayat yang ke-17 bunyi ayat ji, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah, memerintahkan oleh Tuhanmu bahwa jangan kamu sembah kecuali hanya akan Allah. Wabil walidaini, dan terhadap dua orang tuamu ihsanan, berbuatlah kebaikan. imma yablughanna indakal kibar ahaduhuma, adakala mungkin telah tiba saatnya tua kedua orang tuamu di sisimu, au kilahuma, ataupun telah tiba di sisimu masa tua salah satu orang tuamu, au kilahuma, ataupun masa tua kedua-duanya. Fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma, janganlah engkau katakan kalimat ah, wala tanharhuma, jangan kalian hardik keduanya. Wa qul lahuma qawlan karima, namun katakanlah bagi keduanya ucapan yang mulia. Allah keperintahkan agar jangan kita menyembah kecuali hanya akan Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang pantas disembah kecuali hanya Allah semata. Allah perintahkan kita bahwa tidak ada sembahan kecuali hanya beliau, kecuali hanya Allah. Wa bil walidaini ihsanan, dan Allah memerintahkan kita semuanya agar berbuat baik kepada dua orang tua. Allah menyandingkan tentang berbakti kepada dua ibu bapa dengan perintah menyembah hanya kepadanya. Setelah Allah menyebutkan tentang kewajiban kita hanya menyembah Allah, kemudian Allah menyebutkan tentang berbakti kepada orang tua. Ini menunjukkan betapa besarnya kedudukan berbakti kepada orang tua, sehingga Allah menyandingkan kewajiban berbakti kepada orang tua dengan kewajiban hanya menyembah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran disebutkan berbarengan hal tersebut untuk menunjuki bahwa sangat mulia tentang perihal birrul walidin, berbakti kepada dua ibu bapa. Ketika katiba masa tuha urinsi gedanyo, apakah tiro urinsi ataupun wado urinsi yang katuha di sisi danyo, maka Allah nepi ingat batanya fala taqullahumma uff, jangan engkau katakan ah. Allah mengkaitkan ketika tibanya masa tua, karena umumnya kepayahan dalam menjaga orang tua, kepayahan dalam memapah orang tua akan muncul di saat orang ini telah lansia, telah lanjut usianya. Banyak orang si mantang muda, orang si mantang sehat, si orang si yang berdimang danyo. Banyak orang si mantang mampu, si orang si yang jauh dan si orang si yang kalan danyo. Tapi ketika orang tua telah lanjut usianya, maka di saat itulah anak akan diberikan sedikit ujian di dalam menjaga, memapah, merawat orang tuanya. Maka Allah ingatkan fala taqul lahumā uffin wa lā tanharhumā, jangan sekali-kali engkau katakan ah. Ba kun urunsi, jika ah saja tidak boleh, apalagi kalimat yang lebih daripada bahasa ah itu sendiri. Para alim ulama mengatakan andai kata ada kalimat yang lain yang lebih kecil daripada kalimat uffin untuk menyakiti orang tua, sungguh Allah Ta'ala akan menyebutkan di dalam Al-Quran kalimat yang lebih kecil daripada kata-kata uffin. Tapi tidak ada lagi kalimat lain untuk menyakiti orang tua sekecil kalimat uffin, yang lebih kecil daripada kalimat uff. Maka Allah menyebutkan fala taqul lahuma uffin, jangan engkau katakan kalimat ah. Hangga berikun ke urunsi, walaupun terkadang urunsi melakukan tabuh hal yang jid kehanamangat hati danyo. Wala tanharhuma, dan jangan menhardik kedua orang tuamu. Wa kullahuma qawlan karima, namun katakanlah kepada keduanya qawlan karima, ucapan yang mulia. Tersebut dalam kitab Irsyadul Ibad, selayaknya seorang anak di hadapan orang tuanya laksana seorang budak di hadapan majikannya. Sebagaimana seorang budak tidak pernah mengeraskan suara kepada majikannya, begitulah seorang anak tidak membesarkan suara kepada orang tuanya. Sebagaimana seorang budak tidak pernah membantah perintah majikannya, begitulah seorang anak mematuhi setiap apa yang diamarkan oleh orang tuanya. Sebagaimana budak selalu tunduk dan patuh terhadap apa saja yang menjadi kewajiban daripada majikannya, begitulah seorang anak semestinya selalu tunduk dan patuh di hadapan dua orang tuanya. Tapi yang fakta aji, anak-anak tanya dikutoki tunduk patuh, hana bantah lagi kepegah, karena ia gadah kerja, ia gadah gaji, ia gadah job yang kena lanjaro sehingga setiap puyan toki begah yang bos begah Bandung diiakan. Tapi terkadang di hadapan orang tuanya dia berbicara dengan seenaknya, dia berbicara dengan semaunya tanpa memperdulikan bagaimana rasa yang ada di hati orang tuanya. Ini sebuah kesalahan. Seharusnya jika di hadapan majikan, di hadapan bos dan toki dan nyodanya dapati, maka di hadapan orang tua lebih-lebih lagi. Karena tanpa orang tua kita tak akan pernah bisa bekerja di, kepada bos ataupun pada toki dan nyodanya. Anak pelahir lemak, anak kepapah lemak, anak keperayu lemak dan nyodanya. Dan nyodanya demi kerja bak kantu, dan nyodanya demi kerja bak kede, dan nyodanya kerja bak tempat-tempat yang jodanya kerja orang nyodanya. Tapi aduh, kepayahan, kesusahan, urang si kepapah dari mirah tampi rayu. Setelahnya gejuk tikula gejuk bet. Saatnya ke ketanya kau mampu untuk bisa bekerja kepada orang-orang lain. Ya, tapi di keurung yang tanya tak kerja lemah lembut tak pegahabat dan tak pati. Di keurung si yang kalih perayu tanya tampi jik tak kerja. Tanya tak pegahabat tapi tak puh hati urung si tanya. Maka sudah sepantas istirahat anak di hadapan orang si lagi tidur muda di hadapan majikan. Lebih raya tu danyo ada tu risik danyo. Wa kullahuma qaulan karima, katakan bagi keduanya kalimat-kalimat yang mulia. Jadi yule risik jawab dengan jawaban-jawaban yang menyenangkan hati urang si danyo. Letakkeun kalimat-kalimat yang jituh hati urang si danyo. Jaga ucapan. Anak yang berbakti pada orang tua, anak yang taat pada orang tua, anak yang baik pada orang tua, anak yang tidak pernah melalaikan perintah dan ajakan orang tuanya, anak itu akan dimuliakan oleh Allah fid dunia wa fil akhirah. Di dunia dia akan dimuliakan dengan mudah rezekinya, berkah rezekinya. Di akhirat dia akan Allah muliakan dengan tinggi derajat di surganya. Yang patuh pada urusi, taat urusi, Allah akan kepemulia fid dunia wa fil akhirah. Wa fillahuma janahadzulli minar rahmah, dan rendahkanlah saya kehinaan daripada kasih sayang. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, dan katakanlah wahai Tuhanku irhamhuma, sayangi olehmu akan kedua orang tuaku, kama rabbayani shaghira, sebagaimana keduanya telah mendidikku, telah menyayangiku, telah memapahku shaghira ketika aku masih kecil. Semestijih bagi teroan sabi-sabi dalam mendoakan urang duha. Salah sabah penyebab terputusnya rezeki disebut dalam hadis dari Nabi, ketika tiro anu katuo mendoakan urang duha. Selama anaknya hana tuo ke mendoa urang duha, selama anaknya sabi-tabi batah bibi ke baca doa kurunsi, maka Allah Ta'ala tetap akan membasahi tangannya dengan rezeki yang terus berkelanjutan yang tidak ada putus-putusnya. Sebagaimana kita tak memutuskan doa untuk orang tua kita, maka begitulah rezeki yang akan Allah kirimkan untuk kita. Dan ketika seorang anak mulai melupakan doa untuk orang tuanya, tidak lagi membaca Allah maghfirli dzunubi wali walidayya, maka dia sama dengan sedang meminta kepada Allah agar Allah pecitkan rezekinya, agar Allah lambatkan rezekinya, agar Allah tidak melancarkan dan memudahkan rezekinya. Salah sabah penyebab mudah rezeki adalah berbakti kepada orang tuha, taat kepada orang si, patih lagi orang si, pegah pesenang hati orang si. Sedang jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam ayat lain Allah nampegah wa wassainal insana biwalidahi, dan kami wasiatkan kepada manusia terhadap dua orang tuanya agar dia peduli pada orang tuanya. Hamalathu ummuhu, ibunya yang telah mengandungnya, wahnan ala wahnin, susah di atas kesusahan. Wa fisaluhu fi amaini, kemudian ibunya menyusui dia selama 2 tahun penuh. Anishkuruli, Allah berwasiat, bersyukurlah kepadaku, waliwalidayka, dan kepada dua orang tuamu, ilayyal masir, kepadakulah engkau akan kembali. Dalam Al-Quran Allah nak sebut leboh ayat, dalam ayatnya na dua boh perkara. Apabila perkara yang kedua hana maka perkara yang pertama tidak akan diterima. Yang pertama, ati Allah wa ati Rasul. Taatlah kamu kepada Allah, taatlah kamu pada Rasul. Jika kita hanya patuh pada perintah Allah dan kita tak patuh pada perintah Rasul, kita hanya mengikuti Al-Quran, kita tak ikut Nabi Muhammad pada ucapan, pada hadis-hadisnya, maka taat kita kepada Allah tidak akan diterima. Yang kedua, aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikan salat, tunaikan zakat. Hanya mendirikan salat tapi tak mau membayar zakat, maka salat yang kita kerjakan juga tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir, anishkuruli waliwalidayka. Bersyukurlah kamu kepadaku, kata Allah, dan bersyukurlah kepada dua ibu bapakmu. Hanya taat kepada Allah, hanya patuh kepada Allah, hanya jalankan perintah Allah, tapi kita tak buat senang dua orang tua kita, tak bakti kita kepada keduanya, tak patuh kita pada keduanya, tak ikut kita perintahnya yang baik-baik, maka amal ibadah yang kita lakukan untuk Allah tidak akan diterima, karena kita meninggalkan kewajiban yang kedua, yakni berbakti dan bersyukur kepada orang tua yang tercinta. Hana makna ibadah yang le menyamak dengan ayah hana redo terhadap danyo, menyamak dengan ayah hana senang dan hana doa terhadap danyo. Kita tidak akan pernah menang ketika berhadapan dengan orang tua, walaupun risik danyo hana carang tentang agama, risik danyo hana seberapa soleh dalam bidang agama, sesoleh apapun danyo, nyamak dengan ayah hana doa tetap tidak akan bermakna. Nabi nak kena sabah hadis, dalam sabah hadis kudusi, Rasulullah meriwayatkan hadis kudusi, Allah nakun kul, katakan olehmu Muhammad, sampaikan pada mereka, lil barina, bagi anak-anak yang berbakti pada orang tua, beramallah, bekerjalah, beramallah semaumu, yadukul jannah, dia tetap akan masuk ke syurga. Anak-anak yang taat kurunsi, anak-anak yang get dengan mak dengan ayah, walaupun letalah, tetap atau syurga Allah beri. Kepampun dosa dengan gara-gara tanya taat kurunsi. Tapi sebalik ji, anak-anak yang durhaka kurunsi, kul, katakan olehmu, lil aqina, bagi anak-anak yang durhaka pada orang tuanya, ikmalu, beramallah sebanyak-banyaknya, beribadah sebanyak-banyaknya, tetap ia dukhulin nar, dia akan masuk neraka. Anu yang taat ke mak dengan ayah, anu yang bersenang mak dengan ayah, walaupun letalah, tetap atau syurga. Anu yang petakit hati mak dengan ayah, walaupun ahli ibadah, tetap tamang neraka. Birrul walidaini kafaratul lil kabair. Berbakti pada orang tua adalah penghapus dosa besar. Walaupun natalah nasilat, tapi dan yang didoakan oleh orang tua, doa orang tua itu tidak akan pernah terdinding oleh apapun untuk orang untuk anaknya. Maka bejit ke anak yang bakti ke orang si. Tak cuma taat ke Allah, tapi sering menyakiti hati orang tua. Ridha Allah fi ridha walidain, senang Allah bak senang dua roh orang si. Wasuhtullah fi suhtil walidin, bengih Allah pun bak bengih dua doh urinsi. Anak-anak orangnya lucu, lebih mengedepankan senang sahabat daripada senang orang tua, lebih mengedepankan senangnya kawan-kawan dan orang-orang lain dibandingkan menyenangkan orang tuanya. Mereka lebih menghargai kebaikan orang lain dibandingkan kebaikan orang tua mereka sendiri. Mereka lupa terima kasih kepada orang tuanya, dan mereka tahu terima kasih terhadap kawan-kawan dan sahabat-sahabatnya. Kebaikan orang si yang tidak terhitung, terkadang hanedahan kahana duli bak mata anak-anak tanya orang. Kebukti ji ketika nangan yang terkadang gebayu tabah gelahi pak gede, anak tanya hana tua ikan terima kasih pada bayi i gelut. Padahal i yang geberi lemak lebih le daripada i tabah gelah yang gebayu di orang lain. Tapi kadang tampi orangnya tanya hantam pernah dah ke mbak mak, mak terima kasih dua ten penuh asimak na berikelun. Terima kasih. Berapa teguk air yang telah mak tuangkan lambah bahlun dari ubut tampironya. Tanya hana ingat i yang kali mak play lambah bah tanya. Dari susu pertama tampi tu anduaten dan i ilah ini Allah play lambah bah itu yang gede lemak lambah bah tanya. Tanya hantam berah dakan terima kasih Allah. Sementara tabah belah i urung lain yang gede kedanya. Terima kasih tanya punah-punah abah. Terima kasih abang karena bayi i lebih dah dekir. Bayi ibu legap tabah pingan. Terima kasih karena bayi ibu kulun. Sementara beruh yang kalih mak babi paduk bah karung paduk bah empang yang kalih babi lemak untuk geberi ketanyo dari ubu tampi auronyo. Bahkan setelah berkeluarga pun terkadang sebahagiannya mantan tawar mahurinsi dan juh kenduri war mahurinsi. Tapi paduk gon ada terima kasih pak mak ada makanan yang kalih geberi ketanyo dari ubu tampi auronyo. Sementara tabah pingan bu gak beri tanyo terima kasih di luar biasa. Belau baje dengan tabah terima kasih karena belau baje gelun. Sementara pakaian ada mak putuk dari ija gurita yang diikat bak perut dan nyawa bayi jamun ilmu kodok baje silet ija bungkuh tanyo baje wate paut wate teka wate SD wate SMP wate SMA bahkan ija-ija totalam yang tanya puo rumah-rumah ada geblau lemak. Alih paduk go nadakun terima kasih bak mak. Mak kerana belau baju kelun. Kerana tup tubuh lun. Kerana tup aurat lun ngeja dan belau mak. Terima kasih. Tabah baju go. Bagah-bagah dengan terima kasih. Dumna ada gejuk le mak gejuk le ayah. Kadang auronyo kan dumna tuha. Mati go kadang hantam dakun terima kasih. Sementara Abu Hurairah sahabat Nabi. Beliau gua rumah. Rumpok dengan mak. Lekan bak mak. Mak, mak kalau nak kandung lun terima kasih mak. Mak kalau nak pelahir lun terima kasih mak. Mak kalau nak papah lun beri susu kalau nak tebut terima kasih mak. Mak kalau nak kalan lun nak sehat nak sakit jamun tampi lun karayu terima kasih mak. Abu Hurairah menyebutkan satu persatu kebaikan orang tuanya di hadapan orang tuanya. Kemudian beliau berterima kasih atas kebaikan itu. Salah sabah adab anu dikurinsi sebut kembali kebaikannya sebagai bentuk bahwa kita sadar dan kita ingat lalu terima kasihlah terhadap kebaikan itu agar orang tua kita bahagia. Menyewa rumah hidup ikedanyo dipegah ayah. Terima kasih ayah. Ayah kan ajuk biaya kelontu jak kulan duk jak kuliah. Tanpa ayah mungkinlah anak tak puronyo. Terima kasih ayah pasti ada orang cik senang. Tapi cuma sedikit orang anak yang sadar untuk melakukan itu kepada orang tuanya. Padahal itu termasuk adab yang sangat mulia. Melihat kebaikan orang lain dan berterima kasih, buta terhadap kebaikan orang tuanya dan lupa terima kasih, itu termasuk hal yang tidak baik pada seorang anak. Jadi na tepeh, na luka, na tubuh dan nyolir debit darah, kadang perle darah dari orang lain. Kemudian ada yang membantu darah untuk tanya. Mungkin wateka sehat tanya bagah-bagah dajak baurungnyan. Tanya akan takun. Terima kasih. Karena juk darah gelun. Terima kasih. Karena bantu darah sehingga lun tajid. Lehudib rumah tanpa orangnya. Sedikit darah orang lain. Yang diberikan disalurkan ke tubuh kita begitu bermakna. Dan terima kasihnya luar biasa. Tapi kita lupa. Bahwa seluruh darah yang telah mengalir di dalam tubuh kita adalah darah ibunda dan ayahanda yang tercinta. Urat-urat tanyo nam ribe nartuh nam tuh nangkra. Tulung-tulung tanyo atau-atau tanyo kulit-kulit tanyo. Organ tubuh mata gelinyung jaro aki. Otak tanyo atau ule mandung ginjal paru-paru. Semuanya Allah buat daripada darah daging orang tua kita. Darah orang lain yang sedikit saja begitu berharga. Seluruh tubuhnya terbuat, tercipta daripada jelmaan dua orang tuanya. Dia tidak bisa melihatnya dan tak pernah menghargainya. Dan tak pernah bisa terima kasih kepada dua orang tuanya. Uyah napah wadahnya. Maka nata gop duh. Sementara taurin si roh tanya. Hana duh takala. Maka sudah seharusnya. Bagi setiap anak. Membahagiakan hati orang tuanya. menyana gaji Allah beri dan ingin berbagi, maka orang yang pertama layak merasakannya adalah ayah dan ibu dadanya. Dan sedikit rezeki Allah juga untuk Pak Wai Bulan, Pak Akhir Bulan, dan pun Pak Ujung Ten, Ujung Ten. Maka jika ingin berbagi, maka yang terutama mesti merasakannya, mesti kita bahagiakan dengan harta itu adalah orang tua kita. Betul. Peng gaji pertamanya kan makan-makan bersama teman-teman, sementara urusan si anak rumput itu. Telah okey. Janjuk dan ikula, janjuk dan pendidikan dan pendidikan berhasil adalah mak dan ayah yang kala berusaha. Kain gedenduk dro demi dro danyo. Kain gedentijuk dro demi gepelimbet danyo. Kain gemajaga dro demi bertengut danyo. Tega raya karena kemampuan, tapi orang lain kita bahagiakan, orang tua kita lupakan. Tanya yang agam-agam, yang kalian keluarga, gara-gara urinang yang arah baji dan yang uronyo, tanya tua ku urinang yang arah baji dan yang uroji. Gara-gara urinang yang pelahi anak dan yang uronyo, tanya tua ku urinang yang pelahi dan yang uroji. Gara-gara urinang yang buhbu kada nyoronyo, yang puduk baji kada nyoronyo, tanya tua kurina yang pernah gebuhbu kada nyoroji, daurina yang sediakan baji kada nyoroji dari ubutkan geputuk padanya. Itulah ibunda yang tercinta. Jika ada orang yang ingin kita bahagiakan dengan sedikit rezeki yang ada padanya, maka ibulah yang lebih layak, ayahlah yang lebih pantas. Berikan untuk mereka berdua. Senang. Nabi berkata dalam hadis, ma min rajulin, seorang laki-laki, razaqahullahu malan, ya Allah kasih rezeki untuk dia, Allah kasih kekayaan untuknya, summa barra walidayhi, dengan harta itu dia berbakti pada dua ibu bapaknya. Senang hati urinci, bawa umrah, bawa pakaian, bawa rumah gemak, bawa hajat-hajat urinci, putruk. Illa kana ma'i fil jannah, maka anak itu akan bersamaku di dalam syurga, kata Nabi. Ada sahabat yang bertanya, fa'in lam yakun lahu walidani, ya Rasulullah, lalu bagaimana jika mereka tidak lagi memiliki dua orang tua, apa yang mesti mereka lakukan? Maka Nabi katakan, yatasaddaqu anhuma bi'it'amit ta'am, dia boleh bersedekah atas nama dua ibu bapaknya dengan cara memberikan makanan, dua makanan sumbangkan yatim, niatkan pahala untuk orang tua. Au biqira'atil Qur'an, adapun dia boleh menyedekahkan pahala baca kitab suci Al-Qur'an, baca Yasin, baca Al-Muluk, Baqiyah, niatkan pahala untuk orang tua. Au bi du'a, adapun dengan selalu mendoakannya. Fa in tarakaha, jika dia meninggalkan tiga perkara tadi, faqad asa, maka sungguh dia telah bermaksiat pada orang tuanya. Wa man asa faqad aqa, dan siapa yang maksiat pada orang tuanya, maka sungguh dia telah durhaka kepada dua ibu bapaknya. Jadi yang nana kemudahan, bersenang hati urinci dengan rezeki yang kena baca roh dan nyuruhnya. Dan yang bersadar bahwa jaroh yang danya pakai urinnya untuk kerja, jarohnya dari mak dengan ayah. Jarohnya dari mak dengan ayah. Jadi be umbung, be sombong pada kena. Berbagi jaroh. Bahwa ulit danya yang cara ngurunya, mampu berfikir cerdas, mampu menghasilkan hal-hal yang luar biasa, bisa mendatangkan uang dan sebagainya, mampu menciptakan hal yang luar biasa, maka ulianya pun secara zahiriah terbentuk daripada mak dan ayah danya. Maka ketika kau berhasil, baik tua babah yang berjanji berbicara orangnya dengan fasih, menyampaikan sesuatu yang ingin sampaikan, itu pun juga abah ngalidahnya daripada mak dan ayah danya je. Maka sudah sepantasnya danya baik tak lupakan urun tuha danya. Ngenjaronyo pun janji dari mak ngayah, jaronyo hana layak untuk dalam kepoh runsi, tagrak tu runsi. Babah dan lidah janji dari mak ngayah, hana pantas dengan lidah janji dari urunyan dua, malah tabalah takun, tak pegahabah hana mangan. Masa lih geberi lidah katanya, jid lidah dari mak ngan ayah, jid babah dari darah daging mak ngayah, ngan adanya dua tak sakiti urunyan lom, tidak layak sama sekali. Mata yang nampak dan nyoronya juga dari mak dengan ayah secara tohiriah, jid daripada manikam mak, manikam ayah, maka hana layak dengan matanya untuk tabli atau hurinsi. Apa kerih mata atau hurinsi. Rung tanya, liku tanya, juga je dari mak dengan ayah. Maka hana layak watai kepegah habar, tak lengur dengan rung. Tapi sudah sepantas je watai kepegah habar, tak hadap, tak dengur hurinsi dengan wajah, dengan hadapan tanya. Berjid manusia-manusia yang membahagiakan orang tua, insyaAllah tanya juga akan bahagia. Macam tu. Mbak ayat yang lain, mbak surat An-Nisa ayat yang ke-56. Wa'budullah, dan sembahlah olehmu akan Allah. Wala tusyriku bihi syai'an, dan jangan kalian duakan Allah dengan sesuatu apapun. Wabil walidaini ihsanan, dan berbuat baiklah kepada dua ibu bapakmu. Ayatnya juga semakna dengan ayat-ayat yang baca mengenai waktu. Berulang kali Allah kesebutlah Al-Quran untuk kekuatkan, untuk ketaukidkan, agar hanya berbetul-betul baik dan berdua Allah, dan berbetul-betul tatim umulia kedua do urinsi tanya. Juga ayat yang lain dalam tabah tu surah Al-Ahqaf ayat yang ke-15. Bunyi ayat ini, wawassainal insana biwalidahi ihsanan, dan kami berwasiat kepada manusia dengan dua orang tuanya ihsanan, agar dia berbuat baik. Hamalathu ummuhu, ibunya telah mengandungnya kurhan dalam keadaan susah payah. Wawat'anuhu kurhan, ibunya juga melahirkannya dalam keadaan susah payah. Jadi Allah wasit, Allah berpesan bak getanyo agar tanyo baik tak sembah kecuali hanya Allah, dan tanyo bertatim berbakti kepada mak dan ayah. Nyo anduno diulang di dalam kitab suci Al-Quran, katente penting. Jika tidak penting, Allah tidak akan mengulang sedemikian rupa penjelasannya di dalam kitab suci Al-Quran. Nah, maka geyu batanyo agar tanya mau berbakti kepada dua orang tua. Tidak orang agam datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau berkata, ya Rasulullah, ini astahil jihad. Wahai Rasulullah, aku pengen sekali berjihad, mau untuk berperang bersamamu ya Rasulullah. Maka Nabi bertanya, ahayu walidaka, apakah dua ibu bapakmu masih hidup? Maka laki-laki itu berkata, tidak ya Rasulullah, ayahku sudah tiada, ibuku sudah tiada. Maka Nabi bertanya, apakah bibimu masih hidup, saudara makrun yang udik? Maka kata leoragamnya, iya ya Rasulullah, masih. Ulanglah dan berbaktilah kepadanya. Sakin penting di berbakti kurunsi, andai kata hana lima dan ayah, bak adik mak biju, bak akak mak biju, bak adik iah biju, bak akak iah biju. Mereka itu mewakili ibunda yang tercinta. Nah, saudara mak dan yang mantah hudib, wow, tak sahu, tak kalah. Walaupun kadang hana tahu serapat dan sesering lagi tahu bak mak dok, setidaknya benar tajak sahu. Karena Nabi gekun bak anak muda bunuhnya hana lima dengan ayah dan nama tan bibi, nama tan saudara daripada mak tu. Mantang ya Rasulullah, ulanglah dan berbaktilah kepada beliau, buat hatinya senang, buat hatinya bahagia. Tanya kadang-kadang tua, tanya tua kemucut, tua kemucik, tua ke saudara ayah saudara mak, padahal waktu ubud-ubud terkadang urunya pernah gememe tanya, pernah gerah ek tanya, pernah gedeng rumah tanya, pernah ke papah tanya, pernah kumano tanya. Tapi banyak orang melupakan mereka, padahal pernah berjasa di dalam hudib danyo, pernah kekalan mecut adik mak danyo, wate ubu-ubu danyo, kadang mak berlejak tinggal jiba mecut, tapi kanya ayah ayah di rumah wate karayu danyo mantan, terkadang danyo melupakan jasa-jasa orang tersebut. Jika tidak ada orang tua, maka saudara urusi danyo pun juga bisa mewakili untuk dia mendapatkan keberkahan dengan dia dah berbakti kepada orang tersebut. Yang sakin perledih danyo dah bakti kepada orang tua yang tercinta. Tak cerita mungkin akan hadir tawadu. Ridhallah fi ridhal walidin, senang Allah pada senang doa orang tua. Wasukhtullah fi sukhtil walidin, dan murka Allah pada kemurkaan dua orang tua. Hadisnya mantang taboh, sebenarnya kamu mada untuk tanyanya ingin berbakti kepada orang tua. Karena Allah kekaitkan senang Allah bak senang dua do urinsi, dan bengih dat Allah bak bengih dua do urinsi. Makanya menunjuki betapa berharganya keridhaan orang tua pada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekian yang juga sampaikan bak malamnya. Lebih dan kurang kamu oleh kemaah, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.

0: Rizky hingga bareng aku Khairah hingga nanti pada pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan seperti biasa pendengar, tentunya setiap Rabu malam kami hadirkan untuk Anda Ruang Rindu Nasional. Akan ada bintang tamu ya yang sudah menunggu Anda untuk mendengarkan cerita-ceritanya ya. Ada best jam pendengar yang akan menghibur Anda di Ruang Rindu Nasional ini, dan juga akan dipandu oleh host terkece kita, ada Insan Tarore dan juga Andes. Oke, selamat mengikuti Ruang Rindu Nasional dari Persatu RRI Jakarta.
1: Dalam NKRI harga mati.
2: NKRI. Ruang berbagi rindu.
1: Selamat lagu, selamat malam.
2: Selamat malam, Ahmad Abdullah di Jember. Oke, lanjut. Baik, lagi.
3: Lanjut lagi, ada dari Jember Oma kita ke Ana. Palembang. Oma Ana. Halo, malam Oma Ana.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
3: Waalaikumsalam. Iya, Oma Ana.
2: Waalaikumsalam.
4: Itu tumben Bang Andes.
2: Tumben Bang iya, Andes.
4: Kemana emang Mas Yudi?
3: Mas Yudi ya, lagi. Iya.
4: Sekali-kali kan harus tampil juga lah Bang.
3: Betul.
4: Di balik layar terus.
2: Ouch.
4: Baik. Anda?
2: Iya. Iya, Oma Ana. I'm good. I'm good dan tetap semok seperti biasa, Oma.
4: Sehat ya.
2: Alhamdulillah, Oma.
4: Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah.
2: Oma Ana mau tanya apa sama kakak-kakak Best Jam?
4: Iya, terima kasih dua-duanya ya.
2: Iya,
4: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama bandnya itu Best Jam ya?
2: Best Jam. Ah.
3: Best Jam.
4: Best Jam gitu.
3: Mm-hmm. Iya.
4: Iya, apa artinya itu Best Jam ini ya?
2: Oke, apa artinya?
4: Terus yang kedua, tadi dengar sepintas gitu ada buku-buku.
3: Iya.
4: Apa maksudnya?
2: Buku biografinya, Oma.
4: Oh, buku biografi.
2: Karena Best Jam ini kan sudah 32 tahun berkarya di industri musik, Oma.
4: Oh gitu, kenapa nggak ada judulnya dibikin? Sudah 32 tahun gitu.
2: Allahu Akbar, ada lagi lagu baru itu lagu Jamrut itu, Oma. Ya Allah, kenapa pirat, Oma?
4: Ini kan 32 tahun,
3: iya.
4: Kan beda tuh Islam, Bang Andes.
3: Iya.
2: Makanya judul buku
4: 32 tahun gitu.
2: Iya. Ada, Oma, judul bukunya.
4: Ada.
2: Judulnya dari band sepele hingga 3 dekade. Itu
3: nah,
2: judulnya.
3: Itu judulnya.
4: Ah, jadi artinya itu apa gitu? Dari sepele jadi 3 dekade.
2: Oke, udah nanti kita tanyain sekalian. Oke.
4: Okay. Isinya buku itu apa?
3: Oke.
4: Kan itu pada saat apa sih? Apa malam, apa dengan isinya itu dengan kegiatan sehari-hari gitu.
2: Oke. Okay.
4: Ya, makasih ya bintang tamunya ya.
2: Iya,
3: sama-sama, Oma.
4: Sukses selalu ya.
2: Iya, amin.
4: Biasa dong, Iksan.
2: Boleh. Silakan.
3: Iya, Oma, silakan.
4: Ada Ibu Ana di Sorong, kalau nggak salah ya.
3: Iya.
4: Iyalah, nggak salah, benar. Ada Ibu Ana di Sorong.
3: Iya, betul.
4: Mm-hmm. Semua penyiar-penyiar yang ada di Nusantara RRI Pro 1. Dan salam dong sama Koko alias Yudi Ismail.
2: Siap.
4: Terima kasih banyak, selalu semangat ya.
2: Sama-sama, mana? Terima kasih.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikutnya dari Bogor sekarang.
3: Nah, dari Bogor.
2: Oke, masih ada lagi pendengarnya. Sabar ya. Banyak pertanyaan nanti kita rangkum. Tenang. Kita catat. Tenang.
3: Halo, Kang Hasan, selamat malam.
2: Malam
5: ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, Bang Andes.
3: Iya, Kang Hasan. Ada Iksan Tarori juga dan ada bintang tamu Best Jam.
5: Ini kemana ini Bang Yudi sama
2: Mbak Itanya lagi tugas, jadi diganti Iksan Tarori.
3: Bagi jadi penari ular.
5: Iya, penari ularnya kemana ini ya?
2: Penari ular kemana? Lagi nangkap ular berarti nih, Pak.
3: Pak, iya. Kang Hasan, silakan.
5: Dengan Best Jam ini ya.
3: Mm-hmm.
5: Ya,
3: betul. Ini,
5: saya sedikit ya lada ini juga. Asingin jempol ini 32 tahun berutuh itu. Nama Best Jam itu

0: juga tiga musik Indonesia sampai itu untuk menjaga keutuhan itu gimana itu resepnya itu?
1: Oke. Okay.
0: Itu resepnya itu gimana terus itu bikin lagu itu apa cara bergantian apa gimana? Apa gimana gitu itu abang-abang yang ganteng-ganteng ini. Kita sepanjang pertanyaan saya kirim salamnya ya.
2: Siap,
1: siap, siap, siap, siap.
0: Dinda, terus yang baru turun.
1: Omana.
0: Omana.
1: Iya.
0: Terus Ibu Alma juga, terus Ayu di kepala untuk tengah.
1: Oke. Okay.
0: Terus Ciguria.
1: Ciguria, siap, siap, siap. Terima kasih.
0: Selamat malam Bang Rey di Cibinong. Selamat malam semuanya mendengarkan Ruang Rindu dibungkus semua buat Bang Andes, Bang Santarore. Ucapkan selamat bertugas.
1: Terima kasih banyak.
0: Selamat datang di Pro 1 Best Jam.
1: Wede, selamat datang katanya. Yang welcome Pak Hasan ya. Oke, baiklah.
2: Ini terakhir di sesi ini ada
1: satu lagi
2: Ibu Ica di Sulawesi Selatan. Kita angkat.
1: Halo, ditanya aja ini kan dijawab.
2: Halo Bu Ica atau Kak Ica?
3: Halo, selamat malam.
2: Iya,
1: malam.
3: Apa lagi namanya lupa.
1: Ada Bung Andes dan juga Isan Tarore.
2: Iya. Ya.
3: Sama Bang Andes.
2: Iya.
1: Iya. Isan Tarore.
3: Kenal ya Bang Andes?
2: Salam kenal.
3: Iya.
2: Silakan, Kaisa, pertanyaannya untuk Best Jam.
3: Mau nanya ini, kalau boleh tahu ada berapa personilnya tadi?
2: Oke.
1: Oke, berapa personilnya? Terus apa lagi?
3: Aku tadinya mau ngomong sama Mbak Ita kan yang lalu lagu ulang tahun.
1: Betul.
3: Tadi tahunnya nggak datang.
1: Iya. Kayaknya dia lagi pesta ulang tahun deh sekarang.
2: Itu dia.
3: Betul. Itu ya.
2: Iya.
3: Jadi nggak jadi deh sesinya.
1: Tapi ini juga ada Ita kok kebetulan. Isan Tarore, Ita juga.
2: Oke. Mantap.
1: Tenang aja kalau disampaikan ke Isan nyampe kok ke Mbak Ita.
2: Ada lagi Kak Ica yang ditanyakan?
1: Sita itu.
3: Ya, aku mau cuma mau ini aja mau nanya sama Mbak Ita aja kasih Mbak
2: Ita. Gitu.
3: Ya udah enggak jadi aja.
1: Oh, iya enggak apa-apa Ica, disimpan buat Rabu depan ya.
3: Iya, insyaallah nanti minggu depan Ica masuk lagi kalau ada Mbak Ita ya.
1: Harus dong. Siap. Ditunggu loh Ica.
2: Oke.
3: Iya. Pokoknya salam buat semuanya aja punya perusahaan di seluruh Indonesia.
1: Baik.
3: Sekali kesannya selamat sukses sampai jam 12 malam dan semoga sukses selalu.
1: Amin, Allahumma amin.
3: Terima kasih Bang Antek sama Pak Ican dan
1: sama-sama Ica, thank you Ica.
2: Baik. Nah kita jawab.
1: Mau ditanya?
2: Mau ditanya?
1: Atau kita off dulu sekarang?
2: Dijawab langsung. Pada nungguin ini.
1: Ini katanya, ini serius.
2: Serius.
1: Jadi pertanyaan pertama buat Best Jam ya dari Ibu Farida di Palu. Sebenarnya Best Jam ini terbentuk sejak kapan?
4: Gitu.
1: Yang pasti 32 tahun yang lalu.
2: Betul.
1: Kan ini dalam rangka 32 tahun Ibu Farida ya. Aduh. Itu kalau ditanya 32 tahun yang lalu berarti tahun berapa itu?
2: Itu PR lagi. Itu PR lagi. Tahun 94.
1: Soalnya sama gue cuma beda 3 tahun karir mereka. Mereka lahir gue baru 3 tahun. Iya kan gue 37, mereka 3 enggak salah ya. Enggak ngurang-ngurangin gue masih 5 tahun.
2: Tuh ya, nah, tadi udah terjawab Bu Farida ya. Terbentuk dari tahun 94 sudah berumur 32 tahun.
1: Dan pertanyaan berikutnya dari Pak Ahmad dari Ahmad Jember.
2: Di Jember.
1: Rencana ke depan di era
4: masa global apa tadi?
1: Era global.
2: Global.
1: Asis seperti sekarang.
4: Soal global-global.
5: Terima kasih pertanyaannya.
1: Jawabannya kayak Miss Universe ya. Terima kasih.
2: Iya ya.
1: Iya benar.
2: Ada bridging itu ya.
5: Iya. Sebenarnya kalau dari Best Jam karena kita musisi mungkin rencana kedepannya pastinya akan berkarya dan terus mengelola karyanya.
2: Mantap.
5: Karena kan sekarang era globalnya, kalau musisi tuh globalnya tuh ada Spotify ya. Jadi kayak semua musik ada di situ gitu. Jadi
1: kayak bang lagu ya itu jatuhnya ya.
5: Jadi mudah-mudahan musik Indonesia enggak kalah bersaing lah sama musik di luar gitu.
1: Gitu.
2: Terima kasih. Sama-sama. Baik, perwakilan dari Jawa Tengah.
1: Bukan ya. Bukan lagi pigeon. Allahu Akbar. Lucu juga ya lagi pertanyaannya di era global seperti sekarang.
2: Yang jawab elit global.
1: Oh, dia yang ngatur semuanya ternyata. Oke. Okay. Ya, berikutnya pertanyaan dari Omana.
2: Omana di Palembang.
1: Omana. Namanya kan Best Jam.
4: Artinya apa?
1: Artinya apa?
4: Waduh, ini pertanyaan 32 tahun yang lalu.
1: Betul. Karena sebenarnya kan aku baca sedikit barusan. Yeah. Kalian ini terbentuk dari acara 17-an Agustus.
2: Iya.
1: Yeah. Yeah. Benar ya? Benar. Terus apa hubungannya acara 17-an dengan Best Jam?
2: Nah, itu ada di buku itu. Omana bisa memesannya di Instagram. Untuk tahu semua jawabannya. Terima kasih. Inilah bukti musisi 32 tahun. Jawabannya udah bisa begini.
1: Jawabannya bisa kalian lihat di buku.
2: Betul.
1: Kalau misalkan bingung nggak bisa dilihat di buku, bukunya nggak dapat, kalian Google. gimana? Silakan.
4: Sebenarnya simpel sih, Bass Jam itu bassnya tadinya
1: bass
4: apa namanya,
2: tempat rumpun,
4: nama personil, inisialnya. Dulu kan awal ada BS, terus A-nya ada A-nya Aris Adon, terus siapa lagi? A-nya Agnil, terus S-nya Sita Sigit, E-nya dulu ada E-nya namanya, Jam-nya itu Jam Session.
1: Oh.
4: Jadi maksudnya bersekian banyak itu Jam Session gitu.
1: Oh.
4: Inilah band
1: Best Jam.
4: Begitu.
1: Terima kasih. Agak enggak make sense sebenarnya.
4: Tanya apa?
1: Karena gini loh. Ini kan personil banyak. S-nya Sigit dan Sita diwakilin satu S.
4: Oh, iya.
2: Make sense ya.
1: Oh, kan harusnya BASS ya kan.
2: Basis.
1: Merek chargeran. Oke. Nah, Best Jam.
2: Best Jam.
1: Aku pikir kayak plesetan dari Best Cam.
4: Oh, bisa.
2: Itu lebih gak make sense loh.
1: Ya kan bisa jadi, mungkin kalian adalah teman-teman satu base camp. Sampai akhirnya
5: itu gak mungkin teman-teman satu base camp.
1: Oh, gak mungkin, kenapa?
5: Gue waktu mulai masih umur 11 tahun waktu ketemu mereka. Dan anak itu umurnya 22 something. Pokoknya
2: beda lebih dari 10 tahun.
5: Gue masih SD, dia udah kuliah. Jadi gak mungkin tuh nongkrong bareng ya. Kalau zaman dulu ada anak SD nongkrong bareng anak kuliah tuh ada yang gak bener.
1: Tangkap. Oh iya, benar-benar
2: pertanyaan sih.
1: Ya, tapi gue dulu gitu sih.
4: Lu yang mana, yang SD-nya apa ya?
1: Aku yang kuliahnya.
2: Ya, terima kasih Omana.
1: Jadi Best itu ya dari nama personil ya Oma ya. Jadi kalau ditanya artinya apa, ya itu. Terus ada pertanyaan berikutnya.
2: Iya.
1: Isi bukunya isi tentang, buku apa?
2: Tentang apa?
1: Tentang biografika
2: aja.
1: Silakan Mbak.
2: Atau ada cerita-cerita?
5: Tadi tentang nasi goreng tadi ya.
2: Nah, itu dia. Prolognya ini nasi goreng.
6: Ini yang seperti udah sempat disinggung. Jadi ini perjalanan band dari sebelum bahkan pakai nama Best Jam, ngerilis album gitu kan banyak. Keluar masuknya personil gitu kan, sampai terakhir
4: isu-isu
6: ya, sampai perjalanan mereka saat ini gitu. Jadi timeline itu sepanjang itu 32 tahun.
5: Dan yang menariknya ini yang nulis kan Ramzi. Jadi Ramzi nginterview semua pihak yang pernah dan masih
1: bekerja sama.
5: Gabungan biasanya atau berinteraksi dengan musik. Jadi gak cuma personil, ada manager, ada executive producer, ada
2: label
5: ya, jadi ada pihak keluarga yang support. Jadi itu lengkap banget, bahkan gue sampai pas baca hasilnya tuh ada hal yang gue baru tahu dari buku hasil dari wawancaranya.
1: Personilnya sendiri baru tahu karena hasil wawancara dari Ramzi.
5: Jadi satu kejadian yang lain ditanya kan semuanya, ternyata mereka ngeliatnya gini, gue waktu ngeliatnya lain. Jadi itu bahkan menarik banget sih.
1: Iyalah, apalagi kan dulu ibaratnya Basita sendiri masih 11 tahun pada saat join di Base Jam sendiri kan. Makanya
7: paling kecil gak dikasih apa-apa waktu itu.
1: Oh, dikasih permen aja seneng ya. Oh, jadi kamu adalah anak kecil yang dibodoh-bodohi itu. Om, jangan gitu dong.
2: Langsung dikonfrontir.
1: Oh, baik. Lucu juga ya, seru juga ya, Res ya.
2: Ternyata seru ini loh. Bahkan dari personilnya aja isi bukunya mereka juga tertarik gitu. Mm-mm. Dan baru tahu masing-masing point of view-nya dari personil yang lain
7: makanya
2: gitu.
7: Kita kalau pakai makanya dari penulis dari luar tuh emang biar objektif juga ya. Betul. Maksudnya benar-benar menceritakan sesuai ceritanya aja gitu. Jadi buat yang memang mungkin penggemar base-nya pengen tahu kenapa sih itu cabut, kenapa ini, kenapa itu, bisa baca di sini. Tapi yang nggak pernah tahu base-nya itu siapa dan gimana perjalanannya ya dengan baca ini kayak baca bisa jadi film banget nih karena segala macam ada di situ, macam-macam perjuangan jadi dari bender yang belum bisa ngapa-ngapain sampai manggung banyak banget sampai nggak manggung sama banyak banget apa ceritanya.
1: Ngapain daunnya semuanya ada di sini ya. Ya. Tapi ada pertanyaan juga nih, nyambung sih sebenarnya sama semua yang udah diceritain tadi. Pak Hasanuddin nanya. Sama-sama pendengar. Sama-sama pendengar. Nah, jadi Pak Hasanuddin nanya, ini kan udah 32 tahun. Oke. Kayak mana tadi ya?
2: Dia asal dari Bogor. Profilnya asal dari Bogor.
1: Agak susah badai mana? Langsung gitu. Nah, pokoknya dia nanya, resepnya apa? Kok bisa tetap bertahan selama 32 tahun? Bahkan sekarang bikin buku gitu. Selain buku ada musiknya juga tapi keluar.
4: Maksudnya?
1: Jadi kan ini buku nih.
4: Oh, enggak ada.
1: Ada buku gitu.
2: Single
1: enggak ada. Oke.
4: Hubungan sama buku ini enggak ada sih.
1: Enggak ada ya. Berarti boleh dibuat sekarang. Terima kasih.
2: Asik.
1: Kok di challenge gue? Ya?
2: Ada pressure lagi.
7: Yang lain loh biasanya.
1: Aduh. Gimana?
4: Resepnya apa ya? Nah, sebenarnya kan kalau dilihat dari perjalanan BSM kan sebenarnya BSM enggak secara personil enggak bertahan dalam satu formasi gitu kan. Mm-hmm. Ada yang keluar, ada yang masuk gitu. Mm-hmm. Ada yang udah keluar masuk lagi.
7: Mm-hmm. Siapa sih?
4: Mungkin sebenarnya personil-personil yang sekarang ini yang punya niat untuk bertahan mempertahankan nama BSJ gitu.
1: Sama dari niat yang sama sebenarnya yang membuat kalian tetap awet selama 32 tahun.
4: Itu tahu.
1: Ya kan barusan dijelasin.
2: Hanya ngulang aja loh.
1: Oh ya maaf, gak boleh emosi. Ini narasumber.
2: Sabar.
1: Oke.
2: Sabar.
1: Oh, gak boleh marah sama orang tua. Dosa. Oke. Jadi itu ya resepnya memang karena memang berjalan dari niat yang sama. Jadi memang benar-benar dia ngebuat 32 tahun. Nah, ini dia nanya juga.
2: Masih dari Pak Hasan.
1: Masih dari Pak Hasan. Kalian kan rame ya nih, band. Kalau bikin lagu, itu nge-create-nya apakah dari satu kepala atau memang semuanya ikut andil untuk menciptakan satu buah lagu? Kok udah nih?
4: Di awal-awal sih, kita bikin bareng biasanya.
2: Okay.
4: Terus nge-jam gitu ya, jamming terus bikin lagu bareng-bareng, tapi kalau terakhir-terakhir sih kayaknya lebih ke sendiri-sendiri sih.
1: Baru dirembuk?
4: Iya, setelah jadi ininya, setelah jadi lagunya gitu. Misalkan siapa punya lagu, Alvin punya lagu, kirim di grup gitu kan. Kita dibahas, aransemen mau kayak gimana gitu.
1: Oh gitu, kalau dulu iya.
4: Dulu kan harus ngumpul.
1: Betul.
4: Sekarang kan udah susah ya.
1: Iya, udah pada sibuk masing-masing juga ya.
4: Teknologi juga udah memungkinkan untuk
1: nggak
4: perlu ngumpul.
1: Iya sih, teknologi udah makin canggih sih. Jadi seperti itu loh Pak Hasan jawabannya. Dulu memang ngumpul. Iya. Sekarang
2: masih.
1: Ngumpul kan ada transport. Jadi kalau bisa lewat WhatsApp kenapa enggak gitu.
2: Atau berbagi G Drive gitu ya.
1: Iya, gampang.
2: Betul.
1: Gitu. Terus ada Ica juga.
2: Iya.
1: Personilnya berapa?
7: Tadi nyariin Mbak Ita tadi.
1: Betul.
2: ada Mbak Sita juga kan.
1: Sita.
2: Silakan, ada berapa personil sih sekarang?
7: Oh, kalau formasi yang sekarang ada berlima. Tadi ada Sita, Alsa, Sigit, Alvin, dan Oni.
1: Oke. Malam ini enggak ikut. Malam ini dia di Surabaya.
2: Baik. Oh,
4: enggak cuma malam ini sih.
1: Setiap malam.
2: Tinggal di sana.
1: Kecuali ya. Lagi off air. Oke.
2: Iya benar, harus diluruskan. Betul. Mas Sony. Siap kalau gitu. Mas Isan ya.
1: Aku kesel.
2: Terus. Baik, pendengar, nanti keseruan ini akan masih terus berlanjut tentunya di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Anda juga bisa bergabung bersama kami di 021-344-0696 atau 021-344-1499.
1: Atau juga di via WhatsApp kita di 0811-7972-7912.

0: kami hadirkan drama Radio Republik Indonesia menghadirkan kisah-kisah menarik bersama tim produksi RRI.
1: Skop, kenapa bisa begitu?
2: Emang kenapa lu?
0: Jangan lewatkan semua kisahnya. Setiap hari, mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
3: Saya tembak kamu.
4: Jakarta malam ini.

0: Anda masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Dan tentunya kita masih bersama Best Jam. Yeay. Seru banget punya lagu, punya karya, enggak hanya musik atau lagu tapi juga ada buku menandakan 32 tahun mereka. Nah, kita langsung juga kali ya ke pertanyaan pendengar karena sudah banyak juga yang menunggu dari Sabang hingga Merauke. Sekarang kita ketemu di Bondowoso. Ada Pak Putra Magenda. Halo, selamat malam Pak Putra.
1: Halo, selamat malam kembali Mas
0: Andes, saya dengan Andes dan juga ada Iksan Tarore dan Best Jam tentunya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Putra.
1: Gimana? Kenapa Mas?
0: Iya, silakan Pak Putra, pertanyaannya untuk Best Jam.
1: Saya mau tanya, yang lagu yang barusan diputer itu apa ciptaannya Mas sendiri?
2: Oke.
0: Ada lagi yang ingin ditanyakan?
1: Iya, yang saya tanyakan apa masih karirnya sebagai pencipta lagu apa masih berlangsung ke depannya gitu Mas.
0: Oke, itu aja Pak Putra.
1: Iya, gitu aja. Boleh salam-salam Mas ya?
0: Silakan Pak Putra.
1: Oh gitu, salamnya buat saudaraku yang ada di Tanggamus Lampung, di sana ada Bung Leman. Selamat malam, semoga sehat selalu bersama keluarga. Juga saudaraku yang ada di kawasan Jember, Bapak
0: baik
1: Ahmad Abdillah, semoga sehat bersama keluarga dan kru RRI semuanya di kawasan Jember. Terima kasih waktunya Mas.
0: Sama-sama Pak Putra. Terima kasih.
1: Ruang rindu,
3: ruang berbagi rindu, memori.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ruang
1: berbagi rindu memori
0: oleh Bang Anies,
1: Mike Santarori. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ayu.
0: Ya, apa kabar Perni berdua?
1: Baik, kabar baik Ayu.
2: Ayu.
1: Ayu apa kabar?
0: Ya,
1: kabar
0: alhamdulillah
1: sangat baik. Alhamdulillah.
2: Ayu mau tanya apa nih?
0: Best jam ya.
2: Monggo.
1: Silakan.
0: Hai, selamat malam semuanya.
2: Selamat malam semuanya.
3: Selamat malam Ayu.
0: Ya, assalamualaikum semuanya ya. Mau nanya nih ya, Bang. Semua deh, pokoknya semuanya siapa yang menjawab ya, aja. Tentang lagu Bukan Penjaga itu apakah merupakan pasti single utama dari albumnya? Biasanya mau pakai mana gitu ya? Terus lagi saya ingin mengucapkan ini kan 32 berkarir ya.
1: 32 tahun.
0: Ya, 32 tahun tuh ya. Tertahan di industri musik ya sebagai best jam gitu. Hikmah dari selama 30 tahun itu apa sih gitu ya yang dari bermusik gitu ya untuk semua lah. Ya ini wajib dijawab untuk semuanya.
2: Baik.
0: Ya.
2: Oke, wajib dijawab.
0: Terus? Oh iya, dan semangat aja mas semuanya. Albumnya bagus-bagus. Saya suka tadi lagu Bukan Pujangga itu karena dulu waktu masih apa ya, masih belia itu. Ramal aku bilang Mas Nenek Badang tuh kata

0: Saputra.
1: Iya, malam Bu Haryanti.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam wabarakatuh.
0: Desyem, selamat malam. Aduh, ini terkenal ya dari dulu ya. Tapi ya, saya waktu di Depok nggak pernah ketemu langsung sama Besjem.
1: Iya, berarti nanti ditunggu jadwal manggungnya Besjem.
0: Berarti jadwal terbangnya tuh padat banget ya.
1: Iya dong.
0: Saking nggak pernah ketemu. Wah, ini kalau menurut saya hebat ya, di 32 tahun berkarya Besjem, terus nulis buku. Saya mau nanya nih pada Besjem Teteh sama mas-masnya. Itu trigger utamanya sampai bisa buat buku tuh apa sebenarnya ya? Dan selama ini kalau mau misalkan ada mau manggung lagi atau mau nyanyi lagi gitu ya, sekarang kan banyak penyanyi-penyanyi, bahkan band-band indie juga banyak.
1: Betul.
0: Itu kira-kira Besjemnya bisa collab sama siapa itu? Lagi pertanyaannya. Oke, pantas untuk semuanya, untuk Besjem Teteh sama masnya ya. Dan juga saya mau mengucapkan, kita semua anak-anak bangsa, jadi saya mau mengucapkan selamat Hari Anak Nasional yang diperingati tiap tanggal 23 Juli di besok hari ya. Semoga anak-anak bangsa terus berkarya, terus sehat, terus semangat, pastinya nggak boleh ada yang bete.
1: Harus semangat ya Bu ya.
0: Itu aja ya.

0: Oke, baiklah. Masih ada lagi pertanyaan atau sudah? Langsung ya?
1: Langsung dijawab.
0: Langsung dijawab dari Ayu juga. Tadi sebelumnya ada?
1: Dari Putra.
0: Dari Pak Putra.
1: Iya. Iya, di Bondowoso. Ini karirnya bisa sepanjang ini kata Pak Putra apa apa tadi ya? Jadi lupa yang jadi lupa Pak Putra, maaf, karirnya bisa sejauh ini apa sih resepnya gitu kayaknya. Tapi pertanyaan sebelumnya udah dijawab juga,
0: udah dijawab tadi resepnya apa ya Putra. Itu salah satunya punya niat yang sama.
1: Betul.
0: Menjalani niat yang sama, sama-sama ingin mempertahankan nama Best Jam ini ada di industri musik.
1: Nah, itu dia.
0: Selain itu ada pertanyaan dari Ayu di Maluku
1: Tengah.
0: Bukan Pujangga ini sebenarnya awalnya apakah memang udah direncanakan untuk jadi single utama di album pertama atau bagaimana? Boleh diceritakan?
2: Mungkin kayaknya mau jawab-jawabannya.
0: Ngomong gak loh?
2: Ada di buku itu semua.
0: Allah Allah. Iya banget lagi jawabannya, udah tahu lagi kalau mau ngapain.
3: Untuk apa 2 tahun kita mau coba nulis buku?
1: Oke.
3: Lupa dikembalikan tanya lagi.
1: Oke.
3: Hargai dong karya itu.
1: Iya. Baik. Oke bang, siap.
0: Aku bingung pendengar mau tanya apa lagi.
4: Semua-semua jawab. Nanti diginiin, untuk apa kalian kesini kalau
0: Kalau kita gak bisa bertanya, gimana kalau kita rilis aja bukunya?
1: Tapi Ayu juga tadi pertanyaannya menarik karena bertahan udah lama nih.
0: 32
1: apa hikmahnya
0: tahun.
1: Katanya? Hikmah dari 32 tahun bermusik. Nah, ini
2: hikmahnya, banyak. Tadi ngomongin apa ya? Bukan Pujangga dulu kali ya?
0: Bukan Pujangga dulu, silakan kasih tahu.
2: Pujangga itu di album 3 ya, itu salah 3. Satu album yang memang lumayan membuka rezeki banyak buat kami semua sampai sekarang.
0: Alhamdulillah.
2: Lagu itu uniknya, lagu Bukan Pujangga itu diciptain terakhir. Jadi album itu kan kalau zaman dulu kan ada pita kaset ya, ada durasi sekian gitu. Pas sudah dihitung kurang satu lagu secara durasi. Langsung ribut, kayaknya langsung ke studio, terus kita jereng-jereng akhirnya keluar nadanya dulu. Terus harus rekaman dalam berapa hari kemudian. Langsung godok liriknya, bareng-bareng juga bertuju di kamar, waktu itu kamar gue kalau nggak salah. Terus ya udah benar-benar langsung bikin, itu terinspirasi dari cerita sih, sebenarnya ada cerita film seri dulu tuh, nama film serinya Party of Five, jadi ada dua karakter yang beda banget tuh, dua cowok yang merupakan satu cewek gitu, dan beda banget. Dari situ kita ambil inspirasi, jadi lagu itu sebenarnya tadinya hanya untuk menjadi pelengkap album 3 aja, nggak dijadiin single utama. Bahkan judulnya bukan
0: Pujangga.
2: Agak repot sih sebenarnya. Judulnya bukan itu lagunya. Habis itu pas dicek ulang jadi ada judul lain lagi yang lebih menarik. Ya udah, jadi lagunya judulnya Bukan Pujangga. Itu yang memutuskan menjadi jagoan pertamanya dari label sih. Jadi waktu itu kita udah punya jagoan yang lain. Kepengen lagunya ini, lagunya itu gitu ya. Enggak ada yang kena.
1: Jadilah
2: denger lagu itu langsung ini lagunya. Udah deh.
0: Dan ternyata
2: The Rest is History.
1: The Rest is History.
0: Ya.
1: Betul. Ini ada di playlist anak-anak 90-an tentunya.
0: Yes. Yes banget lagi. Gen milenial, terima kasih. Halo. Oke, pertanyaan berikutnya dari Ibu Haryanti di Toli-Toli.
3: Tadi hikmahnya belum dijawab.
1: Oh iya. Aduh.
0: Akhirnya loh dia. Dia mengingatkan juga loh.
1: Mungkin Mas Alvin yang ingin menjawab. Iya, mungkin Mas Alvin. Kita kasih kesempatan.
4: Hikmahnya apa, Jo?
3: Karena aku baru separuhnya.
4: Dari separuhnya itu hikmahnya gimana?
0: Oke, silakan.
1: Iya, lanjut. Ini. Tukar pemain. Iya, silakan hikmahnya, Mas Alvin.
3: Apa ya hikmahnya? Ngeband 32 tahun hikmahnya apa?
4: Iya, yang pasti Alvin mau jawab.
1: Dilempar lagi.
3: Pertanyaannya susah loh, Mas Rusi. Ya, kalau secara BSM sih hikmahnya bagi kita sih sekarang band jadi kayak keluarga.
1: Ya.
3: Itu yang udah rasanya jelas beda daripada yang baru-baru ngeband kumpul cuman untuk gig event tertentu gitu. Kalau bagi kita ini udah kerasanya udah lebih dekat dari itu gitu. Jadi kita punya keluarga yang lain lah. Salah satunya itu dari saya, mungkin dari Mas Sigit lain.
1: Nah, itu dia. Iya.
4: Lagi.
1: Gimana Mas Sigit?
4: Ngerasain ini ya, tahu gimana susahnya membangun sesuatu gitu. ya dari band kan dari bukunya aja kan band sepele gitu, uh-huh. Dari kade gitu mempertahankan mempertahankan terus sekarang ya memperjuangkan coba tetap ada gitu. Jadi tahu susah ya ternyata
5: tiga dekade lagi bertahan ya main-main ini memang dari band 3 dekade lagi bertahan ya main-main ini memang dari band ini akhirnya apa gitu mungkin ada cerita di baliknya sebelum akhirnya memutuskan bikin buku kali ya gitu.
2: Trigger utamanya sebenarnya dari kitanya udah pernah ada ide dari kalau nggak salah itu tahun ke-25 jadi itu silver lah ya silver payan silver gitu cuman nggak terlalu di follow up dengan baik karena ternyata kesalahannya adalah dibikin oleh internal sendiri gitu jadi akhirnya kurang lengkap kurang menyeluruh terus jadinya nggak ada point of view dari luar malahan. Nah, ternyata berapa tahun kemudian bersambut dengan idenya Kak Ramzi. Kak Ramzi gimana awalnya?
5: Gimana?
6: Kak Ramzi. Kalau awalnya sebenarnya waktu itu lagi ngobrol-ngobrol sama Sigit aja.
2: Jadi Sigit aja.
6: Pertama ngobrol cantik ya. Jadi Git nih waktu itu pas mau ulang tahun 30 tahun band ini ya. Cuman nanya sama Sigit, Git, lu 30 tahun kayaknya harus ada sesuatu lah, bikin buku kayak gitu. Jadi cuman lagi ngobrol-ngobrol. Nah kebetulan karena mereka ternyata memang udah punya niat sebelumnya ya jadi klop gitu ya
5: bikin bukunya. Okay. Dan tadi malah idenya juga bertanya nggak hanya ke personilnya tapi juga ke keluarga orang-orang yang terlibat yang pernah bekerja sama seperti itu jadi ada point of view yang beda juga yang bisa didapat
2: termasuk kayak tadi kan kenapa kita sebut band sepele itu memang dari awal BCM itu termasuk salah satu band yang in a way disepelekan tanda

0: Ini mana terdekat?
1: Nama
0: gunung
1: terdekatnya adalah kemarin.
0: Kemarin. Itu dekat banget ya.
2: Kan nggak bilang depan atau belakang.
0: Iya. Ya udah.
3: Itu adalah kemarin. Rencana loh pertanyaan.
0: Ini rencana, iya ada rencana berarti. Belum.
1: Kalau kita sih rencana manggungnya besok.
0: Oke.
1: Kita berencana.
2: Tapi
0: bener sih, bener lagi rencana pasti mau ya, oh besok iya. Juga harusnya ada gitu, tapi nah, belum ada.
2: Belum ada, tapi kalau memang mau tahu update macam-macam silakan langsung intip-intip Instagram Base Jam, Base Jam Official, BASEJAMOFFICIAL. Itu semua ada infonya, termasuk cara mendapatkan buku yang dari tadi sudah
0: Betul.
2: Terus jadwal-jadwal yang super lengkap di situ, ada semua di situ.
0: Di update semuanya di sana. Base Jam Official di sana. Baik, ini juga pertanyaan yang menarik sebenarnya, kalau bisa kolaps dengan penyanyi era sekarang gitu ya, dengan yang ada, maunya sama siapa atau yang masuk nih siapa kira-kira radarnya?
3: Siapa ya? Nagila.
0: Ah, mantap.
2: Gue sih yang pengen nyobain sama ini sih, Hindia lah.
0: Hindia.
2: Kayak apa gitu, kalau okay. Kalau jauh dia. Gak kebayang, tapi
0: itu apa? Dari Kasita. Bang Alvin?
1: Gak tau. Siapa yang susah, tapi gak tau sama siapa-siapa.
0: Aman aja. Siap. Kalau Bang Sigit tadi sama benar.
3: Nagila boleh. Nagila. Ya, sebenarnya sih biasanya open banget gitu untuk kerjasama, collab sama musisi-musisi yang lebih muda gitu ya. Ya jadi siapapun selama menurut kita cocok, ayo sih gitu.
0: Selama cocok ayo gitu ya. Oh iya.
4: Dari kelas. Yang tua-tua masalahnya.
0: Iya mungkin yang tahu kayak Raisa atau siapa enggak juga.
1: Raiso. Tapi kalau ngomongin bukan penyanyi baru, kemarin Besti malah kan Pamer Bojo ya.
0: Oh iya. Yeah. Oh iya.
2: Pamer Bojo kita nge-remake single dari Om Didi Kempot yang judulnya Pamer Bojo. Jadi itu juga Pak Dede, Pak Dede di Kempot. Siapa sih panggilannya? Ya, Pak Dede.

0: dan satu-satu udah menjawab. Bang Alvin, Bang, ini karena Bang Alvin juga tadi tidak menjawab ya, boleh bantuin menggantikan Ihsan Tarori yang sedang menjadi penarik Ural. Ini kita bacain, kita di-relay atau didengarkan di kota mana saja ya. Bang Alvin bagiannya Bang Ihsan, saya, oke?
1: Oke.
0: Jadi kita ingin menyapa selamat malam di Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin dan Banten. Ada di mana lagi nih Bang?
1: Ihsan Tarore. Oh, itu bukan bagian yang perlu dibaca yang itu ya. Basrah, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuan dan Bogor.
0: Selamat malam juga untuk Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon.

0: Masih kembali lagi di Ruang Rindu Nasional, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Masih bareng sama Isan Tarore dan juga
1: ada Andi Satria dan tentunya
0: Best Jam beserta Bang Ramzi.
1: Bang Ramzi, betul.
0: Aduh,
1: selamat malam juga untuk Anda pendengar.
0: Makasih loh tadi udah meringankan pekerjaan saya. Ya, terima kasih. Karena tadi memang saya kebetulan ada yang harus diringankan.
1: Bener, literally meringankan, bener-bener ya.
0: Aduh. Udah nyampe mana?
1: Udah nyampe tadi toli-toli, Sampang,
0: Rote, segala macam ya. Aduh, luar biasa banget. Tapi ngomong-ngomong 32 tahun berkarya, berarti kan

0: ada perpecahan pertama atau perubahan personal pertama kali yang kami alami buat saya waktu itu masih umur ABG 17 tahunan. Kayaknya tuh kayak, hah apaan nih gitu, gak nyangka sesuatu bisa sampai kayak gini gitu. Itu satu yang terendah pertama. Yang kedua mungkin justru pas udah kebelakang-belakangan sini gitu, di saat kayak di chapter terakhir juga ada kayaknya.
1: Oh, gak usah dijawab kalau gitu ya.
2: Baiklah.
0: Sebenernya gue nulis di chapter apa istilahnya? Penutup tuh. Penutupnya.
2: Penutup.
0: Ya epilognya bahwa kita gak tahu nih masih akan terus ada atau udah gitu. Karena namanya mempertahankan 32 tahun itu gak gampang. Dan tadi kalau ditanya daunnya gak cuma sekali dua kali gitu. Selalu banyak, yang kecil yang gede. Jadi ya justru teman-teman yang dengerin, yang beli bukunya, yang baca ceritanya, yang mungkin bisa jadi tenaga balik, energi balik buat kami untuk lanjut gak nih.
3: Kalau
0: gue
3: ya
0: gue sih
1: kadang
0: gue pribadi,
1: gue sih. Ya, kalau pribadi namanya Sal pribadi ya.
2: Beda lagi. Itu Priadi, itu Priadi. Priadi.
4: Halo Mas Sal.
1: Bukannya dia orang Jawa ya?
2: Iya.
1: Sal Priayi.
2: Ya. Dilanjutkan permainan ini.
1: Oke. Itu tadi kalau dari Mbak Sita. Kalau Mas Sigi, Bang Alvin, dan juga Dede Gemes. Soalnya dari semuanya dia adalah terdede. Gimana? Gimana, Dek? Gimana, Dek? Langsung
5: dari 94.
1: Oke. Dari Bang Sigit dulu.
6: Buat personil-personil awal, kejadian pertama kali ada personil yang keluar pecah itu jadi satu ini banget ya.
1: Titik terendah.
6: Titik terendah. Dalam banget gitu. Karena

0: kalau gue di situ ambil nggak tahu apa-apa tiba-tiba ini apaan sih gitu. Gue kaget karena ternyata kok bisa ya kejadian sama band gue ya gitu, yang dulu ternyata gue cuma lihat aja nih, oh band ini si vokalisnya keluar, keluar, bubar gitu, ternyata kejadian sama band gue pada saat lagi punya
1: karya yang
0: kencang-kencangnya. Kalau yang kedua mungkin waktu BSJM vakum ya, kayak gue nggak tahu tuh mau ngapain gitu, nggak jelas sih, nggak punya kerjaan, nganggur segala macam kayak gitu.
1: Vakumnya kalau boleh tuh berapa lama ya kemarin tuh BSJM ya? Sampai akhirnya memutuskan untuk okay, kita comeback gitu.
0: 4 tahun 5 tahun ya.
1: 4 tahunan 5 tahunan dari tahun
0: 2004 sampai
2: 2008 akhir 2009 mulai berkarya lagi kayak.
1: Okay, berarti abang baru.
2: Baru
1: dari 2009 itu.
2: Iya.
0: 2009 gua enggak ikut, digantiin Alvin
2: sama Adon.
1: Jadi beda vibe-nya. Makanya tadi yang sempat kita puterin adalah salah satu lagu Best Jam yang radio itu beda vokalisnya.
3: Warnanya.
1: Oke. Jadi kalau buat Mang Alvin sendiri gimana?
2: Enggak. Gua sih enggak down-down amat sih.

0: titik terendah aku adalah ketika aku disangka Anya Best Jam.
1: Oh iya lagi ya. Iya.
0: Sering lagi ya. Sekali.
2: Oh lagi.
0: Soalnya kan dulu personil Best Jam kan dua cewek.
1: Iya.
0: Anya kan. Sekarang Sita dan Alsa, Alsa dikira Anya.
1: Iya.
0: Titik terendah saya. Terima kasih.
3: Sama A juga.
1: Iya. Berarti masih ada kemungkinan-kemungkinan lagi dong nanti, karena kan masih bisa disangka terus.
2: Alsa, Alsa Frozen.
1: Ingat ya Alsa yang ini. Ya. Itu Elsa.
2: Oke, maaf. Oke. Ya itu berarti seru ya, up and down-nya udah dijalanin semuanya, tapi masih tetap tapi tetap ya seperti kata Mbak Sita tadi bilang ya, buku ini adalah sebagai salah satu pembuktian juga. Gimana nih, balik lagi nggak kita di Best Jam, kita berkarya lagi nggak nih, ngeluarin lagu lagi nggak nih gitu. Jadi balik lagi buat semua pendengar, ayo kita tetap support musik Indonesia. Ya kan, salah satunya ya Best Jam ini. Karena ini lagunya buat aku, lagu yang menemani buat aku, musik itu menemani semua perjalanan hidup sih
1: itu
2: ya. Benar nggak sih,
1: tumbuh bareng gitu.
2: Iya benar,
1: dengan lagunya.
2: Ada Bang Benijo tapi
1: oh iya, di mana Nando sudah menunggu dari tadi di line telepon. Bisa kodenya. Oke, Bang Benijo selamat malam.
2: Halo, selamat malam Bang Benijo.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, ketemu lagi. Kok Ikram Tarore bukan Mbak Ita ya?
2: Iya. Mbak Itanya lagi ulang tahun kayaknya. Dia takut disurprise-in lagi.
4: Kemarin ya, minggu kemarin
2: betul,
4: ya,
2: Mbak Ita ulang. Persis dia lagi siaran.
4: Jadi walaupun sudah terlambat, ucapkan happy birthday ya buat Mbak Ita. Barakallahu fil umri, doa terbaik ya buat Mbak Ita, mendapatkan rezeki dan diberi kesehatan.
2: Amin. Allah,
4: apa kabar Bang Andes?
1: Kabar baik, Bang Beni.
4: Wah, hampir nggak tergabung nih Bang Andes.
1: Iya. Silakan Bang Beni, ada Best Jam di sini yang ingin ditanyakan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Personil Best Jam, apa kabar kalian?
5: Baik
6: Bang.
4: Oke deh, langsung ke pertanyaan. Ini kan aduh, ini legend banget nih. Ini pertanyaan pertama, lagu yang Bermimpi Bukan Pujangga, Hujan Tanpa Awan, itu dimuat dalam satu album atau beda-beda album? Itu pertanyaan pertama ya. Okay. Pertanyaan kedua, next project ke depan apa sih? Insyaallah ditunggu ya karya-karya terbaru dari Bestcamp-nya. Okay. Itu aja ya pertanyaan.
2: Siap.
4: Salam dong Bang Chan.
2: Boleh Bung Benny, silakan.
4: Salam ya. Yang lagi bertugas di Pro 1 Manado, Pak Priskila Malebu, semangat Mbak Priskila, tetap sampai tutup siaran ya. Terus ada Ayu di Maluku Tengah, Ibu Farida, terus siapa lagi ya, Gilang Kertasono, Angel Gazi, Ayu Maluku Tengah, Pak Mali di Pekanbaru, Baru Yosi Semarang, dan seluruh fans-fans terkecuali. Makasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di WhatsApp call juga kita ke Bogor.
2: Teh Dinda.
1: Halo Teh Dinda.
7: Malam Andes Satria.
1: Malam
7: juga Iksan Tarore.
2: Selamat malam Teh Dinda di Bogor.
7: Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
2: Iya, yes, cakep. Mau tanya apa Teh Dinda?
7: Iksan kenapa Iksan? Udah ringan.

0: memang buku fisik itu ada ya, e-book deh.
1: Oh iya benar juga e-book.
0: Kepengin, kepengin teteh sih tapi up to you best jam begitu ya.
1: Up to you, oke baik.
0: Soalnya gini, apa orang Indonesia itu budaya literasinya kurang gitu.
1: Jadi
0: ya kan.
1: Insight-nya dari teteh adalah kalau bisa selain memang ada bentuk fisik, ada e-book-nya ya.
0: Nice. Masukan dari teteh itu aja. Terus baik. Karya terbaru, lagu-lagu dari Best Jeff apa? Mudah-mudahan sudah ada ya.
1: Oke.
0: Okay. Dari saya itu aja pertanyaannya. Doa terbaik untuk Best Jam terus berkarya 32 tahun dan seterusnya dan seterusnya.
1: Amin. Allahumma amin.
0: Terus teteh mau ini mau kasih ucapan satu aja walaupun telat. Ucapan selamat ulang tahun ya. Kalau Mbak Ita udah waktu itu tepat di hari Rabu kan. Nah, setelah Mbak Ita ini ada yang ulang tahun juga tanggal 17. Tapi karena ruang rindunya dijatuh di tanggal 22, nggak apa-apa ya hari ini ya.
1: Boleh. Silakan teh. Siapa tuh?
0: Untuk Bang Andi Yudhistira di Bengkulu ya. Selamat ulang tahun untuk Bang Andi. Terus sehat, semangat terus dan barakallahu fi umrik. Bang Andi Yudhistira. Oke, dari saya itu aja. Andi Satria.
1: Iya, Teh.
0: Oh, thank you. Selamat malam,
1: Bapak. Selamat malam, Teh Dinda.
2: Di Bogor.
1: Ada lagi?
2: Ada lagi, kita ke Lampung dengan Pak Leman. Halo, selamat malam Pak Leman.
3: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Ande, Bang Isan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Selamat malam.
1: Best Jam.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Begini, Bang Ande, Bang Isan yang bertanya-tanya kepada Best
1: Jam. Silakan.
3: Semuanya. Apa namanya, bulan dan tahun apa aja waktu dapat jopan dan juga jopan itu se-Indonesia yang sudah dicatat di buku kemana saja gitu.
1: Oke. Okay.
3: Yang ketiga itu berapa kalau ngundang sistem untuk penfas gitu. Itu saja Bang Andes, Bang Istan.
1: Oh, tiba-tiba nggak ya, budget nih.
3: Tadi Bonoso.
1: Ya.
3: Untuk Bang Simon Kayai.
1: Siap.
3: Yang juta apa seribu apa lupa saya. Punya Simon Kaya yang jelas sedang batang mati dan semuanya saja tetap kecuali.
1: Baik.
3: Terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi ya.
2: Satu lagi ya. Terakhir ini.
1: Bu Ana dari Papua soalnya dia jauh.
2: Dari Sorong.
1: Sorong.
2: Halo. Halo.
1: Selamat malam.
2: Halo.
0: Selamat malam.
1: Iya.
0: Halo.
1: Halo, boleh dikecilin sedikit monitornya Mbak Ana?
0: Oh iya, sabar. Habisnya radionya terlalu besar.
1: Betul.
2: Iya. Silakan.
1: Sebesar apa?
2: Oke. Okay. Maksudnya suaranya.
0: Sebesar cintaku sama Kak Anda sama Ica Taroka itu dari tadi nunggu.
1: Iya, so sweet sekali memang. Dari tadi ya gimana ya?
0: Silakan.
1: Langsung aja ke Best Game boleh. Terima kasih.
2: Silakan. Mana ke Best Game?
0: Iya, Kak Anda. Kak Gisan Telore, apa kabar?
1: Kabar baik,
2: kita alhamdulillah.
0: Terus bahasa jam, apa kabar semuanya yang ganteng-ganteng, yang cantik?
4: Terima kasih baik.
1: Mbak Ana, Best Jam, bahasa jam, bahasa
0: best
1: jam. Oke.
0: Best Jam.
1: Oke, Best Jam. Oke.
0: Terus ini dulu kan waktu pertama ini tuh personilnya ada 7 orang ya.
1: Betul.
0: Terus ini Anil gitar, Adi gitar, terus yang cantik dulu pada masanya itu Anya ini. Dulu sekarang juga masih cantik. Siapa namanya?
1: Kebetulan sekarang adanya Sita dan juga Alsa.
0: Yang dulu tuh no, yang waktu tahun berapa? 94 kan?
1: Iya. Ya, kalau Anyanya dia udah drop out. Oke.
0: Okay. Waduh. Kok drop out? Saya tadi mau kirim ini lagu ini. Ku ingin kau tahu isi di hatiku. Ku tak akan rela jaga hati ini hingga dunia tak bermentari. Nah itu 1998.
1: Iya, betul.
0: Ini satu lagi.
1: Apa lagi?
0: Buat

0: 맞다.
1: Ini biar kita tua juga kita seinian semasanya dulu kakak Andes sama kakak Isan ini.
2: Iya.
1: Macam iya. Tidak tahu aja.
3: Sorry kita nggak seumuran Mbak Ana, terima kasih.
1: Ya tidak lah.
2: Oke okay, okay. Ya tidak lah iya.
4: Ada lagi
2: Mbak Ana. Ada lagi itu aja.
1: Lagunya. Oh terus pertanyaannya.
2: Pertanyaannya.
1: Okay. Habis waktunya lagu terus.
2: Iya makanya. Pertanyaannya ada lagi yang disampaikan silakan.
1: Yang 32 tahun berkarya ini, semoga Miss Jam ini semakin sukses.
2: Amin.
1: Jaya.
2: Amin.
1: Dikahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
2: Amin.
1: Pertanyaannya. Apakah sampai sekarang ini masih 7 personilnya? Terus dari mana-mana saja gitu. Terus yang cantik itu dulu yang sudah selesai, tidak lagi sekarang Sugati.

0: kalau itu.
1: Untuk 1000 peserta.
2: Tiga aja Mama, okay. Nah, silakan.
1: Iya 3000 ya.
2: Tiga.
0: Nawar, nawar lagi kayak di pasar. Oke.
2: Okay. Sabar.
1: Eh, Kak Iksan ini sama Kak Andes ini ya. Sampai sama ini ya, Kak Ana ini ya.
2: Iya, iya, iya, oke. Silakan, boleh tiga.
1: Ah, gini. Salamnya buat yang bertugas di Pro 1 Sorong, tentunya kakakku yang cantik, terus Oma Ana, Bang Benijo Manado, dan semuanya buat Kak Andes sama Iksan Terorenya, dadah, bye bye. Terus semoga sukses selalu ya bintang tamu kita semuanya.
2: Amin.
1: Sampai dua sampai anak cucu. Terima kasih, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: apakah dalam satu album?
1: Hujan Tanpa Awan
0: ya? Iya, Hujan Tanpa Awan juga. Hujan Tanpa Awan.
2: Dan aku itu kebetulan dari album yang berbeda-beda. Jatuh Cinta itu dari album kedua. Terus Bukan Bujangga, album ketiga. Kalau Hujan Bermimpi ya? Sorry.
0: Bermimpi.
2: Itu album pertama.
3: Bermimpi.
2: Bukan tadi. Itu album pertama.
3: Bermimpi.
0: Kata dia beda band.
2: Hujan
0: Tanpa Awan.
2: Best of best.
0: Jadi beda-beda ya. Bang Benny dijawab sudah?
3: Sudah. Tadi enggak, berikutnya.
0: Oh ini Bang Benny juga ada project terbaru enggak? Album terbaru nantinya mungkin. Atau sudah disiapkan?
1: Belum. Kita lagi menyiapkan si buku ini. Kita perkenalkan ke banyak orang.
3: Iya, buku ini. Setelah tapi
1: kita di cetakan kedua, jadi cetakan pertama kemarin kami sudah habis.
3: Alhamdulillah.
1: Jadi kita lagi cetakan kedua, makanya lagi mudah-mudahan semua teman-teman yang dengerin. Tadi kebetulan udah ada satu yang WA ke nomor manajemen Bestie dari Gorontalo, udah nanya soal pesan buku gimana. Langsung
3: ya. Oke, nice. Nah itu kalau mau tahu itu kayak gitu-gitu pesannya di mana?
1: Dari IG Best Jam, Best Jam official tadi.
3: Dari IG-nya Best Jam official ya.
1: Nomor ada link, jadi bisa langsung, bisa e-commerce juga, bisa pesan WA juga.
3: Jadi ya udah lebih mudah ya sebenarnya ya. Cuma tadi kan ada pertanyaan juga tuh dari Teh Dinda. Apakah itu bisa jadi masukan buat kalian? Apakah ada rencana untuk bikin ibu?
1: Baru ada bapak.
3: Oh ya Allah. Ibu, bapak. Oke sih.
0: Buku digital. Digital deh kalau gitu.
1: Ya itu sebenarnya udah jadi pembicaraan ya untuk sama penerbit kita, tapi kayaknya di Indonesia ini e-book dan terbitan fisik tuh agak berbeda jalurnya dan
3: beda peminatnya ya.
1: Belum ke arah yang e-book, tapi input yang bagus banget, mudah-mudahan kita bisa rilis dalam
3: begitu. Juga ya. Menarik juga.
0: Menarik.
3: Soalnya sebenarnya tadi ada pertanyaan yang keskip kayaknya deh. Karena tadi ada pertanyaan dari si Haryanti di Toli-Toli. Ada rencana collab gak sih sama siapa?
0: Udah tadi.
3: Emang udah? Oh tadi gue ketolnya ya?
0: Dalam rangka meringankan.
3: Udah. Ya udah.
0: Mau diulang lagi?
3: Oke.
1: Udah penuh serius dan penuh fokus
0: loh
1: tadi.
0: Iya loh. Iya. Kalau Teh Dinda juga karya terbaru apa? Tadi juga sudah dijawab. Tentunya.
3: Beleman sekarang.
0: Ini
2: agak kurang percaya sama partnernya ya.
3: Ya bukan kurang percaya, lebih ke takut ke skin.
0: Fungsinya melengkapi aja.
3: Cepet ya.
0: Bulan dan tahun job yang akan diadakan mungkin maksudnya adalah dalam waktu dekat kali ya.
3: Mau perform kemana?
0: Tadi juga baru udah ditanya belum ya?
3: Dan udah rencana udah pernah ke Indonesia ini bagian mana aja tadi?
0: Oh iya, bagian mana aja? Terjauh mungkin.
2: Yang belum ya.
3: Yang belum?
2: Banyak juga.
1: Timur kita belum banyak ya?
2: Iya, Maluku sama Papua tuh belum.
3: Mbak Ana Sorong?
2: Sorong belum.
3: Jadi kalau mungkin daerah silakan tuh langsung hubungi di Instagram, terima kasih.
0: Oke. Okay. Terkait juga pertanyaan Pak Leman, jadi kan tadi kalau mau undang Best Jam, nah silakan.
3: Ada di Instagram. Kontak personnya ada di sana. Kalau harganya nggak bisa Pak Leman, nggak bisa di spill di sini.
0: Langsung kontak aja.
1: Kita sampai jadilah
3: nego. Nego sampai jadi tapi cocok ya Pak, bukan nombok ya. Oke, okay, terima kasih.
0: Kita ke Mamaena Sorong. Yes. Apakah sampai sekarang masih dengan 7 personil? Dan kalau tadi ada pergantian siapa aja?
3: Dan ketemunya di mana aja? Asalnya daripada mana aja?
0: Oh iya, asalnya.
3: Mana aja? Banyak kok pertanyaan sih.
2: Dari mana?
3: Dari yang personil lama deh.
1: Sekarang berlima. Pertama bertujuh udah banyak ganti formasi. Yang terakhir berlima tadi. Ada Sita, Alsa, Sigit, Alvin, dan Omi. Dari mana aja ketemunya?
0: Betul. Ya.
1: Kalau saya sama Sigit ketemu dari orang tua kami, sama-sama satu kantor. Tuanya.
3: Satu kantor?
1: Bapak saya satu kantor, bapak.
3: Oke, terus?
2: 32 tahun yang lalu.
1: 32 tahun yang lalu.
3: Oke, fine.
1: Gitu ya. Terus kalau Alvin ketemu di ajang
3: pencarian zakat.
0: Bakat dong, bakat.
3: Oke, terus.
1: Terus kalau Oni sebelumnya ya, Oni ketemunya tuh ketemunya ya circle ini aja sih, apa musisi pemain musik. Terus itu karena gitar satu cabut, jadi ada Mas Oni, kita nyanyiin bareng. Kalau Alsa nemunya waktu itu di jalan, jadi kita
3: lagi ketok-ketok gitu ya. Kok tempo?
0: Kok tempo? Iya lagi. Boleh nih.
1: Coba kita kasih draft. 2015 tuh kami sebenarnya dari 2009 waktu kami mulai on lagi tuh enggak punya drummer tetap. Selalu pakai additional. 2015 pertama kali ketemu Alsa, waktu itu kita mau manggung di sebuah acara festival musik yang biasanya di Bali dan banyak-banyak lebarannya musisi Indonesia ya. Itu kita gak punya drama, jadi ketemu, dikenalin, di telepon ya, Adon nelfon dia, kenal dia siapa. Dari situ 2015 sampai akhirnya 2019 kami ajakin untuk jadi join itu setelah 4 tahun jadi additional.
0: Jadi dari 2019
3: official sampai sekarang jadi baik. Personil tetap bass jam.
0: Pertanyaannya sudah semua dijawab dari pendengar, mungkin Aisyah taruhnya.
3: Tapi sebenarnya belum selesai.
0: Oh, belum ya.
3: Tadi asalnya daripada mana?
0: Iya, asalnya.
3: Asal aslinya kotanya. Apa asal orang dari Jakarta kah kalian? Ya,
1: saya sebenarnya orang tua saya Jawa Tengah, tapi saya dari kecil di Jakarta.
3: Sunda, okay.
1: Elsa Sunda.
3: Oh, Elsa Sunda.
0: Bogor.
3: Bogor. Oh, kembali ke Bogor sekarang. Oke, okay, baiklah. Kalau
0: Melvin
3: Jogja. Enggak kelihatan tapi.
0: Oh,
3: jangan ke Jawa.
0: Oh iya. Benar juga, aku percaya
3: dah. Rusak no. Kalau Bang Ramzi, dari namanya sih kelihatannya orang Papua.
4: Saya Batman. Oh,
3: mirip-mirip kita ya. Cuman abang dapat marga Bataknya, aku dapat marga Manado-nya ya. Udah lah ya, cocok lah.
0: Baiklah, sudah ya, berarti semua sudah terjawab.
3: Sudah
0: ya.
3: Terjawab semua.
0: Iksan Tarore, ada yang ingin disampaikan? Mungkin pertanyaan?
3: Aku banyak sih, kalau nanya-nanya kira-kira 2 hari lagi nggak kelar-kelar lah. Kebetulan udah mau habis ya.
0: Iya, itu dia.
3: Oh iya,
0: di Indonesia Timur sudah pukul 12.
3: Iya sih, luar biasa loh. Tapi benar-benar buat aku sih Best Jam ini nggak akan pernah lekang oleh waktu. Jadi betul, intinya aku akan selalu menantikan karya-karya dari Best Jam.
0: Iya dong.
3: Sebagai salah satu Best Jam Friends. Yes.
1: Juga mau appreciate buat Ruang Rindu ya. Tadi ada Best Jam Friends juga yang WA bilang kayak nostalgia zaman dulu banget kita dengerin lagu Best Jam di radio.
0: Wah, terima kasih.
3: So sweet.
1: Dan banyak juga lengkap rasanya kayak ih zaman dulu banget. So, makasih banget udah menyambung memori dan menjadi ruang buat
3: mengobati rindu.
0: Terima kasih.
3: Seperti namanya, terima kasih ya. Pokoknya juga terima kasih banyak buat semua Best Jam Friends, buat semua pendengar yang betul udah stay tune dari tadi sama kita. Mudah-mudahan ini ngobatin rasa rindunya.
0: Betul.
3: Yang namanya juga ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Karena yang namanya lagu itu memang selalu membawa memori.
0: Siap. Kalau gitu ini sudah di ujung ya.
3: Yes.
0: Dari perjumpaan kita.
3: Lagi aku ya.
0: Biar Mbak Sita seneng aja. Dari tadi senang sekali beliau.
3: Oh, jadi dari tadi aku cabut tuh di gosip.
0: Oh, oke. Okay. Dari A sampai Z.
3: Habis ini aku minta rekamannya ya.
0: Boleh. Baik. Pendengar, kita siap-siap untuk memotong dari rekaman tadi. Untuk itu, terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan dari pukul 20 tadi hingga 22 malam ini, dan di Indonesia Tengah 23 dan di Indonesia Timur 24. Terima kasih untuk Anda. Andi Satria pamit.
3: Isan Tarawi juga pamit beserta dengan Best Dem dan juga Ramzi Ras. Kita undur diri. Terima kasih semuanya.
0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: jadi istri gak becus ngurusin rumah. Taunya hanya ngabisin uang saja.
1: Kamu pikir aku hanya santai di rumah? Aku nyuci, nyetrika, masak, beres-beres, ngurusin anak kamu. Sebenarnya aku istri apa babu sih?
0: Kamu ya?
1: Stop KDRT, karena pelakunya bisa terjerat pidana penjara selama 5 tahun.

Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.

Selamat malam pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Tentunya di malam ini baru aja kita sudah mendengarkan Ruang Rindu Berjaringan ya dari Pro 1 Jakarta. Dan tadi Anda juga sudah ditemani oleh cerita darinya Best Jam ya, yang sangat menarik. Kemudian juga Anda tadi dipandu oleh Isang Taroret dan Andes. Untuk Wanda Aceh malam ini, kita lanjutkan kembali kebersamaan kita pendengar bersama saya Khaira yang akan menemani Anda hingga nanti pada pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan di malam hari ini juga selamat menikmati suasana malam Anda, selamat menikmati istirahat Anda setelah lelah dan juga capeknya Anda dengan kegiatan serta aktivitas Anda seharian ini. Mudah-mudahan mendapatkan keberkahan dan jangan lupa untuk bersyukur ya. Oke, di Banda Aceh malam ini coba kita update informasi pendengar. Ternyata prestasi perguruan tinggi keagamaan Islam negeri dalam pengelolaan jurnal ilmiah kembali menunjukkan tren yang positif. Dan berdasarkan hasil pengolahan data rumah jurnal UIN Sunan Gunung Jati Bandung per Juni 2026, tercatat sebanyak 56 jurnal PTKIN telah terindeks Scopus yang berasal dari 31 PTKIN, dengan 50 jurnal diantaranya telah masuk dalam basis data Skimago Journal Rank atau SJR. Nah, pendengar, dari jumlah tersebut 39 jurnal alias 78% telah menempati kuartil tertinggi atau Q1 dan menunjukkan kualitas publikasi ilmiah PTKIN yang semakin diakui di tingkat internasional. Nah, kalau di Aceh sendiri pendengar, yaitu salah satunya datang dari Universitas Islam Negeri Araniri Banda Aceh dan juga UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang masing-masing memiliki 4 jurnal. Kemudian UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan 3 jurnal, dan sementara untuk UIN Profesor K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, UIN Raden Mas Said Surakarta, UIN Salatiga, UIN Sunan Ampel Surabaya, dan juga UIN Wali Songo Semarang masing-masing memiliki 2 jurnal terindeks Scopus. Kemudian juga untuk posisi yang pertama ditempati oleh UIN Sunan Gunung Jati Bandung dengan 8 jurnal terindeks Scopus. Nah, demikian pendengar untuk informasi di Banda Aceh malam ini ya, kita doakan mudah-mudahan semakin capaian ini semakin menegaskan komitmen Kementerian Agama dalam memperkuat kualitas pendidikan tinggi keagamaan Islam melalui pengembangan ekosistem riset, publikasi ilmiah, reputasi serta tata kelola jurnal yang profesional. Untuk informasi selengkapnya Anda bisa mengunjungi portal resmi kami rri.co.id.

0: saat hujan turun bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, tentunya Anda masih bersama kami di 97,7 FM Pro 1 RRI Banda Aceh. Oke, di malam ini kita update kembali informasi untuk Anda yang ringan-ringan aja ya kan. Mana tahu ini mengantar tidur Anda di malam hari ini ya. Kita update informasi mengenai Kementerian Agama mudahkan pelaporan kekerasan melalui aplikasi Aman ya. Dan tentunya Kemenag akan terus memperkuat yang namanya perlindungan anak di lingkungan pendidikan keagamaan melalui Gerakan Nasional Ruang Aman Nyaman Anak atau Gernas Rana. Nah, salah satu ya langkah yang dilakukan ialah menghadirkan aplikasi manajemen aduan anti kekerasan atau Aman sebagai kanal pelaporan dugaan kekerasan. Nah, pendengar, tentunya setiap anak berhak ya untuk memperoleh lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan juga bebas dari segala bentuk kekerasan. Karena itu, Kemenag terus mendorong hadirnya sistem perlindungan anak yang lebih responsif dan juga berpihak pada kepentingan anak. Oke, untuk informasi selengkapnya, Anda bisa mengunjungi portal resmi kami, rri.co.id. Dan selamat malam juga pendengar untuk Anda mungkin yang baru saja bergabung ya bersama kami di Pro 1 RRI Banda Aceh, baik melalui RRI Digital, streaming, rri.co.id, dan juga di frekuensi langsung di 97,7 FM. Banda Aceh malam ini kami akan terus menemani Anda dengan lagu-lagu terbaik dan juga alunan musik yang indah dari Taylor Swift dengan judul Apple. Selamat mendengarkan.

0: sih, pakai jas hujannya dulu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Gak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah, ya telat ini. Ya udah ya, Adrian. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.
3: Mencuci tangan adalah salah satu protokol kesehatan pencegahan COVID-19 selain penggunaan masker dan jaga jarak. Namun, tahukah Anda? Sejak 15 Oktober 2008, PBB sudah menetapkan dan mencanangkan Hari Gerakan Mencuci Tangan Pakai Sabun sebagai sebuah kampanye global dalam upaya menurunkan tingkat kematian balita dan pencegahan terhadap penyakit. Cuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir selain dapat mencegah penularan COVID-19 juga langkah awal kita untuk memulai hidup sehat.
4: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Tahukah kamu? Ternyata air minum bisa menyebabkan kematian loh. Kok bisa ya? Hal itu bisa terjadi jika kamu minum terlalu banyak air dalam waktu yang singkat. Kelebihan air tersebut akan memenuhi perut dan akan diserap ke dalam aliran darah. Hal ini yang akhirnya bisa menyebabkan sel otak membengkak yang mendorong otak ke dalam tengkorak serta meningkatkan tekanan hingga menyebabkan koma dan bahkan kematian. Jadi, minumlah air secukupnya ya.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri. Anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
2: Cintai Indonesia, cintailah produk dalam negeri.
3: Bagaimana dengan ujian skripsimu, nak?
4: Tenang, Miki. Gampang itu. Nggak lama itu kita lihat kok wisuda.
3: Kamu tuh kalau bicara gampang ya, apa-apa digampangin. Gimana kamu mau wisuda? Tiap hari HP terus kamu liatin. Nggak capek apa?
4: Ede, Mama. Pergi, Mama.
3: Astagfirullah. Bimo! Bim! Turun dulu sini. Ayo makan, nak. Sudah larut malam ini.
4: Sebentar, Bima. Kubalas dulu chatnya temanku.
3: Oh, ya udah.
4: Iya, Ma. Turun, Ma, ini.
3: Aduh, Bim. HP lagi.
4: Aduh, Ma. Aduh, tolong saya nggak, Ma. Jatuh kayak di tangga.
3: Astaga, Bimo. Aduh, kamu kenapa sih, nak? Udah Mama bilang, kan? Itu HP jangan diliatin terus. Kebiasaan buruk itu.
2: Bijaklah menggunakan gadget. Jangan habiskan waktumu hanya bermain gadget. RRI Sabah, Tanah Informasi.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

hanya sudah seumur 65 kota

An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid fa akthir ad-du'a. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kondisi terdekat seorang hamba dari Tuhannya adalah ketika ia sedang sujud dalam sholat. Maka hendaklah kalian memperbanyak doa. Hadis riwayat Muslim.

لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman

الحمد لله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه أمين يا رب العالمين حاضرين حاضرات sedang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam likulli da'in dawa'un wa dawa'ul dzunubil istighfar. Berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam likulli da'in dawa'un, bagi setiap penyakit dawa'un, ada obatnya. Setiap penyakit ada obat. Wa kullu wa dawa'u dzunubil istighfar, adapun obat daripada dosa adalah istighfar. Obat daripada dosa kepada Allah adalah istighfar, meminta ampun kepadanya Allah Subhanahu wa taala. Serta taubat kepadanya Allah Subhanahu wa taala. Ada kisah menceritakan tentang seorang pemuda datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga oleh pemuda tersebut berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, aku ingin bertobat kepada Allah setahun kemudian." Sehingga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menjawab pertanyaannya pemuda, tetapi Rasulullah memberi pengajaran kepadanya pemuda, memberi ilmu kepadanya pemuda tersebut. Sehingga oleh Rasulullah memberikan roti kepada pemuda, "Hai pemuda, antar olehmu akan ini roti kepada seorang orang tua." Sehingga oleh pemuda tersebut mengantarlah roti kepada orang tua, sehingga katanya Rasul kepada pemuda tersebut, "Bilang sama orang tua tersebut yang bahwa roti ini untuk dia makan malam." Sehingga jikala pemuda tersebut mengantarkan roti kepada orang tua tersebut, berkatalah pemuda tersebut kepada orang tua tersebut, "Ini roti amanah daripada Rasul untuk makan malam." Bagaimana kata orang tua tersebut, "Bilang sama Rasul yang bahwa saya sudah makan malam." Sehingga oleh pemuda tersebut berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, orang tua bilang kepada saya yang bahwa dia sudah makan malam." Sehingga oleh Rasulullah berkata kepada pemuda tersebut, "Hai pemuda, antar olehmu akan ini roti kepada orang tua tersebut
untuk makan pagi. Sehingga oleh anak muda tersebut mengantarlah roti kepada orang yang Rasulullah amanahkan, sehingga orang tua tersebut berkata kepada pemuda, "Hai pemuda, apakah Rasulullah menjamin yang bahwa aku hidup besok pagi?" Sehingga dengan jawaban orang tua tersebut dapat memberi pengajaran kepada pemuda tersebut yang bahwa tidak menjamin kehidupan. Hana pasti udip ke tingah bengah. Sehingga pemuda tersebut bertobat kepada Allah. Bele tanya fikir, bele tanya anggap sidhun udip musingah hana tajamin. Musijim hana tajamin. Sehingga dengan jawaban orang tua tersebut, pemuda tersebut bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang Rasulullah tidak menjawab di atas pertanyaan supaya dapat mengambil pengajaran dari kejadian yang terjadi. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Likulli syai'in hilyatun wal hilyatu dzunubil istighfar." Bagi setiap sesuatu, kata Nabi, hilyatun ada pakaian. Wa hilyatu dzunubil istighfar, adapun pakaian daripada dosa adalah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pakaian itu adalah menutupi. Adapun istighfar dapat menutupi segala dosa. Zunub itu jamak. Jalan menutupi segala dosa yang telah dikerjakan adalah dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada hadis yang lainnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man istaghfara ghafarallahu lahu wa in kana farra minaz zahbi." Siman yang istighfar ia, yang meminta ampun ia, ghafarallahu lahu wa in kana farra minaz zahbi, Allah mengampuni baginya man, wa in kana farra minaz zahbi, sekalipun ada dosa man itu, farran minaz zahbi, lari daripada peperangan. Yang maknanya salah satu daripada dosa besar adalah dosa lari daripada peperangan. Dengan istighfar Allah mengampuni dosa man tersebut, mengampuni dosa hamba tersebut. Lafaz istighfar yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajari kepada Ibni Mas'ud radhiyallahu an dengan katanya Nabi, "Hai Ibnu Mas'ud, kata olehmu, astaghfirullahal azim alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih." Itu lafaz istighfar yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajari kepada Ibni Mas'ud radhiyallahu an. Sehingga dengan membacakan lafaz istighfar tersebut, Allah mengampuni dosa hambanya. Itu lafaz istighfar yang sering kita bacakan sesudah salat, sekurang-kurang 3 kali. Lafaz istighfar yang Rasulullah ajari kepada Ibni Mas'ud. Karena
dengan istighfar tersebut Allah mengampuni dosa hamba tersebut. Wa in kana farra minaz zahbi, walau hamba itu lari daripada peperangan, daripada sah peperangan. Waqala sallallahu alaihi wasallam, man istaghfara Allah ba'da az-zunubi fa huwa laha kaffaratun. Siman yang istighfar ia, meminta ampun ia akan Allah, ba'da zunub, pada sesudah mengerjakan dosa, wa huwa laha kafaratun, maka baginya dosa tersebut ada kafarahnya. Mana kafarah? Kelepasannya, kebersihannya, terhapus daripada dosa. Ibaratnya geli dosa tersebut dihapus oleh Allah, ditampuh dosa dengan istighfar, dengan meminta ampun akan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada jalan selain daripada istighfar kepada Allah, daripada terhapusnya dosa-dosa yang hamba kerjakan. Maka pada hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Idza kasura ala hadiz zunuba falyatlubil maghfirata bil istighfar." Apabila banyaklah dosa hamba Allah, falyatlubil maghfirata bil istighfar, maka hendak hamba itu menuntut keampunan Allah dengan istighfar. Bahkan dalam riwayat hadis yang sahih pun menyatakan yang bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beristighfar kepada Allah dalam satu hari 70 kali. Maknanya karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maksum daripada dosa, bukan untuk terhapus dosanya Rasul, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beristighfar adalah untuk mengangkatkan derajatnya Rasul. Itu salah satu hikmahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beristighfar. Dum Rasulullah siuro zimalam ni istighfar kepada Allah 70 ge. Apalagi kita umat. Kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam, al istighfaru yakulu dzunuba kama ta'kulu an-naru al-khatab al-yabis. Rasulullah berkata, istighfar itu memakan ia akan dosa, kama ta'kulu an-naru al-khatab al-yabis, sebagaimana memakan oleh api akan kayu yang kering. Maknanya begitu cepatnya memakan oleh api akan kayu yang kering, begitu juga tentang keampunan Allah terhadap orang yang istighfar kepadanya Allah. Umpamai tanya kapulip apui kaya itu kan cukup bagah anguh kaya itu tersebut dia kengu. Menenkeh tentang istighfar kepadanya Allah, minta ampun kepadanya Allah, ya'kulu dzunub, dengan istighfar tersebut memakan ia akan dosa, menghapus ia akan dosa, sirna akan dosa, hilang akan dosa. Kata Imam Ghazali di dalam kitab Ihya, salah satu lafaz istighfar yang Rasulullah ajari kepada sahabatnya, subhanaka inni zalamtu nafsi wa amaltu su'a faghfir li dzunubi fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Subhanaka inni zalamtu nafsi, maha suci engkau ya Allah,
inni zalamtu nafsi, bahwa ini bahwa sesungguhku zalamtu nafsi, aku zalim akan diriku. Wa'amaltu su'an, dan aku beramal akan yang buruk, su'an yang buruk. Faghfirli zunubi, maka ya Allah ampuni olehmu bagiku zunubi akan segala dosaku. Fa'innahu la yaghfiru zunuba illa anta, tidak yang mengampuni akan dosa-dosa illa anta, kecuali engkau ya Allah. Yang salah satu adalah lafaz istighfar yang Rasulullah ajari kepada sahabatnya dengan lafaznya, subhanaka inni zalamtu nafsi wa amaltu su'a faghfirli zunubi fa innahu la yaghfiru zunuba illa anta. Dan pada hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, kisratul istighfar tajlibur rizqa, membanyakkan istighfar tajlibur rizqa, memudahkan rezeki. Salah satu jalan untuk Allah mudahkan rezeki kepada hambanya dengan beristighfar. Di samping Allah mengampuni dosa-dosanya hamba dengan istighfar, Allah memudahkan rezekinya hamba dengan membanyakkan istighfar kepadanya Allah. Ini maknanya kan sekedar Allah gampun dosa hamba dengan tak istighfar kepada Allah, dan ada hikmah yang tersembunyi di dalam istighfar, yaitu mudah jalannya rezeki. Karena salah satu terhambatnya rezeki adalah dengan dosa-dosanya hamba. Dan salah satu untuk mudah jalan kehidupan pun dengan meminta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata dalam hadis yang lain, Allahumma inna nastaghfiruka wa natubu ilaika min kulli dhanbin 'allamnahu wa lam na'lamhu fi lailin wa nahar. Lafadznya istighfar, Allahumma inna nastaghfiruka wa natubu ilaika min kulli dhanbin 'allamnahu wa lam na'lam wa lam na'lamhu fi lailin wa nahar. Apa hikmahnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membacakan istighfar tersebut di waktu subuh. Di waktu subuh membaca lafaz istighfar, inna Allahumma inna nastaghfiruka wa natubu ilaika min kulli dhanbin 'allamnahu wa lam na'lamhu fi lailin wa nahar. Barang siapa yang mengengkali akan lafaz istighfar ini, kata Rasul, Allah membukakan baginya hamba, baginya yang berkata, akan pintu rezeki, dan Allah menutup daripada jahamba akan pintu daripada terhambatnya rezeki. Maknanya Allah mudahkan jalan rezeki. Pajantakeun di waktu subuh, maknanya sesudah salat subuh, sekurang-kurangnya adalah satu kali, paling kurang tiga, paling lehana batas. Dah lafaz istighfar, Allahumma inna nastaghfiruka wa natubu ilaika min kulli zambin 'allamnahu wa lam na'lamhu fi lailin wa nahar. Ya Allah, kami tuntut keampunan akan engkau
wa natubu ilaika min kulli dzambin. Dan kami bertobat kepada Engkau ya Allah min kulli dzambin, daripada setiap dosa. Min kulli dzambin, daripada setiap dosa. Dosa alamnah, dosa yang kami sengajakan, dosa yang kami ketahui. Walam na'lamhu fi lailin wa nahar, dan dosa yang tidak kami ketahui. Adakah dosa itu fi lailin, pada waktu malam, wa nahar, dan pada waktu hari? Hikmahnya, Allah mengampuni dosanya hamba dan Allah bukakan pintu rezeki kepadanya hamba. Pajan takenyan di waktu subuh. Itu lafadnya istighfar yang Rasulullah ajari kepada sahabatnya. Yang terakhir, waqala sallallahu alaihi wasallam, uksuru minal istighfari, faman aksara minhu ja'alallahu lahu min kulli ghammin wa hammin farjan, wa razzakahu min haisu la yahtasib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata dalam hadisnya, uksuru minal istighfar, perbanyakkan olehmu daripada istighfar, daripada memohon ampunnya Allah. Faman aksara minhu ja'alallahu lahu min kulli ghammin wa hammin farjan. Siman yang memperbanyakkan daripadanya istighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin wa hammin, Allah jadikan baginya man, baginya hamba, akan kemudahan hidup, hilang daripada angan-angan. Allah hilangkan daripada angan-angan, Allah hilangkan kegundahan dalam kehidupannya. Gepegadah angan-angan li Allah, gepegadah kegundahan li Allah. Wa razzaqahu min haitsu la yahtasib, Allah memberi rezeki kepada hamba tersebut yang membanyakkan istighfar kepadanya Allah, min haitsu la yahtasib, daripada sekira-kira yang tidak menduga-dugakan olehnya hamba. Rezeki yang hana tatu'uh kira, yang hana tijaluk, yang hana tasangka-sangka, Allah berikan kepada hambanya, hamba yang aksara minhu, yang membanyakkan istighfar kepadanya Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin, hadirat, sedang pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, begitu pentingnya istighfar kepadanya Allah, karena salah satu perkara yang mesti disegerakan adalah meminta ampun kepadanya Allah subhanahu wa ta'ala. Walau kana minas sagair, walau ada ianya dosa daripada dosa yang kecil. Maka salah satu jalan memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan beristighfar kepadanya Allah. Karena dengan membanyakkan istighfar, ada hikmah yang tersembunyi di dalamnya, hikmah yang lain yang Allah berikan, yaitu dengan memudahkan jalan kehidupan dan memudahkan rezekinya kepada hambanya Allah yang banyak istighfar kepadanya Allah. Wallahu a'lam. Ini kementeng, mohon maaf di atas kekurangannya dan terima kasih di atas perhatiannya. Adanallahu wa iyyakum ajma'in, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Demikianlah RRI Banda Aceh, Programa 1 dan Programa 4 telah menyiarkan Kuliah Subuh dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh.

0: selengkapnya Anda ikuti Warta Mengkuta Alam, produksi RRI Banda Aceh. Ini Warta Mengkuta Alam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Mas Wani mengantarkan Warta Mengkuta Alam pagi ini, siaran berita yang menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh, edisi hari ini Kamis 23 Juli 2026. Sari berita, karhutla di Aceh Barat terus meluas, ketersediaan air di lokasi terbatas. Berikutnya BUMG Cot Bau revitalisasi Tugu Isle of Sabang, dongkrak wisata kampung. Saudara, inilah warta berita selengkapnya. Kebakaran lahan

0: hingga menyulitkan pihaknya bekerja maksimal.
1: Nah, ini memang saat ini kita sudah diprediksi musim kering, kemarau, yang mana memang alhamdulillah di Aceh memang ada hujan dalam waktu durasi singkat. Namun tentunya kondisi ini juga menyebabkan kondisi air sangat terbatas. Kita harus mencapai air tuh hampir 800-900 meter baru bisa mencapai lokasi karula. Ini yang membuat penanganan hari ini jadi lebih rumit. Air ada, namun terbatas.
0: Ronald menyebut, hingga saat ini terdapat 3 titik lokasi karhutla yang terjadi di Aceh Barat, yakni di Desa Gunung Kling, Kecamatan Merbo, di perbatasan Kecamatan Johan Pahlawan dengan Kecamatan Samatiga, dan Kecamatan Waila Barat. Dalam penanganan karhutla ini, BPBD Kabupaten Aceh Barat menurunkan sebanyak 3 tim di 3 lokasi yang berbeda. Pihaknya juga dibantu oleh TNI Polri serta masyarakat. Selain itu, pihaknya juga dibantu oleh tim dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana dengan metode operasi modifikasi cuaca. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
2: Badan Usaha Milik Gampong atau BMG Sabang melakukan penataan ulang kawasan Tugu Elof Sabang guna meningkatkan daya tarik wisata dan mendorong pertumbuhan ekonomi kampung. Selengkapnya dilaporkan Razi Arda.
3: Upaya revitalisasi kawasan wisata Tugu Elof Sabang di Gampung Cotbau, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang mulai menunjukkan hasil. Badan Usaha Milik Gampung BUMG Sabang Merauke melakukan penataan ulang kawasan tersebut melalui pengecetan, pembersihan lingkungan, serta penambahan fasilitas pendukung guna meningkatkan daya tarik wisata dan mendorong pertumbuhan ekonomi Gampung. Ketua BUMG Gampung Cotbau Hendra Noviar mengatakan revitalisasi dilakukan untuk mengembalikan fungsi Tugu Elof Sabang sebagai salah satu ikon wisata di wilayah tersebut. Menurutnya, penataan ini diharapkan mampu meningkatkan nilai jual destinasi sehingga lebih menarik bagi wisatawan yang berkunjung ke Kota Sabang.
4: Kita dari Badan Usaha Gampung Sabang Merauke Cotbau, kita melakukan pembersihan, kita kembalikan bagaimana ikon awalnya Lok Sabang ini, sehingga daya jualnya itu untuk para wisatawan bisa lebih maksimal. Nah, kita melakukan pengecatan, terus kita melakukan pembersihan di lahan, kemudian pemasangan lampu sehingga kelihatannya itu hidup kembali, dan inilah ikon wisata untuk Gampung Cotbau yang memang punya daya jual yang bagus.
3: Kata Hendra, ke depan BUMG Gampung Cotbau juga berencana mengembangkan berbagai unit usaha di kawasan tersebut, di antaranya membuka kedai kopi, memasarkan produk UMKM masyarakat Gampung, serta melanjutkan pemeliharaan itik serati atau entok. Bahkan pihaknya menyiapkan rencana menghadirkan kuliner khas Busi Ite atau kari bebek sebagai sajian bagi wisatawan yang datang. Sementara itu, pemandu wisata Anizul Farmi mengapresiasi perubahan yang terjadi di kawasan Tugu Elof Sabang. Menurutnya, kondisi lokasi kini jauh lebih bersih dan nyaman dibandingkan sebelumnya, sehingga memberikan kesan positif bagi wisatawan yang singgah.
5: Tanggapannya sangat luar biasa, karena kemarin itu kita biasanya nih kan sering singgah sini bang. Nah, tempatnya kayak kurang layak untuk wisatawan karena kurang bersih, dan sekarang ini udah sangat luar biasa dan bersihnya.
3: Dengan kondisi kawasan yang semakin tertata, Tugu Elof Sabang diharapkan mampu menjadi salah satu destinasi unggulan yang memberikan manfaat bagi sektor pariwisata sekaligus meningkatkan perekonomian masyarakat Gampung Cotbau. Dari Sabang, Razi Arda melaporkan.
2: Beras premium berukuran 15 kg mengalami kenaikan harga sejak 2 pekan terakhir, mencapai Rp248.000. Selengkapnya dilaporkan Tisi Molidia Putri.
6: Grosir beras dan eceran UD Abral Jaya yang berlokasi di Pasar Almahira Lamdingin, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, bernama Abral menyebut adanya kenaikan harga beras untuk jenis premium dengan ukuran 15 kg sejak 2 pekan terakhir. Abral merincikan beras berukuran tersebut yang sebelumnya dijual dengan harga Rp245.000 kini menjadi Rp248.000. Adapun produk yang dijualnya mayoritas berasal dari petani lokal Aceh.
7: Sementara harga beras udah naik lagi. Yang premium kayak Insmall sekarang udah 248. Jadi kemarin 245, sekarang udah 248.
8: Itu untuk berapa kilo, Bang?
7: Itu yang 15 kilo.
6: Saat ini masyarakat terbantu dengan adanya beras stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP ukuran 5 kg yang dijual seharga Rp63.000, sedangkan beras dari pabrik lain rata-rata untuk ukuran yang

0: sama, mencapai Rp80.000. Untuk diketahui, pemerintah melalui Perum Bulog dan Badan Pangan Nasional menyediakan beras dengan harga terjangkau bagi masyarakat dalam bentuk SPHP. Hal ini bertujuan menjaga stabilitas harga di pasaran sekaligus mengendalikan inflasi. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
1: Anda masih mendengarkan Warta Mukuta Alam RRI Banda Aceh. Turut disiarkan RRI Sabang, RRI Aceh Singkil, Radio Adrajat, dan Radio Suara Sumbul Salam, serta Radio Meredu FM Pidijaya, dan Radio Cempala Kuning Aceh Timur.
2: Pemkab Aceh Tengah siap tindak lanjuti rekomendasi pansus perkuat tata kelola dan pelayanan publik. Informasi selengkapnya dilaporkan Muhammad Sanusi.
3: Pemerintah Aceh Tengah menegaskan komitmen untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi panitia khusus pansus DPRK Aceh Tengah terkait permasalahan P3K paruh waktu serta regulasi pada BLUD Datu Beru Takengon, Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan serta Kebudayaan. Komitmen tersebut disampaikan dalam rapat paripurna penyampaian laporan hasil pansus yang digelar di ruang sidang DPRK setempat kemarin. Wakil Bupati Aceh Tengah Muksin Hasan menyebut pemerintah Aceh Tengah memandang seluruh rekomendasi pansus sebagai masukan yang konstruktif untuk memperkuat tata kelola pemerintahan. Sebagai tindak lanjut konkret, pemerintah Aceh Tengah menugaskan inspektorat untuk melakukan audit khusus terhadap manajemen dan pengelolaan keuangan di RSUD BLUD Takengon. Audit tersebut ditarget selesai 21 hari kerja sebagai dasar evaluasi dan pembenahan tata kelola rumah sakit.
4: Kami menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada Bapak dan Ibu para pimpinan Dewan Perwakilan Kabupaten Setengah dan seluruh Bapak dan Ibu anggota yang berhormat. Pemerintah Kabupaten Setengah memandang bahwa seluruh rekomendasi dan usulan yang baru saja disampaikan oleh panitia khusus adalah merupakan bagian daripada fungsi pengawasan lembaga yang terhormat ini. Oleh karena itu, kami menginstruksikan kepada seluruh jajaran pemerintah daerah Kabupaten Aceh Tengah agar mencermati dan menindaklanjuti setiap rekomendasi maupun usulan yang disampaikan oleh panitia khusus.
3: Tindak lanjut serupa juga akan dilakukan pada sejumlah rekomendasi pansus yang telah disampaikan ke eksekutif. Melalui tindak lanjut tersebut, pemerintah Aceh Tengah berharap pembenahan tata kelola di sektor kesehatan, pendidikan, dan pengelolaan P3K paruh waktu dapat berjalan lebih baik, sehingga pelayanan kepada masyarakat semakin efektif, transparan, dan akuntabel. Muhammad Sanusi, RRI Takengon melaporkan.
2: Saudara, informasi yang terakhir, sejumlah pedagang di pasar tradisional Kota Banda Aceh mengaku mulai mengamati adanya perubahan pola belanja masyarakat sejak program makan bergizi gratis mulai berjalan di sejumlah sekolah. Selengkapnya dilaporkan Lesa Umami.
5: Sejumlah pedagang di pasar tradisional Kota Banda Aceh mengaku mulai mengamati adanya perubahan pola belanja masyarakat sejak program makan bergizi gratis mulai berjalan di sejumlah sekolah. Perubahan tersebut dinilai turut mempengaruhi aktivitas transaksi di pasar. Meski pedagang menyebut kondisi tersebut juga dipengaruhi berbagai faktor lain seperti daya beli masyarakat dan kondisi ekonomi. Salah seorang pedagang sayur di Pasar Almahira mengatakan jumlah pembeli pada pagi hari dalam beberapa waktu terakhir cenderung tidak seramai biasanya.
6: Ya, banyak berkurang pembelinya. Gak ada lagi selama MBG ini. Banyak kali turun barangnya. Pembelinya nggak ada.
5: Ya, sebagian pelanggan membeli kebutuhan rumah tangga dalam jumlah yang lebih sedikit dibandingkan sebelumnya. Di sisi lain, tidak semua komoditas mengalami kenaikan harga. Sa'dia menyebut harga daun belinjo justru turun dari Rp50.000 menjadi Rp30.000 per ikat. Sementara itu, harga daun jeruk juga turun dari Rp40.000 menjadi Rp25.000. Meski beberapa jenis sayuran kini dijual dengan harga yang lebih rendah, kondisi tersebut belum berdampak pada peningkatan jumlah pembeli. Sakdia berharap aktivitas jual beli di Pasar Almahira dapat kembali ramai sehingga pendapatan pedagang kembali membaik. Dari Banda Aceh, kontributor RRI Yesau Mami melaporkan.
2: Demikian Warta Mukuta Alam pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Demikian Warta Mukuta Alam, produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Penahanan terhadap 3 tersangka tadi di klaster yang pertama. 3 tersangka ini dari pihak pemberi. Maaf, saya ulangi, dari klaster kedua ya, dari sisi pemberi.
2: Bahwa lembaga negara yang berwenang mengaudit keuangan negara adalah BPK

Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 3 tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap pengurusan dana hibah POKMAS APBD Jawa Timur. Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK merupakan lembaga negara yang berwenang